0: 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
4: kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, Kak. Berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai Rp15,8 triliun oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu
15: hanya 2-3
14: bulan kan itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
15: Pada para keluarga kami.
14: Beritanya juga belum ada sih, keputusannya apa,
15: hasilnya apa.
14: Belum sampai sekarang belum ada. Tolong
15: kalau kita itu. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah.
15: Keluarkan. Kemana aja.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
17: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
18: Economic integration and the community building process.
17: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
17: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan, Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
17: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan Hari Jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih.
1: made for the board, not for the coach.
2: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: 15 sih loh.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enek toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enek di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Dengan Anda masih bersama kami Pro Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti tepat pukul 8 setelah info terkini kami hadirkan untuk Anda program Madiun pagi ini, membahas tentang program pemerintah MBG. Tetap bersama kami di Pro Satu Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya ampun, sel banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe iki lungguh sik kira lungguh lungguh.
0: Ya kan masih gimana sih butuh es iki.
1: Kene kene.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi radedi-dedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo enek errore. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Yo sabar to, kuwi karo diombe sik es kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA ne wae ya, tak WA langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun. Tolong dibantu ya, ini saya udah 3 kali ngurus KTP tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Ikan lo, semua orang jajal ya. Wih, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet men ya.
1: Wes banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan iki.
3: Makanya kalau ada masalah jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
4: Halo RRI.

Selamat pagi, pendengar info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah merencanakan pembaharuan buku ajar nasional dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut mencakup perbaikan kualitas tampilan fisik serta peningkatan mutu seluruh materi pelajaran siswa. Kebijakan strategis ini berawal dari hasil evaluasi langsung Presiden Prabowo Subianto pada sejumlah sekolah. Kepala negara mendapati materi buku pelajaran cepat rusak serta ukuran huruf cetak terlalu kecil. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai rencana besar pemerintah tersebut. Keterangan pers tersebut disampaikan di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 7 Agustus kemarin. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perintah Presiden terkait perancangan ulang buku sekolah. Pemerintah ingin mendorong budaya menulis belajar Indonesia guna mengurangi tingkat ketergantungan terhadap penggunaan gadget. Ia menyatakan bahwa pihak pemerintah telah mendatangkan berbagai sampel buku ajar dari negara

0: Tetangga, buku pelajaran tersebut berasal dari negara Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, hingga Vietnam untuk dipelajari. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id dan RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
4: Selamat siang, Bro Dangdut.
5: Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
2: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T rampung pada pekan ini ya. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan di hari Kamis 6 Agustus. Rapat dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program. Menurutnya percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi. Pemerintah juga hampir menuntaskan sinkronisasi data penerima manfaat MBG. Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Gizi Nasional kini telah terintegrasi. Menurut Zulkifli, penyelarasan data dilakukan agar program berjalan lebih tepat sasaran. Beberapa penyesuaian teknis selanjutnya akan diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi baru pekan depan. Pengaktifan tersebut menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekitar 114 titik dapur telah disiap diaktifkan. Dapur tersebut tersebar di Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan juga Nias. Sudaryono menjelaskan pengaktifan dapur dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGN akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas layanan. Saat ini terdapat sekitar 1.700 titik yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, kawasan 3T menjadi prioritas dalam pengaktifan dapur program makan bergizi gratis. Dapur yang telah beroperasi akan tetap menjalankan layanan sembari BGN menambah titik baru di wilayah prioritas. Kebijakan tersebut membuat perluasan layanan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan daerah. Pendengar, terkait moratorium pembukaan dapur baru, Sudaryono menjelaskan kebijakan tersebut ditetapkan secara terbatas melalui sistem. Menurutnya, pembukaan titik baru tetap dimungkinkan apabila wilayah tersebut dinilai membutuhkan layanan.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru, pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir 12 September nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional akan membahas teknologi pendeteksi makanan basi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Teknologi tersebut diharapkan membantu memperkuat keamanan pangan dalam program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pertemuan dengan BRIN akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia ingin melihat langsung teknologi pendeteksi makanan basi yang sebelumnya dipaparkan BRIN kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya BRIN menyatakan komitmennya untuk mendukung keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, salah satunya melalui pengembangan Food Guard, perangkat berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi gas pembusukan pada ompreng makanan. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan Food Guard menggunakan multisensor dan model kecerdasan buatan untuk mendeteksi gas pembusukan. Teknologi tersebut menjadi bagian dari pengembangan inovasi BRIN untuk mendukung seluruh rantai pelaksanaan program MBG. BRIN juga mengembangkan berbagai teknologi pendukung program MBG mulai dari pengolahan pangan hingga sistem pemantauan distribusi. Inovasi tersebut mencakup mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, serta sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya saya Miftah menemani Anda di Madiun pagi ini, program acara MBG. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda adik-adik program Taman Putra di jam 9 sampai jam 10 ya. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Iya, pendengar, adik-adik tercinta, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, untuk adik-adik semuanya, program Taman Putra bersama dengan teman-teman kalian ini dari IGTKI Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.

adik-adik, sesaat lagi saatnya kita hadirkan siaran Taman Putra Pro 1 RRI Madiun. Yuk dengerin cerita seru, lagu-lagu lucu, dan banyak permainan. Duduk manis ya adik-adik, kita mulai acaranya sekarang.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, halo, halo.
2: Hai, hai.
1: Sahabat kecil yang hebat di studio dan di seluruh sahabat kecil yang ada di rumah, selamat pagi. Pagi.
0: Pagi.
1: Iya. Halo, apa kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah.

0: Wow.
1: Kukuruyuk, kukuruyuk.
0: Wow.
1: Ayam saja sudah bangun dari tadi loh, Kak. Masa sahabat kecil masih ada yang ngantuk? Tentunya tidak ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Matahari sudah bersinar terang sekali hari ini. Apa kabarnya ya anak-anak hari ini? Pastinya Kak Mini yang ada di studio maupun yang ada di rumah sudah mandi, sudah dandan yang ganteng dan cantik, sudah sarapan, dan pastinya sudah siap mendengarkan cerita kita hari ini.
1: Betul sekali. Selama satu jam ke depan, Kak Ratih dan Kak Mini akan mengajak sahabat kecil terbang loh, menggunakan balon udara ajaib. Nanti akan bersama-sama bernyanyi, bermain, tertawa, dan mendengarkan cerita loh, Kak. Nah, untuk mengenal Kecamatan Wungu yang luar biasa ini, mari nanti bersama-sama menyimak ya. Siapa yang sudah tidak sabar? Iya. Baik, ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, ternyata banyak sekali ya, Kak ya. Baik, ngomong-ngomong nih, Kak, IGTKI Kecamatan Wungu itu sebenarnya ada berapa sih gurunya?
0: Oh iya, Kak Mini. Sebentar. Untuk Kecamatan Wungu itu jumlahnya ada 77 orang pendidik. Wow, dari 26 lembaga, serta untuk peserta didiknya ada 670.
1: Wow, luar biasa sekali, Kak. Berarti keluarga besar IGTKI Kecamatan Wungu ini, wah, memang pantas untuk diajungi jempol. Makanya saya bangga menjadi anggota IGTKI Kecamatan Wungu. Dan kita semua yang adik-adik kumpul di sini adalah TK dari Kecamatan Wungu.
0: Betul sekali, Kak Mini. Biar lebih semangat, bagaimana ya, Kak, kalau hari ini anak-anak kita ajak tepuk terlebih dahulu. Sudah siap?
2: Siap.
0: Tepuk semangat.
2: Semangat.
1: Nah, sahabat kecil, perjalanan kita baru saja dimulai. Nah, Kak Ratih dan Kak Mini akan menemani kalian bermain, bernyanyi, dan jalan-jalan lewat suara. Siapa suka? Siapa suka? Iya. Nah, sebelum kita mulai petualangan kita, yuk kita gerakan badan dulu bersama dengan sebuah lagu. Kanan-kiri, selamat mendengarkan.

0: hebat
1: biasa betul sekali.
0: Penuh semangat dan senyum
1: betul
0: ceria.
1: Sekali. Wow, jagoan-jagoan yang ada di studio semangatnya luar biasa. Mungkin nih Kak Mini ya, enggak kalah serunya yang ada di rumah.
0: Betul
1: pastinya
0: sekali.
1: Juga mengikuti gerakan serta serunya hari ini.
0: Iya, betul sekali Kak Rati. Untuk sahabat kecil yang ada di rumah, tetap selalu stay tune ya.
1: Sekarang bersiap-siap ya. Sudah siap semuanya?
0: Iya, alhamdulillah sudah siap ini Kak sepertinya. Iya.
1: Kak Rati mau membuka peta rahasia kita hari ini.
0: Wow. Apa ya?
1: Penasaran ya?
0: Tentunya.
1: Sudah siap semua belum?
0: Sudah siap adik-adik yang ada di studio?
1: Siap.
0: Sudah siap Kak.
1: Baik. Kakak buka ya. Seret.
0: Wow.
1: Hari ini kita mau terbang naik balon udara ajaib menuju ke sebuah daerah yang sangat indah.
0: Wah.
1: Yang berada di Kabupaten Madiun.
0: Wah, apa ya kira-kira?
1: Namanya mirip sekali dengan nama warna buah anggur.
0: Wow.
1: Ada yang tahu enggak ya?
0: Ada yang tahu warna buah anggur? Ungu Kak.
1: Ih, pintar sekali.
0: Pintar sekali.
1: Warna apa sayang tadi?
0: Iya, warna ungu.
1: Betul sekali. Tapi, hei, ada tapinya sayang.
0: Iya, apa ya?
1: Kalau nama ini huruf depannya ditambah dengan huruf W.
0: W. Ungu. Wah, tepuk tangan.
1: Luarnya
0: pintar sekali ya, anak-anak.
1: Iya. Kecamatan Wungu. Siapa yang tahu Kecamatan Wungu?
0: Ada yang tahu?
1: Coba angkat tangannya tinggi.
0: Wow, ternyata banyak Kak yang sudah tahu Kak Kecamatan
1: iya.
0: Wungu.
1: Baik, sebelum Kakak ajak terbang dengan balon ajaib, yuk kita dengarkan cerita dulu ya tentang Kecamatan Wungu. Ada apa aja kira-kira di Kecamatan Wungu?
0: Ada apa ya?
1: Kak Mini, boleh dibantu cerita pagi hari ini?
0: Oke, siap Kak Rati. Oke adik-adik yang ada studio, juga sahabat kecil yang ada di rumah. Kak Mini mau bercerita tentang Kecamatan Wungu. Daerahnya terkenal sejuk karena berada di dekat kaki Gunung Wilis. Di sepanjang jalan tumbuh banyak pohon yang rindang dan hijau loh. Kalau pagi hari udaranya itu terasa dingin banget.
1: Wow, bener.
0: Iya. Coba adik-adik di sini terasa dingin tidak? Dingin, iya. Seperti daerah Kecamatan Wungu Kak, karena banyak pohon-pohon rindang di sana.
1: Kak Mini, berarti adik-adik itu tadi berangkat ke studio, itu juga merasakan dinginnya udara di Kecamatan Wungu ya?
0: Tentunya.
1: Wow.
0: Tapi biarpun dingin tetap segar Kak.
1: Oh iya.
0: Oke. Nah di Kecamatan Wungu itu juga ada banyak tempat wisata loh, yang sangat menarik dan bagus-bagus untuk dikunjungi.
1: Apa saja Kak?
0: Nah kalau nanti libur, nanti kita sebutkan ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Adik-adik kalau nanti liburan, adik-adik boleh loh ajak ayah bundanya pergi wisata ke daerah Wungu. Nah, Kak Rati, pada kesempatan ini nanti sebelum kita ajak adik-adik terbang memakai balon udara ajaib, kita perdengarkan sebuah lagu dulu. Tapi sebelumnya akan ada hafalan surat dan doa. Yuk sahabat kecil, mari kita dengarkan hafalan surat dan doa oleh adik-adik TK Kecamatan Wungu. Selamat mendengarkan. Baik sahabat kecil yang ada di rumah, yuk siap-siap kita mendengarkan lantunan hafalan surat pendek beserta doa. Selamat mendengarkan.

0: Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik semuanya. Tepuk tangan buat adik-adik kecil yang ada di studio. Iya, harapannya semoga sahabat kecil yang ada di rumah, juga adik-adik yang ada di studio, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Pure. Pure. Ada apa ini Kak Rati?
1: Kayaknya kalau tadi kita sudah berdoa ya Kak Mini ya,
0: iya.
1: Boleh nggak sekarang balonnya kita lanjutkan?
0: Iya tentunya.
1: Sudah siap semua belum? Untuk sudah semua siap, sahabat ya. Kecil yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sekarang balon udara ajaib kita akan mendarat lagi.
0: Wow.
1: Di mana ya?
0: Di mana ada yang tahu gak? Ada yang tahu tidak? Sepertinya daerah timur, Wungu Timur ya Kak ya.
1: Iya, balon udara ajaib kita akan mendarat. Pastinya yeah. Masih di Kecamatan Wungu ya Kak Mini.
0: Betul sekali.
1: Karena di Kecamatan Wungu itu banyak sekali tempat-tempat wisata.
0: Iya.
1: Balon udara kita akan mendarat di suatu tempat yang sangat luas.
0: Betul.
1: Ayo,
0: di mana kira-kira ya?
1: Telinganya.
0: Iya, di mana adik-adik?
1: Tempatnya luas.
0: Hmm?
1: Kak, ada kolam renangnya.
0: Wow, pastinya adik-adik suka nanti Kak.
1: Dan pastinya tidak kalah serunya,
0: ya?
1: Ada ombak yang kayak di pantai loh.
0: Oh.
1: Adik-adik tahu nggak ya, yang ada di studio maupun yang ada di rumah?
0: Iya, ada yang tahu di mana ya tempatnya?
1: Ada yang tahu enggak?
0: Iya.
1: Ada kolam renangnya.
0: Kolam renang.
1: Ada ombaknya.
0: Ada
1: Kak
0: ombaknya.
1: Ini. Ada yang tahu di mana?
0: Nusantara.
1: Oh, sudah pernah ke sana
0: iya,
1: saya.
0: Sudah pernah ke sana, Kak.
1: Sudah ada yang pernah belum main ke Nusantara?
0: Iya, Nusantara apa sih Kak namanya?
1: Nusantara Edupak Kak.
0: Oh, Nusantara Edupak.
1: Iya,
0: pastinya ada sudah pernah ke sana ya.
1: Kak Mini,
0: iya?
1: Nusantara Edupak itu berada di Kelurahan Munggut.
0: Oh,
1: pastinya
0: iya.
1: Masih di Kecamatan Wungu.
0: Betul.
1: Kalau nanti adik-adik yang ada di rumah
0: iya?
1: Mau berenang ke sana,
0: wah,
1: dijamin enggak akan
0: bosan.
1: Oh iya.
0: Dan balik lagi.
1: Enggak akan
0: iya. Sebenarnya
1: bosen.
0: Yang bikin menarik itu apa sih Kak di Edupak?
1: Di sana banyak sekali. Adik-adik yang sudah pernah main ke sana, ada yang tahu enggak di sana ada apa aja? Selain ada ombak, ada prosotan yang berkelok-kelok. Ada apa lagi sayang?
0: Ada apa di Nusantara Edupak?
1: Ada apa ya?
0: Ada binatang.
1: Ada binatang
0: ternyata
1: juga. Karena di sana ada mini zoo-nya Kak Mini.
0: Oh iya betul sekali Kak.
1: Selain ada binatang kecilnya ada apa lagi ya?
0: Ada tempat mainnya tidak ya kira-kira?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Ada apa sekali. Lagi?
0: Ada
1: apa lagi saya?
0: Ada apa lagi ya?
1: Kata.
0: Iya. Sebenarnya banyak sekali Kak
1: ada
0: di sana.
1: Ikan juga.
0: Iya. Yang jelas anak-anak nanti pasti senang kalau sudah di Nusantara Edupak.
1: Betul sekali.
0: Baik, sekarang balon udara ajaib kita sudah terbang lagi. Lebih tinggi loh Kak, menuju ke pegunungan di Kecamatan Wungu. Nah, di sana adik-adik ada tempat wisata alam yang sangat indah loh, yaitu Wana Wisata Grape dan Lembah Wilis. Udara di sananya sangat sejuk sekali. Pepohonannya hijau dan rindang, Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, air sungainya jernih sekali, mengalir di antara batu-batu besar dan kita kalau di sana itu ada gemercik-gemercik suara air. Tentunya penasaran kan?
1: Pastinya.
0: Betul sekali.
1: Semakin menambah penasaran buat adik-adik yang ada di rumah ini Kak Mini.
0: Iya.
1: Kira-kira di mana ya Kecamatan Wungu itu?
0: Iya.
1: Dan pastinya nanti kita masih banyak cerita-cerita tentang
0: seru.
1: Tempat-tempat wisata lagi ya Kak
0: iya.
1: Mini ya.
0: Dan biar penasaran, tapi sebelum itu Kak,
1: semakin kita buat
0: iya.
1: Penasaran.
0: Betul sekali. Tapi sebelum itu akan ada penampilan dari adik-adik TK yang ada di studio akan menyanyikan sebuah lagu Memandang Alam. Selamat mendengarkan.

0: Iya. Yeah.
1: Sahabat kecil yang ada di rumah, kembali lagi bersama Kak Rati
0: dan kami nih tetap di Stasiun Pro 1 RRI Madiun. Nah, Kak Rati, selain wisata air, kira-kira sebenarnya di Wungu itu ada wisata apa saja sih, Kak? Coba cerita dong.
1: Masih banyak lagi nih, Kak Mini.
0: Iya.
1: Kalau tadi Kak Rati sudah menyampaikan wisata air,
0: ya.
1: Pastinya di Kecamatan Wungu juga ada wisata sejarah yang terkenal se-Indonesia ini, Kak.
0: Wah, ada-ada kira-kira wisata yang bersejarah itu di Wungu apa ya? Ada yang tahu tidak, adik-adik?
1: Wisata bersejarah yang ada di Kecamatan Wungu ada apa ya? Ada yang tahu enggak ya adik-adik yang ada di mungkin, studio?
0: Mungkin sahabat kecil yang ada di rumah sudah ada yang tahu sebagian.
1: Mungkin sudah ada yang jawab Kak
0: Tapi
1: Mini
0: perlu dijawab ya Kak ya.
1: Baik, betul sekali. Di Kecamatan Wungu Kak, untuk wisata sejarahnya itu ada Monumen Kresek.
0: Wah.
1: Iya, monumen yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para korban keganasan G30 SPKI Kak Mini.
0: Ceritanya pasti seru ya Kak ya.
1: Pastinya, jadi untuk mengenang G30 SPKI didirikan atau dibuat monumen.
0: Iya, nah Kak Rati, kalau cerita Monumen Kresek itu pernah gak Kak Rati melihat ada sebuah prasasti di sana?
1: Iya.
0: Iya, coba ya Kak Mini mau ulas sedikit saja. Ya, nah di Monumen Kresek tersebut ada patung dan relief yang menggambarkan peristiwa tahun 1948 Kak. Dan selain itu prasastinya itu berisi nama-nama tokoh korban juga sekaligus para pejuang. Nah nanti adik-adik di rumah yang penasaran, juga adik-adik yang ada di studio, bagaimana ya bentuk Monumen Kresek dan reliefnya tersebut, bisa ajak ayah bunda main ke tempat Monumen Kresek. Baik adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, jadi tentang Monumen Kresek tadi, kita biasanya memperingati setiap tanggal 30 September sebagai hari apa Kak? Peringatan 30 SPKI.
1: Kak Mini,
0: yeah?
1: Di Monumen Kresek selain bersejarah, ada juga tempat untuk bermain loh.
0: Loh, iya
1: tuh Kak. Jadi kita selain menikmati wisata sejarah, adik-adik maupun yang ada di studio ataupun di rumah juga bisa bermain di taman serta area-area yang ada di sana.
0: Wow, pastinya luas tempatnya ya Kak.
1: Iya.
0: Pemandangannya bahkan, bagus ya.
1: Bahkan untuk Kecamatan Wungu sering mengadakan acara di sana loh. Adik-adik yang ada di studio pernah nggak ikut lomba di Monumen Kresek?
0: Iya, ada yang pernah. Iya, siapa coba?
1: Boleh angkat tangannya,
0: boleh angkat
1: tinggi.
0: Tangannya.
1: Ikut lomba apa sayang?
0: Di Monumen Kresek ikut lomba apa?
1: Mewarnai Kak Mini.
0: Betul sekali. Yeah. Biasanya selain ikut lomba mewarnai anak-anak, itu ada orang kegiatan IGTKI juga di sana Kak.
1: Betul sekali.
0: Jadi tempatnya memang luas dan bagus.
1: Gini, bisa jadi referensi bagi pendengar yang ada di rumah.
0: Betul sekali.
1: Gimana sih Monumen Kresek itu serta area-area bermainnya kok bisa ya dipakai buat acara-acara lomba untuk anak-anak?
0: Iya, betul sekali Kak. Area Monumen Kresek itu pastinya tempatnya luas, mudah dijangkau oleh kendaraan apapun itu karena tempat parkirnya juga luas. Nah, untuk sebelah timur itu ada patung, atasnya juga ada relief. Sebelah baratnya itu yang biasanya ada taman, Kak. Nah, biasanya itu yang buat kegiatan.
1: Betul.
0: Jadi, para sahabat kecil dan juga para sahabat yang ada di studio, sekali-kali boleh dong naik ke atas ke Monumen Kresek.
1: Jalan-jalan ya Kak Mini.
0: Betul sekali.
1: Selain Monumen Kresek masih ada lagi nih Kak Mini.
0: Iya.
1: Ada pondok pesantren juga loh.
0: Oh iya.
1: Di Kecamatan.
0: Iya. Wow.
1: Jadi jangan diragukan untuk Kecamatan Wungu.
0: Wah. Wisata religinya juga ada. Wah. Wow, tepat tangan jadi, buat IGTKI Kecamatan Wungu ya.
1: Iya.
0: Edukasi kecamatannya
1: juga ada loh.
0: Betul
1: Kak.
0: Sekali. Kecamatan Wungu ternyata hebat ya. Selain ada wisatanya.
1: Betul
0: ada
1: sekali.
0: Religinya juga. Iya, wow. Baik Kak Rati.
1: Kalau tadi tentang Monumen Kresek,
0: iya,
1: tentang sejarah. Sekarang ada satu lagi cerita tentang sebuah legenda.
0: Wow. Ini kayaknya
1: semakin
0: yang bagus
1: penasaran
0: ya. Betul sekali.
1: Yang ada di rumah kayaknya Kak Mini.
0: Betul
1: Kecamatan
0: sekali.
1: Wungu. Banyak sekali ya.
0: Kira-kira tentang legenda apa ya Kak ya?
1: Sudah siap mendengarkan?
0: Wow, ada-ada sudah siap mendengarkan?
2: Iya.
0: Wah, lanjut Kak Rati.
1: Di balik rindangnya pepohonan, mm-mm, dan suasana yang terang di Kecamatan Wungu,
0: yeah,
1: terdapat punden lambang kuning,
0: oh,
1: yang menyimpan kisah tentang seorang perempuan yang sangat tangguh. Perempuan yang sangat tangguh Kak Mini,
0: yeah,
1: yang dikenal sebagai Nyi Lambang Kuning yang berada di desa tersebut.
0: Mm.
1: Di tengah hutan yang masih lebat,
0: yeah,
1: Nyi Lambang Kuning membuka lahan, membangun kehidupan dan menjadi tokoh yang dikenang sebagai cikal bakal berdirinya Desa Ngelambangan.
0: Wow.
1: Sampai dengan hari ini.
0: Oh, sampai dengan hari ini, luar biasa sekali.
1: Punden Lambang Kuning ini tidak hanya menjadi situs budaya dan religi loh Kak.
0: Ya.
1: Tetapi juga menjadi destinasi wisata, edukasi yang memperkenalkan kekayaan sejarah Kabupaten Madiun kepada pengunjung dan berbagai daerah.
0: Oh begitu, luar biasa sekali ya.
1: Pasti
0: kisahnya. Ini
1: ada
0: alhamdulillah
1: lambang kuning.
0: Betul sekali. Ikut bangga juga loh sebagai warga dari Kecamatan Wungu, ternyata ada legenda tentang Desa Ngelambangan.
1: Betul sekali.
0: Oke Kak, juga untuk sahabat kecil yang ada studio dan sahabat kecil yang ada di rumah tentunya.
1: Pastinya.
0: Iya, sejarah tidak hanya dapat dikenang melalui cerita, tetapi juga dapat dihayati melalui untaian kata yang menyentuh hati. Mari kita dengarkan yuk anak-anak yang ada di rumah, juga sahabat kecil yang ada di studio, bersama-sama kita melantunkan sebuah puisi yang berjudul Lambang Kuning yang dibawakan oleh teman-teman kalian. Selamat mendengarkan.
3: Punden Lambang Kuning indah.

Mari kawan bergandeng tangan merawat alam dan budaya.

0: Luar biasa sekali Kak puisinya.
1: Bagus sekali.
0: Pinter-pinter ya anak-anak puisi ya.
1: Oh pasti Kak
0: iya. Mini. Coba kalau Kak Rati puisi bisa tidak? Boleh kita coba ya?
1: Boleh-boleh
0: Kak. Oke. Atau saya dulu Kak ini?
1: Boleh nih.
0: Saya
1: boleh.
0: Juga kayaknya pengen ini puisi. Sebentar saja ya sahabat kecil yang ada di rumah. Coba. Ada-ada yang ada studio, sekilas saja mendengarkan kakak-kakak belajar puisi. Biar tidak kalah dengan ada-ada yang ada studio.
1: Tidak mau kalah ini
0: tidak
1: ya
0: mau kalah.
1: Ceritanya.
0: Baik, dimulai ya Kak ya. Burung berkicau di pepohonan. Angin sejuk menyejukkan hati. Punden lambang kuning tercinta akan selalu kami hormati. Lanjut Kak.
1: Mari kawan bergandeng tangan merawat alam dan budaya, warisan desa nan lestari, desa ngelambangan yang kami cintai.
0: Wow, tepuk tangan buat kakak-kakak. Ternyata kita juga bisa.
1: Ternyata kita masih ingat ya Kak.
0: Iya masih ingat. Alhamdulillah. Coba Kak, kita sekarang mau ngapain ini Kak?
1: Setelah kayaknya tadi kita puas berkeliling-keliling Kak.
0: Iya.
1: Ini tadi adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kedengeran gak ya? Tadi ada suara
0: ada
1: apa?
0: Ada kerucuk-kerucuk.
1: Jadi apa malu itu? Ini Kak.
0: Iya. Apa itu ya?
1: Iya.
0: Kayaknya ini, adik-adik juga ada yang kerucuk-kerucuk tuh
1: ini
0: Kak.
1: Ini perutnya
0: suaranya.
1: Kak Rati sudah mulai kerucuk kan?
0: Betul.
1: Mungkin perutnya adik-adik yang ada di studio juga sudah mulai berkerucuk-kerucuk ria atau iya. Berbunyi gak ya kira-kira?
0: Iya, sepertinya sama Kak dengan kita
1: sudah
0: Kak.
1: Sudah lapar belum ya?
0: Sudah lapar? Iya.
1: Oh sudah Kak.
0: Oke, jadi penasaran nih Kak.
1: Berarti kalau perutnya sama kayak Kak Rati yang sudah iya. Mulai kerucuk-kerucuk.
0: Berarti
1: kita harus makan nih Kak.
0: Betul sekali. Kak, yeah. Ini jadi penasaran nih. Kira-kira di bungu itu ada makanan enak apa saja sih Kak? Coba Kak Ratinya cerita dong.
1: Boleh, karena ini perutnya sudah mulai keroncongan dan kerucuk-kerucuk.
0: Iya.
1: Di Kecamatan Mungu Kak,
0: yeah.
1: Terkenal sekali dengan restoran-restoran keluarga
0: wow.
1: Yang asri pastinya.
0: Wow.
1: Karena kalau kita nih Kak,
0: yeah.
1: Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita sudah mulai bekerja, pastinya hari Sabtu itu sudah mulai penat.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya akan mencari suasana alam
0: iya,
1: yang sangat sejuk.
0: Ya,
1: iya. Iya. Boleh nanti dikunjungi di Kecamatan Mungu Kak Mini.
0: Iya.
1: Kalau tadi di Ngelambangan
0: iya.
1: Ada sebuah situs bersejarah yang namanya Punden Lambang
0: iya,
1: Kuning.
0: Iya, betul.
1: Nanti kalau setelah jalan-jalan di Punden Lambang Kuning boleh ya. Teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah mampir ke soto daging.
0: Wow, pastinya mantap itu Kak.
1: Iya, selain soto daging nanti kita ke arah selatan sedikit.
0: Kemana ya?
1: Di Tempur Sari itu ada Kak.
0: Oh,
1: Balai
0: ada juga.
1: Sawah Lapari.
0: Wow.
1: Yang tempatnya Kak Mini tidak kalah serunya dan segarnya
0: oh.
1: Berada di tengah sawah.
0: Wow, bikin penasaran Kak.
1: Semakin saya buat penasaran.
0: Iya,
1: semakin pasti. Jalan lagi di Mojorayong Kak Mini.
0: Iya.
1: Ada sate gulai wow. Pak Dasen.
0: Wah, itu pasti anak-anak suka Kak makan
1: wah,
0: sate.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Di sebelahnya Kak Mini,
0: iya.
1: Sebelahnya sate kambing Pak Dasen. Itu juga kesukaan anak-anak ini
0: wah,
1: pastinya.
0: Apa ya? Apa
1: ada
0: kira-kira?
1: Yang suka bakso enggak?
0: Wow, bakso. Ada
1: boleh
0: yang suka bakso?
1: Tinggi-tinggi.
0: Iya. Oh, banyak suka. Yang suka bakso, Kak.
1: Yang di rumah kira-kira suka enggak ya?
0: Pastinya, Kak.
1: Di Mojorayong selain
0: iya.
1: Ada sate, ada juga bakso krikil.
0: Wow, ini kesukaannya
1: pastinya
0: anak-anak.
1: Sudah tahu semua, Kak Mini.
0: Iya, betul
1: nanti,
0: sekali.
1: Nanti, Kak Mini, kalau semisal mampir ke bakso krikil, di depannya itu juga ada lapangan Mojorayong, Kak Mini.
0: Oh.
1: Yang boleh
0: iya.
1: Buat bermain, buat menghabiskan. Kan
0: ya.
1: Penat-penat liburan kecil-kecil istilahnya tipis-tipis gitu Kak Mini ya.
0: Oh iya iya. Terus ini Kak kalau kita arah ke timur itu Kak.
1: Aduh kalau
0: ada
1: arah ke timur itu
0: lagi
1: semakin
0: ya?
1: Banyak. Pastinya ini yang di rumah sudah tahu semua
0: iya.
1: Ini Kak.
0: Apa ya kira-kira?
1: Kalau kita naik lagi Kak Mini ya. itu yang ada di pinggir-pinggir sungai.
0: Iya.
1: Ada caping gunung.
0: Wow, caping gunung.
1: Ada lagi pondok catur.
0: Iya. Wow, apalagi Kak?
1: Lesung.
0: Wah, lesung enggak mungkin ya.
1: Kalau lesu itu kita lapar ya, okay, Kak ya.
0: Iya.
1: Ada lesung Kak Mini yang pastinya semuanya sangat berdekatan dengan Monumen Kresek.
0: Wow. Jadi nanti kalau habis jalan-jalan ke Monumen Kresek, perut lapar, kita singgah ya Kak ya.
1: Harus,
0: wajib itu Kak. Sebenarnya ada apa saja sih Kak di sana makanannya? Kok jadi penasaran ini?
1: Kalau untuk makanannya kita tinggal pilih ya Kak.
0: Oh.
1: Kesukaan anak-anak, ada yang suka ayam bakar enggak?
0: Wow, enak sekali pastinya. Ada yang suka ayam bakar?
1: Suka Kak.
0: Ya.
1: Ada juga nila Kak di sana. Hmm. Jadi menunya itu menu-menu favorit kita yang pastinya juga harganya ramah di kantong Kak Mini.
0: Wow, pastinya ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini ngomong-ngomong nih Kak Rati, tadi Kak Rati sudah menyampaikan kalau daerah timur itu ada wisata kuliner pondok catur, caping gunung, lesung. Nah, Kak Mini juga enggak mau kalah nih. Coba adik-adik sudah pernah belum ada yang di kandang ingkung Resto Majapurna?
1: Wow, semuanya angkat tangan Kak Mini.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena Kak Rati tahu di kandang ingkung itu berdekatan sekali dengan
0: Nusantara Edupak.
1: Pasti anak-anak yang sudah pernah ke sana pasti mampir.
0: Senang sekali. Oh iya Kak, ada satu lagi loh di kandang ingkung itu. Anak-anak bisa bermain Kak. Ada panah itu loh Kak. Wow. Tapi aman buat anak-anak.
1: Luar jadi biasa. Ya, tidak pasti hanya menyajikan makanan
0: betul
1: saja
0: sekali,
1: tapi juga menyediakan area bermain ya Kak Mini.
0: Iya
1: ya,
0: betul sekali. Jadi anak-anak bisa melatih motoriknya Kak.
1: Iya.
0: Jadi bisa bermain panah.
1: Mm-mm.
0: Betul. Baik sahabat kecil dimanapun berada, selain wisata kuliner di Bungu juga ada loh buah-buahan yang sangat terkenal. Coba tebak Kak, kira-kira apa ya?
1: Apa ya?
0: Buah-buahannya?
1: Buah apa ya?
0: Adik-adik ada yang tahu buah-buahan yang terkenal di Bungu? Sebentar, Bu, Kakak kasih tebakan ya, Kak Rati.
1: Buahnya kecil, pasang telinga dulu ya.
0: Buahnya kecil, warna kulitnya merah, berambut, rasanya manis. Ya, coba tebak. Buah apa? Rambutan, yeay.
1: Kak Mini, keduluan anak-anak.
0: Iya.
1: Saya tadi belum coba menebak.
0: Tapi mereka pinter-pinter Kak.
1: Iya, luar biasa.
0: Iya. Sepertinya sudah biasa ya, ada di depan rumahnya juga pohonnya.
1: Buah rambutan, dalamnya warna apa?
0: Apa coba?
2: Kuning.
0: Putih Kak, ada yang bilang putih.
1: Maaf tadi Kak Rati dengarnya kuning.
0: Betul sekali. Kak, selain ada rambutan Kak, ada lagi loh buah yang sangat bikin orang-orang penasaran karena susah didapat di daerah lain.
1: Apa ya?
0: Kira-kira Kak Rati tahu, Mbak?
1: Oh, yang itu ya Kak, yang buahnya bundar juga bulat.
0: Iya.
1: Ada lonjong juga.
0: Betul. Apa ya kira-kira?
1: Yang tadi katanya dalamnya warna kuning.
0: Iya.
1: Tapi baunya sangat menyengat.
0: Oh, tapi baunya suka. Terus ini Kak Mini.
1: Kulitnya juga sangat
0: lancip, berduri ya Kak ya.
1: Iya, kalau dipegang, kalau kita tidak hati-hati, pasti tangan bisa terluka.
0: Sakit. Apa buahnya?
1: Semuanya pintar sekali sih Kak Mini.
0: Durian. Wow, ternyata pintar-pintar Kak, bisa
1: yang
0: menjawab.
1: Yang di rumah pasti sudah tahu juga ini. Juga ikutan jawab kita Kak Mini.
0: Betul.
1: Durian. Ada yang suka makan buah durian?
2: Saya,
1: Kak Mini suka gak makan durian?
0: Suka sekali, itu favoritnya Kak Mini Kak.
1: Kak Rati terus, gak begitu suka ini, karena baunya yang
0: padahal enak sekali Kak. Coba aja nanti satu kalau pulang dari studio ya.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik sahabat kecil dan sahabat yang ada di studio, itu tadi buah-buahan yang terkenal di daerah Wungu. Dan ini loh Kak, banyak gimana? Sekali loh para penduduk di daerah Wungu itu punya tanamannya, apalagi daerah timur ini, daerah Kresek, banyak pohon duriannya.
1: Kemarin saya coba jalan-jalan ke arah Monumen Kresek itu, di depan rumah itu selain ada pohon durian, itu pohon rambutan itu juga banyak sekali kayaknya ya.
0: Pasti Kak, makanya
1: hampir setiap rumah itu ada buah rambutan.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya nanti semisal waktunya panen Kak Mini,
0: iya,
1: boleh kita kasih tahu buat adik-adik yang ada di rumah,
0: iya,
1: nanti bisa jalan-jalan,
0: iya,
1: jalan-jalan lagi di Kecamatan Wungu. Selain kuliner, selain menikmati tempat-tempat wisata,
0: iya,
1: atau religi, juga boleh borong buahnya Kak
0: Betul.
1: Mini. Buat oleh-oleh pastinya.
0: Betul sekali Kak Rati. Baik Kak Rati, tadi kita sudah bercerita tentang Wungu ya. Ternyata banyak sekali keanekaragamannya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Ada wisata airnya tadi, Nusantara, iya, Edupak. Terus yang Kak Rati sebutkan tadi,
1: ada
0: wisata
1: Bunden,
0: kuliner,
1: Lambang Kuning.
0: Ada legendanya, betul, iya, legenda Lambang
1: ada
0: Kuning.
1: Ada wisata religi di Pondok Pesantren.
0: Betul sekali. Baik Kak Rati, sejenak saja bersama-sama adik-adik TK yang ada di studio. Mari kita dengarkan lagu dengan judul Paman Datang. Selamat mendengarkan.

0: Hebat-hebat ya, suaranya bagus-bagus Kak Rati.
1: Betul sekali. Calon-calon ini Kak.
0: Iya, calon penyanyi
1: cilik. Calon penyanyi.
0: Betul sekali.
1: Yang berasal dari Kecamatan Wungu.
0: Ya. Oke Kak Rati. Baik, sahabat kecil yang ada di rumah, juga sahabat kecil yang ada di studio. Coba, tapi sebelum kita ini Kak, kok kayaknya waktunya sudah hampir ini ya Kak ya. Sedih
1: sudah
0: sekali rasanya.
1: Ya,
0: iya, tak terasa. Sedihnya, padahal kita masih pengen cuap-cuap, cakap-cakap.
1: Boleh gak Kak, sebelum kita undur diri, kita kasih tebak-tebakan sedikit gitu.
0: Betul sekali,
1: adik-adik
0: boleh.
1: Yang ada di studio maupun yang ada di rumah.
0: Baik, oke. Kakak mau beri tebak-tebakan. Coba adik-adik yang ada studio. Hewan apa yang kakinya dua, suka berenang di sungai-sungai jernih?
2: Angsa.
0: Bunyinya kuek kuek kuek kuek kuek kuek kuek. Wow, pintar sekali. Bisa menjawab Kak?
1: Iya.
0: Bebek. Coba Kak Rati, coba kasih tebakan lagi. Iya, coba Kak Rati kasih tebakan lagi coba.
1: Kalau tadi kuek kuek ya Kak Mimi.
0: Iya, betul.
1: Kakinya empat. Okay. Baik adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, Kak Rati mau kasih tebakan lagi nih. Kakinya empat.
0: Iya.
1: Makannya rumput.
2: Wow. Sapi.
0: Dengar sebentar Kak Rati. Ini kayaknya adik-adik tersaking semangatnya ya. Saking semangatnya.
1: Rumput.
0: Iya. Didengarkan dulu sayang ya. Coba makannya
1: suaranya
0: rumput.
1: Embe.
0: Mereka sudah bisa menjawab.
1: Lebih mirip Kak Mini ya suaranya ya.
0: Betul sekali. Baik,
1: suaranya tadi.
0: Iya, Kak Rati sudah memberi tebakan.
1: Boleh satu lagi nih Kak?
0: Boleh, silakan Kak.
1: Boleh satu lagi ya?
0: Oke, satu lagi boleh.
1: Kakinya dua, lehernya panjang.
0: Iya, apakah gerangan?
1: Suka berenang di air.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Apa kira-kira?
1: Kak Mini kalah cepat sama anak-anak yang ada di studio ini.
0: Padahal Kak Mini sudah ngacung tadi Kak.
1: Iya.
0: Sudah angkat tangan Kak. Betul sekali.
1: Kak,
0: baik Kak Rati, kalau tadi Kak Rati sudah memberi dua tebakan, Kak Mini gak mau kalah nih adik-adik. Iya, Kak Mini punya tebakan satu lagi, coba.
1: Boleh,
0: dulu
1: yuk
0: ya.
1: Kita konsentrasi yuk. Baik anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah, boleh kita konsentrasi dulu.
0: Iya.
1: Kita dengarkan tebakannya Kak Mini ya.
0: Oke.
1: Bersiap.
0: Aku adalah bisa dipakai lauk. Aku temannya nasi. Aku punya hobi berenang di sungai, kadang di kolam. Aku punya sirip. Siapakah aku?
2: Ikan.
0: Ayo coba tebak.
2: Ikan.
0: Wow, pintar sekali.
1: Kompa.
0: Ternyata pintar-pintar Kak.
1: Semuanya dikasih jempol Kak Mini.
0: Iya, dapat jempol dua.
1: Jempol Kak Rati satu, jempol Kak Mini satu.
0: Jadi dua ya adik-adik.
1: Dua jempol buat
0: betul
1: adik-adik
0: sekali.
1: Yang ada di studio maupun yang ada di rumah.
0: Iya. Oke Kak Rati.
1: Sahabat kecil yang berada di studio maupun yang ada di rumah, karena Kecamatan Wungu itu sangat indah sekali, banyak sawah yang hijau, sungainya yang bersih. Boleh nggak ya Kak Rati nitip pesan buat anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah Kak Mini?
0: Pastinya boleh dong Kak. Kira-kira apa ya pesannya Kak Rati ya? Coba anak-anak, kira-kira pesannya apa ya Kak Rati?
1: Kalau nanti anak-anak jalan-jalan sama orang tua Kak Mini, boleh nggak ya buang sampahnya itu di?
0: Di mana?
1: Buang sampahnya di?
0: Boleh
1: pas sampah.
0: Oh, ternyata mereka sudah pinter Kak. Buang sampahnya di tempat sampah.
1: Kita harus menjaga Kak Mini ya.
0: Iya.
1: Menjaga lingkungan kita biar tetap asri, tetap sejuk. Tidak boleh membuang sampah sembarangan.
0: Betul sekali Kak Rati. Karena kenapa sih adik-adik semuanya harus menjaga lingkungan tetap bersih? Iya. Tujuannya biar kita lingkungan kita sehat.
1: Betul sekali.
0: Bebas dari penyakit.
1: Iya. Dan pastinya tetap asri.
0: Betul
1: sejuk
0: sekali.
1: Dan dingin.
0: Betul sekali.
1: Wah, ngomong-ngomong nggak terasa ini Kak, waktu kita sudah habis.
0: Betul.
1: Rasanya kok masih pengen berada di sini ya, bersama anak-anak ya.
0: Betul sekali, sedihnya sedih nih.
1: Iya, sahabat kecil seru sekali ya jalan-jalan keliling di Kecamatan Wungu hari ini.
0: Iya.
1: Sudah puas belum ya kira-kira jalan-jalannya hari
0: sudah
1: ini?
0: Sudah puas belum adik-adik?
1: Masih mau jalan-jalan di Kecamatan Wungu enggak?
0: Masih pastinya ya
1: kita
0: kak ya.
1: Kak Mimi ya dengan cerita balon udara ajaibnya
0: iya.
1: Di kesempatan yang lain.
0: Oke.
1: Saatnya Kak Rati
0: dan kami ini pamit undur diri dulu. Jangan lupa ya, habis ini adik-adik semuanya, baik yang ada di rumah maupun di studio, bantu ayah bunda merapikan makanannya ya. Sampai kelir kak. Kenapa? Kita menyampaikan ke anak-anak, bantu merapikan mainannya.
1: Iya. Betul. Tapi enggak apa-apa kak, sambil membantu pekerjaan ibu atau iya. Bunda, mungkin nyapu.
0: Betul.
1: Boleh.
0: Iya. Oke Kak Rati, juga ada yang ada di studio. Sebagai persembahan terakhir, terimalah dua buah lagu. Sugeng Enjing dilanjutkan Sayonara. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: kesempatan kita pada hari ini.
1: Sampai jumpa besok di jam yang sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, tidak terasa ya adik-adik, acara siaran Teman Putra selesai. Gimana? Seru kan? Terima kasih ya sudah mendengarkan siaran Teman Putra hari ini. Semoga adik-adik senang dan bisa belajar hal-hal baru. Sampai jumpa.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi pendengar, info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir grup A Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlukan agar timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Erick juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih dan ofisial yang telah berjuang sepanjang perjalanan turnamen. Pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya ampun, wes banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe iki lungo sik kira lungo lungo.
0: Ya kan sih gimana sih butuh es iki. Kene iki lho, ya. Es. Duh. Aku iki to. Wes ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP, tapi radedi-dedi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to, Ti. Jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana errore. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nembe ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esek kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kan lo, rumah lo jajal ya? Eh, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet men, yon.
1: Wes banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan iki.
3: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Saatnya Anda ikuti program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi Program Mas 1 RRI Madiun.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pergar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan pagi hari ini, meski ini menjelang siang ya Pergar, kita bersama-sama di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Untuk di kesempatan edisi siar hari ini Pergar, di hari Sabtu 8 Agustus 2026, ya 8 Agustus 2026, untuk kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan beliau narasumber kita ada Bapak Arief Budi Santoso, pemilik sekolahan autis dan special need Delta Ozora Madiun. Kami tersambung dengan sambungan Zoom Pergar, langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ustaz.
9: Oke, selamat pagi, ya, sehat Pak Arief nge?
10: Saya
9: okay, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang satu hal yang ini juga harus diketahui oleh kedua orang tua atau orang tua ya, terkait dengan pengaruh keterlambatan berjalan dan perkembangan bicara pada anak, begitu ya, Pak Arief ya. Nah, yeah, tentunya kita berharap bahwa anak-anak tumbuh dengan sesuai dengan kemampuan dan umurnya, begitu ya Pak Arief ya. Umur sekian harus bisa sekian, umur sekian harus bisa begini dan begini gitu ya. Nah, Tapi tidak semua anak ini mengalami perkembangan sesuai dengan umurnya. Ada yang terlambat berjalan, ada yang terlambat berbicara, dan tentunya ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Arief gitu ya. Dan kita persilakan untuk panjenengan Pak Arief untuk menyampaikan mukadimahnya bagi hari ini. Silakan.
10: Baik, terima kasih Mas Nita. Pengaruh terlambat berjalan dan perkembangan bicara pada anak itu biasanya tidak terlalu menjadi perhatian bagi orang tua sebelum anaknya pada usia tertentu mengalami gangguan bicara. Nah, jadi mereka baru merasa harus mengevaluasi perkembangan anaknya di waktu yang terdahulu saat misalkan usia 2 tahun kok belum bisa bicara, usia 2 tahun setengah kok masih belum bisa menyampaikan sesuatu. Nah, hal ini baru mereka mengevaluasi, kenapa ya kok usia segini masih belum bisa bicara. Nah, karena baru mereka mengingat kejadian yang sebelumnya. Jadi misalkan, oh iya ternyata anak saya itu berjalannya terlambat lebih dari 18 bulan. Padahal kan batasnya itu 18 bulan Mas Nita. Jadi kalau lebih dari itu bisa dikategorikan berjalannya terlambat. Nah, terlambatnya perkembangan motorik kasar seperti berjalan dan bahasa bicara pada anak itu ternyata berkaitan. Sebab keduanya itu membutuhkan adanya suatu apa ya, gerak yang terkoordinasi otot serta pemrosesan di otak secara matang. Jadi kalau seorang anak mengalami gangguan berjalan, dimungkinkan adanya gangguan dari sisi kemampuan mengkoordinasikan gerak otot serta gangguan sensoris. Nah, ini yang biasanya tidak perlu menjadi perhatian bagi orang tua. Nah, karena apa? Oh, anak saya bisa berjalan usia 24 bulan misalkan. Habis itu dia bisa jalan dengan bagus. Padahal adanya suatu statement bahwa anak itu bisa berjalan pada usia 24 bulan berarti menandakan adanya keterlambatan bicara pada usia tertentu, di mana 18 bulan adalah suatu batas yang menjadikan tanda bahwa kalau lebih dari itu berarti adanya gangguan dari sisi kemampuan motorik kasar, yaitu keterlambatan berjalan. Nah, mengapa sih kok gangguan berjalan ini bisa mempengaruhi bicara? Kan ini gerak motorik kasar, kok akhirnya efeknya ke bicara? Nah, ternyata adanya keterlambatan bicara pada keterlambatan berjalan pada usia tertentu berarti menandakan adanya keterbatasan eksplorasi. Eksplor itu artinya anak mencoba bergerak. Bergerak itu seperti mungkin merangkak, merayap, berjalan. Jadi adanya terbatasnya eksplorasi dari anak dan sensoris. Jadi anak itu takut untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar, takut kotor, takut jatuh, takut apa ya, tidak nyaman, sehingga adanya keterbatasan eksplorasi dan sensoris ini terhadap lingkungan sekitar akhirnya berpengaruh kepada aspek yang lain. Jadi anak itu takut kalau melompat, kemudian melangkah, berjalannya mungkin masih jinjit, kemudian gangguan terhadap tekstur lantai, nggak mau yang kasar, harus yang halus dan mulus lantainya, kalau berjalan di pasir dia tidak nyaman dan sebagainya. Ataupun sensoris, yaitu gangguan keseimbangan, di mana anak itu cenderung canggung gerakannya, takut terhadap suatu ketinggian tertentu hingga dibandingkan dengan anak-anak pada usia yang sebaya, misalkan kita taruh usia 2 tahun. Nah, akhirnya berpengaruh juga kan ke aspek kemandirian. Jadi saya sampaikan tadi bahwa keterlambatan berjalan itu dimungkinkan akibat adanya aspek takut untuk mengeksplorasi lingkungan. Nah, itu takut jatuh, takut kebentur, takut sakit, ataupun merasa risih dan jijik. Misalkan jijik kalau lantainya itu kasar, jijik itu kalau tempatnya itu agak becek misalkan. Nah, ini kan berarti ada gangguan di sisi kemampuan eksplorasi dan sensoris tadi, sensoris sentuhan ya, sentuhan kakinya terhadap bidang yang dia tapak, kaki tapaknya itu. Nah, akhirnya anak menjadi serba canggung, anak menjadi tidak aktif, padahal usia di bawah 3 tahun, 4 tahun itu harus mereka aktif bergerak. Efeknya kalau ini selalu tidak diperhatikan lah ya, maksudnya tidak selalu dibiarkan saja, akibatnya akan berpengaruh kepada aspek kemandirian. Jadi kurang berani untuk berjalan, tadi itu takut jatuh, kurang percaya diri, kurang mau mencoba hal yang baru, akibatnya selalu menggantungkan diri pada orang lain, bisa babysitternya, bisa pengasuhnya yang lain, bisa orang tuanya, sehingga selalu mengharapkan dibantu, entah digandeng, entah digendong. Kemudian efek berikutnya adalah bahwa gangguan perkembangan, gangguan berjalan motorik kasar ini, efeknya untuk geraknya adalah mengakibatkan otot dan posturnya kurang bisa lincah, jadi kurang kuat. Kemudian terlihat anak menjadi pasif, padahal kalau anak di bawah 3 tahun ataupun di bawah 4 tahun kan banyak lari, banyak bergerak, banyak mencoba sesuatu mungkin. Nah, ini akibatnya tadi itu, akhirnya perkembangan otot dan posturnya mengalami suatu gangguan. Ini efek dari sisi kemampuan motoriknya lebih dahulu, Mas Miftah. Jadi tadi saya sebutkan keterbatasan eksplorasi sensoris, ya. Jadi takut untuk mengeksplor. Eksplor itu kan apa ya? Menggali. Eksplorasi minyak. Jadi menggali minyak, mencari minyak. Jadi dia menggali, mencari sesuatu yang menarik. Mengalami gangguan sensoris. Kita itu takut apa ya? Takut kotor, takut jijik, kemudian takut basah dan sebagainya. Akhirnya kemudian adalah kemandiriannya. Aspek kemandirian adalah anak tidak berani mencoba. Jadi hanya melangkah beberapa langkah saja minta dibantu, minta diambilkan oleh orang lain. Nah, akibatnya apa? Perkembangan ototnya menjadi ataupun pertumbuhan ototnya dan posturnya menjadi kurang bagus. Padahal anak itu adalah waktunya untuk fase otonom, fase bergerak, fase berlari, fase meloncat. Akibatnya mungkin di suatu saat jadi secara pertumbuhannya kurang optimal, jadi cenderung loyo, gampang jatuh dan sebagainya. Nah, ini efek dari keterlambatan berjalan motorik kasar yang mungkin kalau tidak diterapi sejak awal tadi, efek tadi itu yang sebutnya tiga tadi itu, terkecuali Mas Kita, terkecuali bagi mereka yang sudah didiagnosis mengalami gangguan CP misalkan. Ini hal yang berbeda. Ini kita kategorikan pertumbuhan ototnya bagus, tapi cuman kurang diberikan rangsangan untuk dia bisa berjalan dengan bagus yang berefek kepada kemampuan bicara di waktu mendatang. Demikian Bro kami.
9: Baik. Jadi beberapa hal yang bisa kami tangkap dari penjelasan Pak Arief bahwa pengaruh keterlambatan berjalan pada anak ini bisa berpengaruh terhadap perkembangan berbicara, begitu ya Pak Arief ya.
10: Nah,
9: ada faktor-faktor yang tentunya juga menjadi penyebab dan ini kadang tidak disadari oleh orang tua. Mungkin bisa diulang atau disampaikan kembali Pak Arief. Pada usia berapa sih orang tua perlu mulai waspada keterlambatan berjalan atau berbicara?
10: Baik. Kalau berjalan itu usia 18 bulan. Jadi kalau belum bisa berjalan secara mandiri, kita curiga nih kenapa ini? Kan kita bisa eksplor gimana sih kakinya? Oh, kakinya nggak apa-apa, normal, ototnya juga bagus, ototnya kemudian juga ada kemauan untuk berjalan. Nah, berarti kalau memang belum berjalan, ya kita bisa konsul kan? Apakah ada dari sisi ortopedik pediatriknya, susunan tulangnya ada masalah, itu nanti berbeda lagi penanganannya, harus ada terapi rehabilitasi medik. Tapi kalau secara pediatrik ortopediknya nggak ada masalah, ya berarti mungkin ada aspek lain, mungkin tadi itu mungkin terlalu banyak dibantu atau kurang ada kemauan dari ada untuk mengeksplorasi lingkungan. Jadi mengeksplorasi itu kan dia mencoba sesuatu, ada pasir ya, ini ada rumput ya, bagaimana saya mau berjalan di sini, itu berarti masih kurang. Nah, kalau untuk tadi ini baru saya sampaikan adalah gangguan dari motorik kasarnya, aspek keterlambatan motorik kasar, efek tadi itu, jadi ototnya menjadi kurang berkembang dengan bagus, kemandirian jadi kurang tertangani dengan bagus, anak jadi kurang berani, serba canggung, pemalu dan takut. Nah, kemudian efek dari bicara tadi, nah, berdampak bahwa akhirnya anak menjadi secara bahasa reseptif itu menjadi terhambat juga.
9: Okay.
10: Mengapa? Ya karena anak-anak ini karena kemandiriannya jadi terganggu, berarti kan dia mengharapkan orang lain itu mengerti apa yang dia mau.
9: Mau, betul.
10: Ya, kalau orang lain akhirnya itu tidak memahami apa yang dia mau, muncul emosi negatif.
9: Iya.
10: Dengan apa? Dengan tantrum. Kemudian dia rasa frustasi.
9: Teriak-teriak.
10: Anak, ya, tahu apa yang dimau, tapi dia nggak bisa menyampaikan dengan baik pada orang lain. Iya. Akhirnya muncul perilaku negatif seperti memukul, menarik tangan orang, melempar. Efeknya apa? Efeknya apa? Kalau dia sudah berperilaku negatif seperti ini, akibatnya adalah interaksi dengan lingkungan menjadi terganggu dan tidak bisa berjalan dengan bagus.
9: Iya.
10: Kesulitan untuk bergabung dengan orang lain, kurang bisa mengeksplorasi apa yang dia sampaikan dengan bagus. Kemudian juga kalau dia sudah sekolah akibatnya kemampuan akademisnya juga menjadi berkurang. Karena apa? Karena bicara itu merupakan fondasi atau dasar dari proses berpikir seseorang. Jadi kalau seseorang itu memiliki kesiapan kognitif yang baik, memiliki kemampuan mengatur apa ya, respon dengan baik, bagus, kemungkinan besar bicaranya juga tertata.
9: Iya.
10: Sampai apa yang dia mau kepada audiens atau pendengarnya ataupun orang lain. Demikian Mas Dita. Jadi kalau seseorang itu bicara dengan emosi, tadi yang poin kedua ya, jadi kalau dia bicara yang terlambat, berarti kan pasti poin pertama muncul perilaku tantrum, marah dan sebagainya. Tidak akan mungkin pesan yang akan dia sampaikan itu terpahami oleh orang lain, dipahami oleh orang lain apabila disampaikan dengan kondisi yang marah. Apalagi marah, orang dia bicara sehari ini saja, orang lain nggak paham apa yang dia mau. Akibatnya, apa yang diterima oleh orang lain menjadi bias, menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.
9: Tidak
10: karena
9: jelas.
10: Apa? Karena karena tadi itu faktor kemampuan berbicara yang terhambat, yang kemungkinan bisa karena berbagai hal, salah satunya mungkin karena keterlambatan berjalan. Ya, efeknya tadi itu akhirnya orang-orang jadi tidak mau bergaul dengan dia. Jadi kalau dia berbicara itu orang udah minggir dulu, minggir karena nanti pasti marah-marahin. Pasti kalau enggak yang dia inginkan didapatkan, dia pasti marah ataupun ngamuk. Nah, ini berarti orang lain menjadi tidak interest dengan dia. Kemudian juga untuk akademis juga pasti mengalami gangguan ya, karena kalau kemampuan interaksinya terganggu, pasti anak ini juga menyendiri, nggak mau diberitahu oleh orang lain, sehingga untuk akademis itu kan ya dia harus bisa membaca, membaca teks mungkin, menyampaikan sesuatu secara terstruktur dengan kalimat yang bagus. Nah, ini pasti mengalami gangguan. Ini efek dari gangguan bicara. Nah, nanti kita akan kaitkan ini antara gangguan berjalan kok bisa mempengaruhi kemampuan berbicara, padahal yang saling terkait seperti tadi. Jadi yang pertama tadi gangguan efek dari gangguan berjalan yang mengalami kendala. Yang berikutnya adalah efek yang muncul kalau anak ini bicara terlambat. Nah, nanti berikutnya mungkin kaitannya apa nih keterlambatan berjalan dengan gangguan bicara pada anak. Ya. Ini kan
9: nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan di telepon 459198, WhatsApp di 0811-366-9907, dan tentunya untuk di kesempatan kali ini juga tidak lupa untuk Anda yang sedang simak kami di kanal YouTube RRI Madiun, silahkan tinggalkan komentar di live chat kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: Ada di dalam tas di laci nomor 3, kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hadir sebagai ruang dialog, edukasi, dan informasi tentang disabilitas, aksesibilitas, serta inklusi sosial di berbagai bidang kehidupan.
2: Baik, berkenan masih bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Bapak Ari Budi Santoso, pemilik Sekolah Anak Autis dan Special Need Delta Ozora Madiun, dengan tema atau topik pengaruh keterlambatan berjalan dan perkembangan bicara pada anak. Nah, tadi sempat sedikit dijelaskan oleh Bapak Arif ini, ada korelasi, ada hubungan, ada keterkaitan antara keterlambatan berjalan pada anak dengan keterlambatan berbicara pada anak, dan tentunya akan kita bahas di segmen ini, pendengar. Tapi tadi hal yang harus diperhatikan adalah ketika anak sudah mencapai batas usia 18 bulan belum bisa berjalan secara mandiri, maka orang tua harus patut waspada. Begitu ya Pak Arif ya? Nah, ya, apakah disebabkan kurang ada kemauan gitu ya dari sang anak untuk mengeksplorasi lingkungan, atau memang ada gangguan otot kaki dan sebagainya? Nah, kalau batas usia berjalan yang patut diwaspadai 18 bulan, Pak Arif, kalau untuk gangguan berbicara, ini patut diwaspadai ketika usia berapa?
3: Usia berapa? Ya. Ya. Jadi 18 bulan itu kan batas akhir ya, ya. Jadi sudah yang terakhir ya. Harusnya dari usia, misalkan dari bicara tadi Mas Hifta tadi, untuk kemampuan bicara itu 8 bulan. Kalau anak itu belum babbling, belum mengoceh, harusnya mulai curiga. Nah, tadi kalau 18 bulan itu kan sudah 1 tahun lebih ya, itu sudah targetnya sudah banyak gitu. Sudah bisa mengucapkan kata, sudah bisa mulai merangkai suku kata, sudah bisa menggunakan kata pada objek yang sebenarnya. Itu usia 18 bulan. Makanya kan saya katakan tadi ini udah batas akhir ini. Tapi kan gejala yang muncul itu tidak serta-merta. Pasti sejak awal sudah ada suatu tanda yang mengarahkan anak ini pada kondisi tertentu.
2: Okay.
3: Misalkan dari bicara 8 bulan maksudnya. Yeah. 6 atau 6 sampai 8 bulan. Kok belum ngoceh? Belum ada kontak mata. Tidak merespon apabila diberikan senyum sosial. Iya. Kita belum memanggil nama nih, baru senyum aja nih. Senyum aja tuh kok enggak ngerespon. Nah, kalau anak-anak yang tipikal yang perkembangannya sesuai kan mulai bisa merespon senyum sosial dari kita. Jadi kita tersenyum, kita tertawa, dia merespon dengan tersenyum pula. Seperti itu kan. Nah, ini usia 6 sampai 8 bulan. Tapi kalau batas akhirnya, jadi terakhirnya itu 18 bulan itu gede kan 1 tahun setengah ya. Itu sudah bisa diberikan suatu tata laksana atau terapi. Nah, jadi kalau masih 6-8 bulan mungkin tidak harus terapi secara khusus, mungkin lebih ke stimulasi sering diajak bicara, sering diajak untuk senyum sosial, interaksi dengan orang lain. Kalau untuk berjalan mungkin sudah mulai bisa dilatih 8 bulan, 9 bulan mulai diarahkan untuk bisa mulai bergerak, jadi tidak harus selalu digendong, sebagainya. Iya, nah. Kan tadi saya akan menyampaikan bahwa ternyata ada kaitan tadi maksudnya antara gangguan motorik kasar berjalan dengan bahasa. Kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau gangguan motorik kasar itu efeknya seperti ini, gangguan bicara seperti ini. Jadi salah satunya adalah anak menjadi terlalu manja, kurang mandiri. Kalau untuk bicara jadi muncul emosi negatif, mudah marah, kemudian dia cenderung untuk tidak bisa siap secara akademis untuk kemampuan mengenal angka, huruf, bentuk, kemudian juga ada gangguan interaksi sosial. Nah, ternyata secara neurologis itu gangguan perkembangan motorik kasar berjalan itu bisa berpengaruh, seperti kalau anak secara postur itu tidak stabil, jadi berdirinya itu tidak bisa tegak, buka apa gelendot, kemudian sering loyo gitu. Jadi berarti kemampuan duduknya itu kurang bagus. Kalaupun duduk, dia cenderung meletakkan kepala di apa di meja mungkin, dia dia ada meja, dia kepala di meja. Kalau berdiri pun dalam waktu tertentu sering
2: bersandar.
3: Iya, bersandar atau nggak kuat berdiri. Jadi gitu. Jadi kelihatan capek banget seperti itu.
2: Okay.
3: Padahal tidak lama dan tidak ada beban yang dia harus gendong. Nah, berarti kan ada terus suka ngos-ngosan. Jadi apa ya, baru berjalan sekian lama sudah kelihatan seperti capek, lemes dan sebagainya. Yeah. Nah, ini ada kekuatan otot dada dan leher yang berarti kurang terlatih dengan bagus, ototnya juga otot motorikasi kurang bagus, sehingga khawatirnya kemampuan dia untuk bisa memproduksi suara juga berkurang. Nah, jadi kan kalau ini sedikit menyimpang tapi masih berkaitan. Orang itu kalau dikatakan bugar itu selama dia masih bisa berbicara saat ada aktivitas fisik, misalkan dia berlari, jogging ataupun lari pagi gitu yang nggak terlalu ekstrim. Kalau dia masih bisa berbicara sambil berlari tanpa ngos-ngosan, tanpa tersengal-sengal, berarti bagus koordinasinya, bagus antara motorik kasar dengan kemampuan verbalnya. Tapi kalau dia pada race tertentu, dia baru berjalan sih kok sudah ngos-ngosan, apalagi dia berlari harus berbicara, berarti kan ada suatu ketimpangan antara kemampuan motorik kasar dengan kemampuan dia berbicara. Nah, ini nggak bisa lepas dari kemampuan juga di otak. Mas kita kan kita bergerak, berbicara itu kan pasti diatur oleh otak kita. Gitu. Nah, anak-anak yang mengalami tadi gangguan berbicara jelas, jadi ototnya terganggu karena kemampuan motorik kasarnya juga terganggu. Oleh karena itu anak-anak dengan kondisi CP, cerebral palsy, tetap dilatih untuk kemampuan motorik kasar, bukan? Nah, untuk berjalan kalau memakai sepatu khusus ya. Nah, kemudian harus pakai alat bantu khusus. Itu diharapkan dengan latihan berjalan itu, latihan fisik itu membantu kemampuan dia berbicara lebih bagus dibanding sebelumnya. Nah, jadi jangan sampai anak saya kan gangguannya di fisik bicaranya, nggak ada masalah dong. Ya bisa aja, tapi itu terkait seperti itu, sehingga bahkan mungkin kalau Mas Sita di bidang radio kan pasti juga ada latihan untuk pola vokal ya. Menyanyi itu kan juga harus pola fisik gitu loh. Bahkan penyanyi tingkat dunia pun tetap mereka latihan fisik untuk mengatur napas. Penyanyi kan nggak harus fisik, penyanyi harus latihan fisik, berenang, jogging, seperti itu. Agar artikulasinya bagus, napasnya jadi panjang, jadi bisa mencapai kondisi yang diharapkan dipahami oleh orang lain, bisa dinikmati orang lain. Nah, ini nggak berkaitan juga dengan otak Mas Kita. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan berjalan itu biasanya kan mereka enggan. Ayo sini, ambil bolanya, kemudian apa ini? Mungkin dia tahu itu bola, tapi begitu dia diminta untuk mengambil, memasukkan bola, jadi adanya suatu limit apa keterbatasan untuk bergerak. Jadi jadi orang itu kan harus bergerak juga mengenal benda. Jadi anak-anak itu diharapkan coba sekarang ambil bola warna biru di keranjang yang besar. Jadi di situ nanti dia berlari, dia mengambil, dia juga bisa melihat mana sih yang warna biru itu sehingga seimbang. Kalau dia cuma duduk aja di atas kursi dengan meja warna biru, dia tahu.
2: Ya.
3: ambil bola warna biru di mana di situ ada banyak orang, mm-hmm. banyak bola. Nah, ini juga berkaitan dengan otak. Jadi di sini banyak aspeknya. Jadi kemampuan mau
2: ya. Tapi kita nge-freeze ini untuk sinyalnya. Halo, Pak Arif. Iya. Iya, cek. Halo, Pak Arif.
3: Halo?
2: Iya. Okay. Iya.
3: Nah, ini ada lagi.
2: Oke. Okay. Siap.
3: Iya, tadi terputus maksudnya ya.
2: Oke, okay, okay. Lanjut, Pak Arif, oke.
3: Okay. Iya. Iya. Jadi konsep antara otak, gerakan, bicara itu nggak bisa kita pisahkan. Jadi makanya anak-anak TK itu, mengapa kok banyak bermainnya,
2: iya, betul.
3: banyak geraknya itu memang seperti itu. Jadi kalau anak-anak dengan di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun, kok banyakkan duduk di meja, kemudian banyak aktivitas yang tidak melatih fisik, itu kurang bagus. Jadi memang harus ada keseimbangan. Jadi mereka harus latihan mengeksplorasi diri agar apa? Dia kemampuan berbicara yang jadi lebih lancar, kemampuan konsentrasi lebih bagus, kemampuan kognitifnya juga lebih jadi lebih bisa seimbang. Nah, jadi memang ini yang suatu yang kadang-kadang tidak disadari ya. Jadi yang penting anak saya bicaranya bagus, akademisnya bagus, tapi melupakan aspek kemampuan fisik tadi itu. Bahkan sekarang sudah ada bidang ilmu spesialis masih tadi, kedokteran itu adalah spesialis kedokteran olahraga. Bayangkan, jadi ternyata sudah ada spesialisnya itu. Untuk ternyata untuk suatu kondisi yang optimal itu tidak bisa lepas dari aspek kemampuan secara fisik. Demikian.
2: Oke. Baik. Jadi kemampuan tadi dari awal, kemampuan bicara 6-8 bulan, anak belum bisa merespon, belum bisa mengocep atau diwaspadai, batas akhirnya 18 bulan. Kemudian ada langkah-langkah untuk mengantisipasi itu adalah dengan cara membantu gitu ya, membantu anak untuk berbicara secara mandiri.
3: Berjalan secara fisik, iya. Jadi kalau dulu mungkin tidak terlalu menjadi
2: perhatian.
3: Permasalahan yang ya perhatian, karena memang yang penting adalah kemampuan berbicara. Padahal bicara itu betul, bicara itu berkaitan dengan kemampuan akademis. Semakin lancar anak berbicara, semakin cepat anak berbicara, itu menandakan tingkat inteligensinya juga semakin bagus. Namun tanpa disertai dengan aktivitas fisik yang baik akan sulit. Nah, kami kalau dulu kan ada gerakan apa ya, memasyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat ya, zaman orde baru dulu. Zaman dulu, zaman kami ini. Jadi memang sebelum masuk kelas, kalau zaman kami dulu ya, entah kalau masa mungkin tidak ngalamin, itu kita senam dulu mas, kita senam namanya SKJ, senam kesegaran jasmani. Ya.
2: Ngalami itu pak.
3: Setiap hari. Setiap hari. Jadi masuk pukul 7 7 kurang 15 tuh pada kumpul, ada speaker pakai itu senam dulu, habis itu baru masuk kelas. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi itu bertujuan adalah agar mereka itu, anak itu siap untuk belajar, lebih fokus. Kan berarti kan ada kaitannya kan antara gerakan fisik dengan kemampuan mereka untuk bisa berkomunikasi, mengingat sesuatu, pelajaran dan sebagainya.
2: Baik. Iya, Pak Arief, ini ada pertanyaan, hanya tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Ada dari Rini di Magetan mau bertanya tentang sebentar, kita buka lagi. Mengapa gangguan berjalan bisa menyebabkan gangguan berbicara? Tadi sudah dijelaskan Pak Arief sebenarnya. Ini mungkin baru bertanya Pak Arief.
3: Jadi begini, mengapa kok bisa ada hubungannya ya? Jadi secara neurologis itu perkembangan motorik kasar dan basa saling mendukung. Jadi orang itu sebelum bisa produksi suara itu kan paling enggak, coba bandingin gini deh, kalau anak masih belum bisa duduk tegak,
2: yeah,
3: dia berbicara sambil tidur kan kan berbeda maksudnya. Mm-hmm. Orang untuk bernyanyi saja, mm-hmm, disarankan untuk berdiri kan, enggak sambil tiduran kan, itu tidak sambil duduk kan. Jadi kemampuan duduk tegak, berdiri dengan stabil, mengkontrol napas, kekuatan otot dada dan leher itu dibutuhkan untuk memproduksi vokal dan konsonan. Okay. Ini berdasarkan penelitian menurut saya. Mm-hmm. Jadi stabil postur itu berpengaruh. Jadi kalau makanya penyanyi-penyanyi seriosa itu kan nggak ada yang bungkuk mas, betul. Jadi dia posnya harus
2: tegak,
3: tegak gini ya. Mm-hmm. Oh, dadanya dibusungkan, ya kan? Apalagi kalau penyanyi rock, bayangkan dia bisa menyanyi sambil bergerak dengan suara yang stabil, itu luar biasa banget kalau nggak dilatih. Nah demikian, yeah. Jadi orang itu bisa akan memproduksi suara dengan bagus apabila kemampuan motoriknya, jadi motorik kasar itu bisa berjalan, mm-hmm, melompat, berguling, itu ada kaitannya. Nah kemudian juga konsep di dalam otak ini kan mungkin kalau penyanyi ataupun orang yang berbicara sambil duduk atau bernyanyi sambil duduk akan lebih mudah dibandingkan dengan yang sambil di panggung berjingkrak-jingkrak gitu ya. Ya, jadi dia perlu mengatur napas, mm-hmm, perlu mengatur gerakan, perlu mengatur suara. Berarti kan konsep dalam otaknya juga seperti itu. Kapan saya harus berteriak, kapan saya harus suara rendah, suara tinggi, dan seperti itu. Nah, keterbatasan mobilisasi gerak ini secara nggak langsung akan berpengaruh terhadap kemampuan dia untuk berbicara. Jadi ini pernah ada bukunya dikarang oleh Glenn Doman. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan berbicara pada usia tertentu ternyata tidak melalui fase-fase tertentu pada berjalan, seperti fase merangkak, merayap, dan berjalan pada usia tertentu. Nah, beberapa kasus juga orang tua mengalami seperti itu. Nah, kalau mengapanya tadi itu, karena berbicara itu tidak hanya sekedar mengeluarkan suara, tapi juga kekuatan. Kalau penyanyi mungkin panjenengan tahu otot diafragma, otot dada, suara perut, suara dada, sebagainya. Jadi saling berkaitan. Kalau otot itu tidak dilatih, nah apa latihannya? Latihan secara fisik, berjalan, berenang,
2: nge-gym,
3: itu berpengaruh. Ya, nah nge-gym juga seperti itu. Jadi penyanyi top dunia bisa dipastikan pasti aktivitas fisiknya terkontrol dengan
2: betul, betul.
3: Nggak mungkin, itu. Demikian.
2: Oke, baik. Dan itu menjawab pertanyaan dari Ibu Rini yang ada di Magetan ya. Oke. Nah, Pak Arief, ini tentu ada ya dampak jangka panjang yang mungkin terjadi apabila keterlambatan berjalan dan bicara tidak ditangani dengan tepat. Seperti apa, Pak?
3: Oh iya. Iya. Iya. Pasti kalau keterlambatan berjalan itu sudah saya sampaikan tadi Mas Pak, jadi misalkan anak jadi akhirnya kurang kuat posturnya. Jadi gampang capek. Kalau naik tangga takut jatuh. Seperti itu.
2: Iya.
3: Kemudian nggak mau mencoba hal yang baru, takut tadi takut itu tempatnya becek, itu jijik, dia takut. Karena anak-anak kan biasanya suka main ekspor kan, ini gangguan efek yang muncul kalau gangguan berjalan tidak ditangani dengan bagus. Jadi agak naik dikit, agak apa, tangganya dia takut jatuh, padahal aman seperti itu. Akhirnya juga perkembangan ototnya jadi kurang bagus, suka bungkuk, keseimbangan tubuhnya jadi kurang bagus. Jadi kalau dia misalkan nanti akan mengikuti tes kedinasan, sulit masuk ke sana, jadi posturnya tidak tegak, agak bungkuk tulangnya seperti itu, efeknya seperti itu. Kalau ketempatan bicara, otomatis maksudnya kalau orang itu mengalami gangguan di bicara, kan orang lain tidak paham apa yang dia mau, mudah muncul frustasi, tantrum, marah, mudah emosional. Kalaupun dia bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu yang dia orang lain yang tangkap itu hanya marah-marahnya aja, hanya emosinya saja, tanpa isi dari apa yang disampaikan itu tidak sampai kepada orang lain, karena disampaikan dengan kondisi yang marah. Tantrum emosional. Akibatnya apa? Teman-temannya pada takut dong. Jangan sama dia deh, nanti kalau ngomong dikit dia marah-marah, kita salah dikit dia langsung ngamuk-ngamuk. Nah kan jadi akhirnya secara sosial juga terganggu. Efek yang paling mengkhawatirkan adalah aspek non-akademis. Jadi dia bisa mengikuti pelajaran meskipun secara intelektual dia tidak ada masalah. Ini efek yang muncul di kemudian hari. Demikian
2: Mas Ustaz. Oke, baik. Jadi memang dalam jangka panjang, ini ya patut diwaspadi juga ya. Maka iya, perlunya orang tua waspada terhadap gangguan berjalan dan gangguan kemampuan berjalan dan kemampuan berbicara pada anak. Tadi batas-batas usia sudah, kemudian bagaimana solusinya juga sudah begitu ya. Dan tentunya dampaknya juga sudah. Pak Arief, kita di penghujung acara ini sebenarnya pengin lebih jauh menggali tentang ini gitu ya. Hanya waktu yang membatasi kita. Pak Arief, untuk closing statement-nya atau kesimpulannya seperti apa Pak Arief?
3: Ya, jadi dalam mengamati tumbuh kembang anak sebaiknya diperhatikan secara holistik ya, tidak hanya kemampuan bicara saja tapi juga kemampuan secara motoriknya. Karena berbicara itu, motorik oral ini, bicara motorik oral ini adalah bagian akhir. Setelah motorik kasarnya terpenuhi, kemudian kutip terpenuhi, motorik halusnya terpenuhi, baru motorik oral. Jadi nggak bisa anak itu langsung berbicara tanpa ada kemampuan motorik kasar dan halus yang bagus. Nah, jadi kalau kecuali itu anak dengan kondisi CP ya, gangguan motorik sudah sejak lahir. Tapi kalau motorik kasar yang mengalami gangguan, coba itu dibenahi lebih dahulu. Di terapi secara fisioterapi, di terapi secara okupasi terapi, setelah itu terpenuhi dengan bagus pada usia tertentu, baru masuk ke kemampuan motorik oral. Jadi tidak bisa langsung melompat ke motorik oralnya tanpa motorik kasar dan halusnya terpenuhi, ditangani dengan bagus.
2: Demikian. Baik. Intinya ketika ada tumbuh kembang anak atau ketika memperhatikan tumbuh kembang anak harus diperhatikan secara holistik, secara menyeluruh.
3: Menyeluruh.
2: Baik. Terima kasih Pak Arief, waktunya
3: sama-sama
2: di pagi hari ini untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi. Semoga Pak Arief sehat selalu bisa membersamai acara ini ya. Terima kasih Pak Arief.
3: Sama-sama.
2: Selamat siang, assalamualaikum Pak Arief.
3: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Oke. Baik, pergerakan akhirnya di Majin Pajatan 10 Kota Madiun. Saya Miftahul Karim dan juga Bapak Arief Budi Santoso. Ini merupakan pemilik atau founder Sekolah Anak Autis dan Special Need Delta Ozora Madiun. Pamit undur diri dari Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah menyimak program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setiap Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI Madiun.

0: Ya pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dunia olahraga Anda dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim. Ia mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amori mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusty. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able to play.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Nia Rabnulitinoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71, namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Agustus 1967, berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of South Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kini ASEAN sudah memiliki 10 negara anggota. Selain negara pendiri tersebut, negara anggota ASEAN antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Loh, kok celengannya dipecah?
1: Iya, Bu. Soalnya ini buat beli bendera. Kan bendera di rumah kita sudah usang. Kata ibu guru, bendera itu lambang negara. Lambang negara harus dihormati dan diperlakukan dengan sangat baik. Bendera itu adalah kehormatan bangsa kita. Pahlawan aja berkorban jiwa raga demi sang saka. Masa kita enggak?
2: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Suasana akhir pekan ya, di tanggalnya itu kembar loh dengan bulan hari ini ya. Tanggalnya 8, bulannya 8, tapi tahunnya 2026 ya. Untuk Anda semuanya yang akhir pekan ini tengah merasakan kebahagiaan, yang pasti semoga kebahagiaan yang Anda rasakan ini bisa memberikan efek yang baik ya untuk kesehatan Anda. Karena kalau kita bahagia itu, kalau kita ngaca ya, atau kita melihat diri kita sendiri itu tampak berseri-seri ya, itu yang paling dicari ya. Kalau kita sehat, kita juga tentunya merasa bahagia ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun siang ini masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan saya Satya bersama Anda semuanya. Beragam segmen inspiratif sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya. Satya menemani Anda sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini untuk azan zuhur ya, wilayah Madiun dan sekitarnya, nantinya akan dikumandangkan pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 2 menit lagi ya, insya Allah kami akan kumandangkan azan zuhur dengan tepat waktu. Jadi tetap bersama kami saja di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini sudah menunjukkan pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami jeda sejenak untuk lagu-lagu campur sari yang kami hadirkan untuk Anda. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
2: Orang tua yang bijak itu berkata,
3: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
4: Wit klopo, tulodro, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi, yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodro watak utomo. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegere iku gagah pidekso, dhuwur tur racake ngadeg jejeg, dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistro. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woi blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarayala dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku kegambaran blegering pawongan kang sabar narimo senajan ketaman ala saka sak padha-padha tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalolo. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-yawe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani. Dumeh gedhe, dumeh dhuwur iku uga sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andhap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji mongko kang luwih tuwa umure mesti ngingset awake perangan dhuwur menehi kalunggaran papan murih wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkrahan nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan aki-aki busaken saka ati amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo. Mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klopo kang darbe sawegung piguna jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyan.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kementerian Kehutanan menutup sementara seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGGP. Hal ini dilakukan setelah kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Alun-Alun Barat Surya Kencana Cianjur. Kepala Balai Besar TNGGP Satata Nur Adi Rahmanta mengatakan kebakaran berhasil dikendalikan berkat respon cepat petugas Balai Besar TNGGP yang dilakukan bersama masyarakat mitra Polhut dan relawan sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan hutan. Badan Gizi Nasional BGN memperketat aturan konsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis MBG. Setiap ompreng nantinya dilengkapi label batas waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan ini bertujuan mencegah makanan MBG dikonsumsi setelah melewati batas aman. Kebijakan ini juga merespon temuan penerima manfaat yang membawa makanan MBG pulang. Sudaryono menegaskan makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi sebaiknya tidak dimakan. Kalau lewat jam sebaiknya tidak dimakan dan harus dimakan sebelum jamnya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda cek di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wah, tidur ya. Besok olahraga ini cek apa sih?
3: Cek sehat, panjang umur.
2: Oh, kan gak ngerti resepi panjang umur. Gak perlu olahraga.
3: Apa?
2: Budek.
3: Lo kok bisa budek?
2: Jadi timbali Gusti Allah gak ngerungu deh.

siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Cuaca panas loh di luaran sana ya. Dan memang saat ini juga kemarau ini sedang kita rasakan puncak-puncaknya gitu ya pendengar. Jadi cuaca ekstrim benar-benar kita rasakan untuk saat sekarang ini. Yang patut juga diwaspadai itu adalah soal kebakaran hutan dan juga lahan nih ya. Kadangkala nih pendengar, ketika Anda yang punya lahan kosong yang agak luas gitu ya, kegiatan membakar sampah di lahan yang kosong gitu seringkali dilakukan ya. Kadangkala juga di pinggiran apa ya, daerah tempat tinggal gitu ada juga yang membakar sampah gitu ya. Jadi kalau memang Anda memiliki kebiasaan untuk membakar sampah ya, sebaiknya ditungguin gitu ya. Dan pastikan juga sampai dengan selesai gitu pendengar. Jangan sampai sisa bara api itu dibiarkan begitu saja ya. Anda mungkin merasa bahwa oh sudah tidak ada api, hanya kepulan asap biasa, nanti juga bakal hilang sendiri. Tidak ya, Anda harus pastikan bahwa yang Anda bakar itu benar-benar sudah habis ya, asapnya pun juga tidak ada. Karena ya sekali lagi kita harus waspada terhadap kebakaran hutan dan juga lahan pendengar. Bila mana Anda mungkin mendapati daerah yang lahan kosong kok ada yang kebakaran, sebaiknya juga infokan ya ke pihak-pihak terdekat ya, dari tempat Anda tahu. Karena mungkin itu juga yang harus segera ditangani gitu ya. Karena peran aktif dari masyarakat tentunya ini juga menjadi sebuah pencegahan juga nih ya pendengar, agar tidak meluas kebakarannya. Kami masih menemani Anda di siang hari ini ya. Jadi yang pengen mendengarkan lagu-lagu campur sari, masih ada waktu 30 menit ke depan sampai nanti jam 1 siang. Setelah itu nanti hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika siang. Kita ketemu lagi juga nanti di Pro Dangdut ya. Jadi lagu-lagu dangdut siap hadir jam 13.30an sampai jam 3 sore. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang edisi selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026.
1: Dinamika siang.
0: Kabar pertama, kami awali dari Ponorogo. Kejaksaan Negeri Ponorogo menyita 748 juta rupiah dari objek penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menyita uang tunai sebesar 748 juta rupiah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPR di Ponorogo kurun waktu tahun 2023-2026. Penyitaan itu dilakukan setelah kejaksaan mendapat surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, uang hasil sitaan tersebut merupakan bagian dari objek penanganan perkara yang menyeret SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo tahun 2019-2024. Uang tersebut nantinya dijadikan barang bukti sekaligus akan diperhitungkan dalam persidangan. Hasil penghitungan tim auditor, total kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sebesar 3,6 miliar rupiah.
3: Yang mana penyitaan tersebut dengan jumlah 748 juta rupiah. Jadi kami sampaikan penyidikan ini masih terus berjalan, koordinasi dengan lembaga audit masih terus kami lakukan. Nanti update-nya akan kami sampaikan berikut.
2: Zulmar menyatakan tidak menutup kemungkinan penyidik akan kembali melakukan penyitaan terhadap objek penanganan perkara dimaksud. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan di DPRD Ponorogo. Kedua tersangka yaitu FS, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, yang ditahan pada Selasa sore 4 Agustus 2026, serta SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024, sekaligus anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029, yang ditahan pada Kamis petang 6 Agustus 2026. Kini kedua tersangka ditahan di rutan kelas 2B Ponorogo selama 20 hari untuk proses penyidikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, rumah milik Ahmadi Khairul Anwar, warga Sumber Agung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, ludes terbakar saat penghuni tidak di rumah. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
4: Kebakaran hebat melanda rumah warga di Dusun Sumber Agung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tiga bangunan rumah kayu milik warga bernama Ahmadi Khairul Anwar luluh tak tersisa dilalap si jago merah. Kepala Desa Semen Suyanto menyampaikan pihak desa mendapat laporan dari perangkat desa setempat tak lama setelah api mulai membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga Jumat siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang bekerja dan tidak berada di tempat.
5: Dilapori dari Pak Kami Tua saya itu pukul 2.30 bahwa ada kebakaran di Sumber Agung, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan, terus melaporkan ke BPBD dan bidang kebakaran, tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran ke sini ya sudah habis.
4: Diketahui, dua unit mobil pemadam kebakaran damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api dipicu akibat korsleting listrik dari dalam rumah. Meskipun tiga bangunan rumah yang didominasi bahan kayu ini ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah barang berharga milik korban juga berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika siang.
0: Seluruh dana desa DD 2026 di Kabupaten Magetan telah rampung disalurkan. Adapun untuk dana desa 2027 masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Yusron Alfata selengkapnya melaporkan.
6: Penyaluran dana desa DD 2026 di Kabupaten Magetan telah rampung. Seluruh desa telah menerima pencairan dalam dua tahap, masing-masing 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan, Parmen

0: Dito Budi Utomo mengatakan, besaran dana desa yang diterima setiap desa tahun ini bervariasi. Desa dengan alokasi terbesar menerima sekitar 375 juta rupiah, sedangkan yang terkecil berkisar 230 hingga 250 juta rupiah. Sementara pemerintah daerah, kata Parminto, hingga kini belum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran dana desa untuk tahun 2027. Karena itu penyusunan anggaran sementara masih mengacu pada alokasi tahun sebelumnya sambil menunggu regulasi terbaru dari pemerintah. Parminto menjelaskan rata-rata dana desa yang diterima setiap desa saat ini hanya sekitar 300 juta rupiah. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu yang sempat mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per desa. Penurunan itu terjadi setelah sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung program strategis nasional. Selain itu, ketentuan pengalokasian persentase tertentu untuk program penanganan sosial maupun ketahanan pangan juga sudah tidak lagi diberlakukan.
1: Dana desa sudah semua cair 2026, tahap 1 dan 2, 60%, 40%. Yang sebesar 375 paling banyak, 250 atau 230 itu yang paling sedikit. Yang 2026 kan sudah selesai nih. Jadi 2027 penyusunan kan masih menunggu petunjuk untuk besarannya yang dari pemerintah pusat. Cuma biasanya ketika petunjuk itu belum ada, kita ngacu yang tahun kemarin. Sedangkan dana desanya.
0: Parminto menambahkan, penggunaan dana desa tetap harus mengacu pada fokus yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, desa masih menggunakan pedoman yang berlaku sebelumnya karena petunjuk pelaksanaan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan belum diterbitkan. Adapun fokus penggunaan dana desa antara lain untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan kemiskinan, meski demikian desa diberikan keleluasaan menentukan prioritas sesuai kemampuan anggaran melalui musyawarah desa. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke Kota Madiun, pemerintah Kota Madiun membenahi tata kelola lembaga keuangan kelurahan LKK dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Aris Deka melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pemkot Madiun tengah membenahi tata kelola lembaga keuangan kelurahan LKK. Pemkot melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Disnaker KUMKM, kini berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengalihkan pengelolaan LKK ke BPR Bank Daerah Kota Madiun. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian dari sisi pengelolaan keuangan maupun aspek legal bagi masyarakat penerima pembiayaan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, proses pengalihan LKK saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pemkot terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan skema yang diterapkan sesuai ketentuan. Menurut Bagus, Disnaker KUMKM telah melakukan konsultasi dengan BPK. Selanjutnya, Pemkot juga berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan skema pengelolaan LKK sesuai dengan aturan perbankan. Bagus menyebut pengalihan ke BPR Bank Daerah menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan. Selain berkaitan dengan pengelolaan keuangan, skema tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang nantinya mengakses pembiayaan. Sembari menunggu formula pengelolaan yang baru, operasional LKK untuk sementara waktu dihentikan. Pemkot juga masih memastikan kesiapan BPR Bank Daerah apabila nantinya dipercaya mengambil alih pengelolaan lembaga tersebut.
4: Ya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kan semuanya lagi moratorium lah. Kita lagi mencari formula yang terbaik, makanya teman-teman dari Pemkot dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja lagi berkonsultasi juga dengan satu BPK tadi sudah diarahkan kita konsultasi secara aturan perbankannya dengan OJK. Sehingga mana yang nanti terbaik, salah satunya nanti kita akan arahkan semuanya ke BPR Bank Daerah. Nah, yang keuangan kan itu, dan supaya secara legalnya kita aman, teman-teman nanti pada saat pinjam.
3: LKK selama ini memiliki peran dalam mengelola dana bergulir dari pemerintah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan permodalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di tingkat kelurahan. Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan LKK tidak lepas dari persoalan. Sejumlah lembaga menghadapi masalah kredit macet, bahkan terdapat kasus hukum yang menyeret sejumlah pengurus LKK. Karena itu, pembenahan tata kelola menjadi bagian penting penting sebelum Pemkot menentukan skema pengelolaan LKK ke depan. Pemkot kini masih menunggu hasil konsultasi dengan BPK dan OJK untuk memastikan pilihan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan. Dinamika.
2: Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP untuk 6 posisi kepala dinas. Eka Wulan melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuka seleksi terbuka shelter untuk pengisian jabatan eselon 2 atau kepala dinas. Dari 11 posisi yang kosong, baru 6 jabatan kepala dinas yang dibuka seleksi. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, 6 posisi tersebut yakni jabatan kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD, kemudian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil. Berikutnya posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip, serta posisi Direktur RSUD Dr. Harjono. Ugin Sapanakrabnya menyatakan 6 posisi tersebut didahulukan untuk dilakukan shelter karena bersentuhan dengan pelayanan publik.
6: Yang pertama ya karena kebutuhan organisasi ini, karena ada layanan publik, ada investasi, ada memang sentral di finance, keuangan, pengelolaan keuangan. Harapannya nih kita bertahap dan bisa memilih calon-calon yang terbaik, yang punya kompetensi, punya integritas, dan punya inovasi.
5: Masing-masing formasi, kata Ugin, dipersyaratkan minimal ada 4 pendaftar dari ASN se-Jawa Timur. Kemudian dari 4 orang itu akan diseleksi secara bertahap untuk diambil 3 kandidat. Berikutnya, nama-nama tersebut disodorkan ke PLT Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk dipilih 1 orang terbaik. Pendaftar posisi kepala dinas juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Klatpim 3. Adapun 5 posisi jabatan kepala dinas yang masih kosong nantinya akan diisi pada tahap berikutnya. Masing-masing jabatan kepala dinas pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan dipertahankan. Kemudian dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinsos P3A, dinas lingkungan hidup DLH, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia BKPSDM, serta kepala Baperida. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Selanjutnya kabar akan dihadirkan oleh Aris Deka pada perayaan hari ulang tahun yang pertama di Taman Bantaran Kota Madiun. Partai Rakyat Indonesia PRI terus menggait dukungan dan mentargetkan 75 kursi DPR RI pada pemilu 2029 mendatang.
3: Partai Rakyat Indonesia PRI mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Memasuki usia pertama, partai berlambang harimau putih tersebut menargetkan mampu meraih 75 kursi DPR RI secara nasional. Target itu disampaikan Ketua DPD PRI Jawa Timur, Syakif Konstantin Arsalan, saat peringatan hari ulang tahun pertama PRI di Taman Bantaran, Kota Madiun pada Sabtu 8 Agustus 2026. Madiun dipilih sebagai lokasi perayaan karena dinilai memiliki nilai historis dan kultural yang kuat. Dia menyebut karakter Madiun yang lekat dengan budaya pendekar menjadi salah satu alasan PRI menggelar momentum ulang tahun pertamanya di wilayah tersebut. Menghadapi pemilu 2029, PRI kini fokus memperkuat struktur partai. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, kepengurusan PRI telah terbentuk di 29 daerah. Target berikutnya adalah melengkapi seluruh struktur sebelum menghadapi tahapan verifikasi faktual. Khusus Madiun Raya, Syakif mengklaim struktur organisasi telah terbentuk hingga tingkat anak ranting. Tidak hanya mengejar kelengkapan struktur, PRI juga memasang target politik yang cukup tinggi.
7: Insya Allah ketika kita melakukan yang baik, melakukan yang terbaik, dengan niat yang baik, insya Allah apapun nanti 2029 kita optimis dan kita target insya Allah di 75 kursi DPR RI. Khususnya nanti di Jawa Timur kita punya target 13 kota, 13 DPR RI, dan di masing-masing DPRD kota kabupaten kita memimpinkan 4, dan di DPRD provinsi kita targetkan 17.
3: Syakif optimistis target tersebut dapat diwujudkan melalui konsolidasi dan pendekatan kepada pemilih muda. Terlebih, PRI melihat kelompok milenial dan generasi Z sebagai salah satu basis yang potensial. Dia mengakui PRI harus berhadapan dengan partai-partai yang lebih dulu memiliki basis kuat di Madiun Raya, seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan kepercayaan diri partai yang baru berusia 1 tahun itu. Untuk diketahui, peringatan HUT pertama PRI di Taman Bantaran Kota Madiun turut dihadiri kader dan simpatisan partai. Sejumlah kegiatan digelar mulai senam bersama, donor darah hingga berbagai aktivitas sosial lainnya. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi kader PRI di Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
8: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Penyiar masyarakat di Desa Ngagli Parang kini dapat menikmati akses yang lebih mudah dan tidak perlu memutar setelah pembangunan jembatan Garuda oleh Kodim 0804 Magetan telah rampung dikerjakan. Laporannya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
0: Jembatan Garuda di Desa Ngagli, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan kini dapat digunakan warga. Jembatan yang dibangun Kodim 0804 Magetan tersebut menggantikan jembatan kayu yang sebelumnya menjadi akses penghubung masyarakat. Sebelum dibangun permanen, warga harus melintasi jembatan kayu yang kondisinya sudah lapuk dan licin. Kondisi tersebut sempat membahayakan pengguna, bahkan seorang warga dilaporkan hampir terjatuh ke dasar sungai saat melintas. Dengan adanya jembatan baru, akses warga menjadi lebih pendek. Perjalanan menuju desa tetangga atau kecamatan lain yang sebelumnya harus memutar sekitar 14 km, kini dapat ditempuh melalui jalur tersebut dengan jarak sekitar 4 km. Jembatan ini juga menjadi jalur penting bagi aktivitas warga, termasuk anak sekolah, petani, dan peternak yang mengangkut hasil produksi, serta masyarakat yang membutuhkan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Komandan Kodim 0804 Magetan Letkol Infantri Omi Giri Drasa Sumito mengatakan pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa. Dan diberharap dengan akses yang semakin baik, distribusi hasil pertanian, peternakan, dan usaha masyarakat akan lebih mudah. Menurut Dandim, pembangunan jembatan Garuda tidak terlepas dari dukungan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan TNI. Gotong royong tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian pembangunan jembatan.
9: Jembatan ini mas, ini adalah untuk kegiatan gotong royong. Nah ini pembangunan jembatan ini sebagai wujud kegotong royongan kita dengan masyarakat. Tentu saja semua pihak terlibat dan harus dilibatkan dan harus merasa memiliki jembatan tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, perannya banyak. Kalau dalam TNI sendiri kita tentu saja harus menyiapkan alat, kita menyiapkan tenaga, kita menyiapkan beberapa tenaga yang kita miliki, tenaga ahli. Kalau dari masyarakat tidak jauh beda, terutama tenaga, kemudian dari pemerintah daerah tentu saja dalam hal perizinan. Sangat penting sekali untuk kita dapat bekerja dan mewujudkan jembatan itu dapat terbangun. Masyarakat Ngagli sangat antusias, mas. Sejak saya datang mensurvei proses pengerjaan hingga selesai, semuanya datang dan terlibat. Antusias sekali.
0: Omi menambahkan, Kodim 0804 Magetan akan terus mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Magetan. Dengan beroperasinya jembatan Merah Putih Garuda, warga desa Ngagli, Kecamatan Parang kini memiliki akses yang lebih aman dan singkat menuju wilayah sekitarnya. Jembatan tersebut sekaligus membuka jalur yang lebih efisien untuk aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Ngawi mengusulkan bantuan sumur bor untuk atasi krisis air jangka panjang. Imam Malik melaporkan.
10: Menghadapi musim kemarau panjang yang memicu krisis air bersih, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi mengusulkan program pembuatan sumur bor ke pemerintah pusat. Usulan diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepala Bidang Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan usulan pembuatan sumur bor difokuskan pada daerah-daerah yang paling terdampak krisis air. Langkah ini diambil mengingat anggaran APBD yang terbatas untuk menangani dampak kekeringan yang tersebar di sejumlah titik.
11: Ya, ini terkait dengan kondisi saat ini yang menghadapi musim kering yang cukup lama ini, Dinas Perkim dan Kabupaten Ngawi mengusulkan kegiatan sumur bor. Nah, karena kemampuan APBD kita juga terbatas, kita coba mengusulkan ke tingkat pusat, yaitu ke BNPB terkait sama beberapa lokasi titik daerah kering utama di 10 titik yang mengalami kekeringan.
10: Pipit menambahkan beberapa wilayah terdampak saat ini mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun keberadaan sumur bor diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengoptimalkan potensi sumber air lokal. Pipit melanjutkan, dalam pelaksanaannya proyek pembangunan sumur bor akan mengusung skema kolaborasi dengan unsur TNI. Anggaran akan diturunkan melalui TNI sekaligus TNI menjadi pelaksana kegiatan pembangunan di lapangan. Imam Malik, RRI Madiun.
8: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Pendengar, dikabarkan oleh Dayu Suwarno, penjual bendera musiman di Kabupaten Madiun mengeluhkan sepinya pembeli.
12: Pedagang bendera dan pernak-pernik merah putih mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Madiun menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Namun pedagang mengeluh sebab melemahnya kondisi perekonomian masyarakat membuat omset yang diperoleh ikut menurun. Seperti yang diungkapkan Rizky asal Bandung, salah satu pedagang yang mangkal di pinggir jalan di area Desa Sambirejo. Setiap tahun Rizky berjualan bendera merah putih dan berbagai pernak-pernik kemerdekaan dan ia mengaku profesi musiman tersebut sudah dijalankan selama hampir satu dekade.
13: Tanggal 28 kemarin.
14: Oh, sebelum Agustus berarti ya. Bagaimana Mas setiap harinya penjualannya ini? Rame apa bagaimana?
13: Ya lumayan lah, namanya jualan lah, ada aja, kadang ada, kadang enggak gitu.
14: Oh gitu, nah. Berarti seharinya kadang laku, kadang enggak ya Mas ya?
13: Gitu aja namanya jualan.
14: Iya, paling rame sejak tanggal 28 tuh sehari dapat berapa Mas pembeli?
13: Ya, enggak tentu, kalau rame itu dari tanggal 1 gitu. Ya enggak terlalu rame sih, kalau biasa ada 2, 3 pembeli gitu aja. Tapi enggak tiap hari ada gitu.
12: Setiap tahun menjelang bulan Agustus, Rizky berjualan untuk mencari rezeki dari semangat masyarakat menyambut hari kemerdekaan. Diakuinya pembeli yang datang belum seramai tahun-tahun sebelumnya, meski sudah 2 pekan membuka lapak. Dan di lapaknya ini Rizky menawarkan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul hingga sejumlah aksesoris bernuansa merah putih lainnya. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp13.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenis barang. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Sejumlah abang becak di Madiun berharap masyarakat masih berminat menggunakan jasa mereka di tengah kemajuan berbagai jenis transportasi. Laporannya dihadirkan oleh Dayu Suwarno sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026.
12: Mengayuh becak bukan lagi perkara mudah bagi Suparno, penarik becak berusia 65 tahun asal Madiun. Selama 15 tahun terakhir ia menggantungkan hidup dari becak ontel, namun di usia senja mengayuh pedal terasa jauh lebih berat seiring menurunnya kondisi fisik. Ia mengatakan aktivitas tersebut kini sangat menguras tenaga, bahkan tali sandalnya kerap terlepas karena seluruh energinya tercurah hanya untuk mengayuh. Suparno merupakan salah satu ratusan penarik becak lansia di Madiun, di mana saat ini ia hanya bisa pasrah terhadap ada tidaknya pelanggan yang memakai jasa becaknya.
15: Wah, situasinya ya seperti ini, sukar Mbak.
14: Tapi setiap hari masih ada penumpang nggak, Mbak?
15: Nah, belum tentu. Kadang-kadang belas berapa hari.
14: Oh gitu, Mbak. Terus kalau misalnya sama sekali nggak ada penumpang itu gimana, Mbak, cari duitnya?
15: Cari duitnya ya kita di rumah itu gimana ya? Ada kegiatan sapetue, Mbak. Ya itu, belum tentu. Ya punya langganan, tapi belum tentu kalau naik becak. Karena langganannya itu bila belanjanya itu berat naik becak, kalau enggak berat jadi bawa sendiri sama sepeda.
12: Suparno juga hanya bisa berharap masyarakat masih berminat menggunakan jasa mereka di tengah kemajuan berbagai jenis transportasi saat ini. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
8: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Pro Dangdut hadir untuk Anda semuanya. Dan jumpa kita sudah dibuka dengan lagu Angel gitu ya. Jadi ketika semuanya begitu angel, kita mencoba gak popo. Inti lagunya sih seperti itu ya. Pun juga kadang dari lagu-lagu yang kita dengar tuh bisa loh pendengar ya, kita ambil dari sisi positifnya gitu ya. Jadi kita memandang permasalahan itu ya tergantung kitanya masing-masing gitu ya. Kita tidak mengentengkan masalah, tapi berusaha untuk menyederhanakan permasalahan. Pasti kita juga mencari solusinya ya. Tetapi kalau kita terus memikirkan gitu, kalau kata orang tuh namanya sepaneng gitu ya, otomatis bikin kita tuh jadi capek gitu ya. Kadangkala ada yang mengatakan gini ya, orang yang banyak masalah tuh wajahnya kelihatan tua. Emang iya. Tapi justru kadang orang-orang tua tuh kalau misal kita lama gak ketemu gitu ya, sekalinya ketemu gitu, oh kok bisa tambah lebih muda gitu ya. Ketika kita nanya apa yang dilakukan gitu ya, apa rahasianya, itu katanya berkegiatan yang bikin happy gitu katanya ya pendengar. Oke lah kalau gitu siang hari ini kita ngobrol-ngobrol ini ya pendengar ya, tentang kegiatan para lansia itu yang kemarin ya. Kemarin ini pemerintah Kota Madiun itu kan membuat sebuah acara ya, gerakan hidup aktif bagi lansia. Nah, hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah Kota Madiun untuk mewujudkan kota sehat terus melalui berbagai program yang mendorong masyarakat tetap aktif dan juga produktif, termasuk bagi kalangan lansia atau lanjut usia ya. Salah satunya melalui kegiatan senam bersama yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Nusos P3A Kota Madiun di alun-alun Kota Madiun pada hari Jumat kemarin gitu ya. Untuk Anda yang mungkin sempat mengikuti acara atau kegiatan ini, ngobrol-ngobrol yuk ya di Pro Dangdut hari ini, sharing-sharing bagaimana sih untuk bisa happy berkegiatan ketika usia yang tidak lagi muda gitu ya. Positive vibes-nya, terus kemudian pemikirannya yang positif, ya paling tidak bisa ditularkan nih kepada yang muda-muda. Supaya apa pendengar ya, kita juga siap gitu ya, dengan bertambahnya usia kita tahu apa yang akan dilakukan. Baik untuk Anda semuanya, nanti bisa gabung ya. Sabar dulu kalau mau telepon di 459-198. Kalau WA juga bisa, teleponnya di 0811-366-9907. Kalau tadi sudah ada Bacul Danuh ya, yang berkolaborasi dengan Fira Cantika dengan lagu Angel. Kali ini, aduh dari intronya pasti ada yang tahu lagunya Banyu Langit. Iya bener. Untuk Anda semuanya dari Doa Amor, Banyu Langit, yang mungkin kita semua juga merindukan hujan di tengah kemarau panjang kali ini.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pak.
1: Ya, Pak.
0: Gimana hasil dari dokter tadi?
1: Enggak sakit apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Kata dokter disuruh refreshing ke New York, ke Paris atau ke London. Enaknya kita pergi ke mana, Pak?
0: Enaknya pergi ke dokter lain aja.

dikenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kemarin berlokasi di alun-alun kota Madiun ya, ada kegiatan yang digelar oleh Pemkot Madiun. Ini memiliki tujuan untuk memperkuat gerakan hidup aktif bagi lansia, pendengar. Nah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membudayakan pola hidup sehat bagi lansia agar kualitas hidup tetap terjaga dan harapan hidup masyarakat juga terus meningkat. Satu penelpon ya, Satya terima terlebih dahulu, sudah mau gabung ini dari tadi, dari Kalimantan Timur, pada Pak Haryo. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang waktu Indonesia Barat, selamat sore waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
1: Mantap. Pakai.
0: Ada beknya ya. Kalau di Kalimantan Timur ini ya, tengah ya Pak ya?
1: Iya, tengah.
0: Oh, berarti sudah
1: jam sini.
0: Jadi sudah jam hampir jam 3 gitu ya. Pak Haryo, kalau di daerah lingkungan Pak Haryo, bagaimana Pak ini untuk pemerintah daerah gitu ya, memperhatikan lansia itu seperti apa Pak wujudnya?
1: Yang Bang tanya dulu ini sebelum
0: apa?
1: Berkomentar. Lansia itu batasan umurnya seberapa?
0: Iya, lansia. Lansia lanjut usia berarti 50 ini ya, hampir
1: 50 ke atas
0: kan? Iya, 50 ke atas gitu ya. Kalau apa ya, kalau di sini kan yang banyak ikut kegiatan tuh usia-usia yang sudah pensiun kerja, jadi mulai 58, 60-an gitu. Pak Haryo.
1: Iya, iya. Iya, maksudnya kan siapa tahu kelihatan fisiknya itu biar masih muda tapi sudah bungkuk-bungkuk nanti.
0: emang ada Pak kayak gitu, Pak?
1: Banyak aja kayaknya karena gaya hidup, gaya.
0: Oh, iya ya. Jadi karena dulu mudanya enggak memperhatikan gitu ya. Baik.
1: Makanan-makanan instan itu kan bisa berpengaruh juga.
0: Pak, tapi kalau di lingkungannya Pak Haryo gimana Pak? Ada kayak semacam kegiatan pertemuan rutin lansia gitu enggak sih, Pak?
1: Dulu ada sini apa namanya posyandu lansia, kayaknya sudah tidak ada lagi. Posyandunya ada 3, balita, remaja, terus lansia.
0: Oh gitu, waduh Pak Haryo top ini ya, sampai paham loh posyandu buat balita, remaja sama
1: ya, di RT di sini ada
0: lansia ya. Oh gitu.
1: Kalau posyandu balita tadi kayaknya
0: Di lingkungan RT gitu. Saya. Baik, Pak, kalau dulu ya, dulu kan pernah ada gitu ya, tapi kalau sekarang mungkin sedang nonaktif mungkin ya Pak ya. Dulu ketika posyandu lansia masih aktif tuh kegiatannya apa Pak, sepengetahuannya Pak Haryo?
1: Ya, pengetahuan mengenai gaya hidup, makanan, terus apa, cek kesehatan gitu.
0: Pak Haryo pernah ikut juga? Pak Haryo pernah ikut juga?
1: Ya pernah sih, belum pernah tapi takut nanti.
0: Kenapa?
1: Bilang lansia.
0: Oh iya ya, masih muda loh ya kan, 35 tahun ya.
1: Kalau saya ini

0: Lagu apa ya? Sebentar dulu. Lagu Darah Muda aja.
1: Darah Muda. Pak, tapi ya, apa sih yang ngaji. Ya satu hal deh yang gini. Pak Harya kan sudah 56 gitu ya, Pak ya. Hampir apa ya, mendekati usia 60 gitu ya. Otomatis ya, kan ya mau tidak mau disadari usia mungkin apalah sebuah angka gitu ya. Tetapi kan ya, ada apa ya, tubuh kita ini yang sudah mulai menua gitu ya, Pak. Apa sih yang resepnya Pak Haryo tuh supaya selalu kelihatan lebih muda, selalu bersemangat gitu? Apa Pak resep rahasianya Pak?
0: Kalau saya pribadi ini ya ceria ya.
1: Oh gitu, apa yang bikin ceria Pak?
0: Kadang sering, kadang kita karaoke di rumah gitu.
1: Gitu.
0: Kita sering guru sama istri, sama anak gitu.
1: Oh ya, gitu ya. Jadi gitu, banyak-banyakin ngobrol gitu ya Pak ya?
0: Iya. Tapi kadang ya biar sambil main HP gitu. Maaf ya ini kayak jorok ya, tapi kadang sering kentut-kentutan gitu.
1: Itu malah yang bikin awet ya, bikin bahagia ya, ya Pak ya. Tapi jangan ditiru ah Pak.
0: tapi bilangnya bilangnya
1: psikolog.
0: Bilangnya psikolog. Itu bilangnya lelaki yang apa ya, yang istrinya sering lentuti di depannya nggak marah itu berarti lelaki bahagia.
1: Kalau saya habis dikentutin gitu saya denda Pak. Iya, biar dapat side job ya.
0: ayam bakar satu, aduh.
1: Oke deh, berarti ini ya Pak ya, sering ngobrol, punya pasangan yang tepat gitu. Kalau di rumah ya dengan istri, dengan suami saling ngobrol gitu ya Pak ya, untuk menciptakan kebahagiaan gitu ya.
0: Nonton-nonton gitu hobi juga.
1: Oh gitu. Eh Pak, kalau misalnya hobi karaoke, nanti malam kan bisa ikut kardio Pro 1 RRI Madiun. Udah ikut kan Pak?
0: Dari belum pernah.
1: Oh, jam berapa ya? Jamnya 21 WIB. Berarti kalau waktu Indonesia Tengah jam 22 Pak.
0: Jam 10 berarti.
1: Iya, jam 10.
0: Berarti lewat HP ya.
1: Betul.
0: Lagunya bebas.
1: Iya, nanti aja diikutin gitu ya. Kira-kira apa lagu yang pengen dinyanyiin?
0: Yang
1: oke, lagu Darah Muda ditunggu ya Pak ya. Sudah saya siapkan Pak. Oke. Mau kirim salam?
0: Ada kata yang ya, salamnya buat pendengar RRI Pro 1 Madiun dimanapun berada ya.
1: Oke.
0: Kalau selamat mendengarkan Mbak Satya yang di meja siar di studio.
1: Ya. Waduh. Sampai hafal gitu ya Pak ya. Baik Pak. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mbak.
1: Sama-sama.
0: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tenaga kesehatan mengedepankan empati dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien termasuk peserta BPJS Kesehatan. Ia menegaskan peristiwa yang ramai diperbincangkan terkait pasien BPJS harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya komentar yang dinilai tidak berempati terhadap seorang pasien BPJS oleh sejumlah akun media sosial yang diduga digunakan oleh tenaga kesehatan. Menurut Puan, pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan empati karena menyangkut aspek kemanusiaan sekaligus kualitas pelayanan publik. Badan Gizi Nasional BGN akan mengaktifkan 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG baru pekan depan. Pengaktifan ini menyasar wilayah dengan kebutuhan gizi tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekitar 114 titik dapur telah siap diaktifkan. Dapur ini tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Nias. Sudaryono menjelaskan pengaktifan dapur dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Dari sekitar 13.000 titik yang telah masuk sistem, BGN akan menyisir lokasi yang menjadi prioritas.

0: kualitas layanan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya yang mau gabung boleh teleponnya di 459198. Satya geser dulu ya, ganti dulu sama yang telepon di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih dari Bu Sekartaji nih.
1: Boleh.
0: Betul ya.
1: Guntur tengah sama, betul tidak salah Mbak Sat.
0: Iya, Bu Sekartaji, kalau boleh tahu usianya berapa sih?
1: Usianya aku
0: 38 usianya... ya. Apa 27?
1: Ya kadangnya masih remaja banget loh Mbak. Nanti ini ada di teman-temannya kan aku masih remaja ya Mbak.
0: Iya, amin.
1: Kayak mana Mbak?
0: Min, tanggap 26 aja deh ya.
1: Kayak mana? Cantik apa kayak mana?
0: Cantik lah.
1: Waduh. Makasih.
0: Iya, Bu Sekartaji, kalau di lingkungan Bu Sekartaji tuh ada ini nggak sih kegiatan apa ya kayak lansia-lansia? Kalau tadi kan Pak Haryo di Kalimantan Timur itu bilang ada posyandu lansia gitu. Kalau di Bu Sekartaji pastinya ada kan?
1: Ada dong.
0: Kegiatannya ngapain aja tuh biasanya?
1: Balita juga ada, posyandu balita itu dibarengin Mbak.
0: Gitu.
1: Dibarengin. Ya kalau dulu sendiri-sendiri ya, lansia sendiri, lansia apa balita sendiri. Kalau sekarang dijadiin satu.
0: Jadi
1: ramai. Ada yang ngoek. Ada yang kayak mana gitu Mbak,
0: ramai
1: jadinya.
0: Berarti apa ya, kegiatan cek kesehatan gitu juga ada ya?
1: Ada.
0: Senam-senam
1: ada.
0: Gitu ya.
1: 3 bulan sekali kalau lansia, 3 bulan sekali cek up darah gitu ya. Ada diabetes, ada asam urat, ada kolesterol, kayak gitu Mbak.
0: Gitu.
1: Itu 3 bulan sekali. Kalau hari-hari bulan-bulan biasa itu cuma berat badan.
0: Tensi mungkin ya.
1: Ramai suku dijadi satu Mbak.
0: Tapi
1: mungkin juga ada loh Mbak.
0: Oh gitu.
1: Di usia, jadi ada 3 tahapan.
0: Balita,
1: iya. Muda mudi, yang sudah usia remaja, usia dini gitu, udah bisa. Terus lansia.
0: Jadi memang ini ya, apa untuk kesehatan itu kan kayak semakin hari itu semakin diperhatikan gitu ya, kesehatan lansia gitu ya.
1: Kan.
0: Tapi kalau menurut Bu Sekartaji untuk apa ya, hidup biar kelihatan selalu happy, bahagia gitu, apa sih resepnya? Kalau ini resep bukan rahasia ya.
1: Enggak rahasia lagi Mbak ya. Aku kuat olahraganya Mbak.
0: Olahraga.
1: Ya, olahraga bermacam-macam olahraga.
0: Apa aja yang biasanya dilakukan?
1: Ya senam, sepedahan, jantung sehat, pagi hari apa itu jalan-jalan kayak gitu. Pokoknya beraneka ragam olahraga tak ikutin Mbak.
0: Begitu. Intinya olahraga gitu ya.
1: Dan jaga kesehatan, tetap semangat, vitamin terjamin.
0: Jamunya
1: oke. Apalagi jamu pahit.
0: Iya deh.
1: Enak loh Mbak.
0: Bagi yang suka ya.
1: Iya bagi yang suka. Kalau Mbak Satianya sukanya itu beras kencur apa asam?
0: Sekarang itu sudah mengurangi itu sih Kak, kayaknya soalnya lambungnya nggak kuat gitu
1: lambungnya.
0: Ya. Mending air putih aja deh.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Kalau aku komplek Mbak, semua jamu juga masuk, olahraga juga masuk, semua
0: Iya, yang terpenting jaga kesehatan gitu ya.
1: Yang penting happy.
0: Betul. Yeah. Bu, pengen denger lagu apa, Bu?
1: Aku nanti kepingin lagu ini.
0: Apa?
1: Lagunya apa ya, Mbak? Yang dari Roma.
0: Roma tadi udah tampil loh.
1: Romanya sudah lama. Ya, aku nanti tolong diputerin lagu.
0: Apa?
1: Memandangmu ya, Mbak. Ya.
0: Memandangmu. Oke.
1: Kalau memandangnya Mbak Tasya itu kan ilmu cantik. Dari senang.
0: Masa iya.
1: Salamnya sedikit aja ya Mbak. Enggak. Ada juga tadi ada rambutnya Pak Heri, Pak Heri Yoko Bion. Aduh, apa benar toh kalau Pak Heri Yoko Bion itu pasti Bion? Itu aja yang panas kayak gini. Terima kasih salamnya. Ada Pak Heri, ada Pak Norwan, ada Bapak Rusdianto Kalbar, ada Bobo, Pak D, Pak Don. Pak Don sama Bude Dononya bersama keluarga semoga sehat selalu. Ada juga Pak siapa itu? Mas Muhammad, Pak Mustuban, terus Bobo siapa itu yang pokoknya bobonya semuanya tapi ya Mbak ya. Bundanya Bunda Deno Asmorowati, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Wulan, Bu Tika, Bu Suryani, Cantik Octavia, PKP, dan semuanya.
0: Oke.
1: Bagusnya aku tunggu buat pasangannya selalu tetap senyum optimis. Allahumma.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mas Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp di siang hari ini. Ada Neng Gayatri ya. Sehat bahagia selalu Mbak Satya. Salamnya buat Bapak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak Desango Songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian ya. Kemudian untuk Bu Erni ya, dan juga untuk Uti Susi, Saigon dan semuanya saja tanpa terkecuali. Lagunya yang diminta itu Kerinduan ya. Untuk Anda semuanya pendengar, yang pasti katanya happy itu menjadi kunci gitu ya. Jadi mau gimana pun, seada masalah apapun, kita berusaha untuk membahagiakan diri kita supaya kita selalu sehat dan selalu terlihat ceria ya. Termasuk juga menyanyi. Kalau memang lagu ini lagu favorit Anda, ya jangan sungkan ya untuk bernyanyi ya bersama Pro 1 RRI Madiun. Nanti juga di malam hari jam 9 malam ada kardio karaoke di radio, jadi Anda bisa ikuti. Tetap bersama untuk mengikuti mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut yang setiap hari kami hadirkan dari jam 1:30 sampai jam 3 di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Radio Republik Indonesia Madiun. Memang pada hari Jumat kemarin ya, ini berlokasi di alun-alun kota Madiun, ada kegiatan memperkuat gerakan hidup aktif bagi lansia, peringar ya. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama dengan Sekretaris Daerah serta Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kota Madiun menyerahkan bantuan kepada anak yatim ya, dalam kegiatan hari Jumat kemarin di alun-alun Kota Madiun, pendengar. Nah, kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah OPD serta diikuti 2.436 peserta dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, dalam kesempatan kemarin ya, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengaku bangga melihat semangat para lansia yang tetap aktif menjaga kesehatan. Dan menurut F. Bagus Panuntun, semangat yang ditujukan oleh para lansia ini menjadi teladan sekaligus motivasi bagi generasi muda, pendengar. Lebih lanjut, PLT Wali Kota juga berharap ya, kepada para lansia tidak hanya aktif mengikuti kegiatan senam, tetapi juga terus mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat. Karena bagi F. Bagus Panuntun nih, kehadiran para lansia mampu menjadi sumber inspirasi dan penyemangat bagi generasi yang lebih muda, pendengar. Pendengar, dengan kegiatan ini pemerintah Kota Madiun terus memperkuat gerakan hidup aktif bagi lansia sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Dengan keterlibatan aktif para lansia di berbagai kegiatan, diharapkan mereka, para lansia, tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan tetapi juga turut berkontribusi sebagai penggerak terciptanya lingkungan yang sehat dan tentunya semakin maju, pendengar. Yang pasti kalau dari sisi kesehatan diperhatikan ya, harapan hidup ya, itu pastinya setiap tahunnya juga semakin meningkat dan para lansia pastinya juga bakal lebih happy gitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, meskipun Sati harus usai sampai di sini ya kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini, tapi jangan sampai Anda lupa, karena untuk Pro Dangdut itu kan hadir setiap hari ya, mulai jam 13.30 sampai dengan jam 15 atau jam 3 ya. Nanti Anda juga bisa merequest lagu-lagu dangdut pilihan Anda yang Anda suka. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya yang sudah mendengar, yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung ya, yang sudah senang-senang bareng sama Pro 1 RRI Madiun. Jangan kemana-mana, nanti Satya masih bersama Anda semuanya, pendengar Madiun. Siang ini akan kami hadirkan untuk Anda, nanti ada segmen Green Radio, temanya adalah membentuk karakter yang cinta lingkungan gitu ya. Kira-kira apa saja nih karakter yang bisa kita wujudkan atau kita berikan supaya kita ini lebih mencintai lingkungan. Hari ini untuk azan asyar nantinya akan dikumandangkan pada pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap dengar terus Pro 1 RRI Madiun, jangan pindah frekuensi ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rina.
1: Iya pak.
0: Akhir-akhir ini kamu sering bolos, ada apa memang?
1: Males pak, hujan.
0: Hujan? Kalau seandainya hujan itu satu bulan penuh terus gimana?
1: Ya bakalan banjir pak.

0: Saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan Adzan Asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Adzan Asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat Asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.
2: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rre_madiun.

0: Saatnya Anda ikuti Green Radio RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di sore hari ini? Senang sekali saatnya bisa masih bersama Anda pendengar di kesempatan hari ini, hari Sabtu ya, 8 Agustus 2026. Dalam Madiun sore ini, segmen Green Radio, kita akan membahas ya, akan sharing ini tentang membentuk karakter cinta lingkungan. Sudah bersama saya di sore hari ini bersama dengan dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, Insinyur Wuryantoro MP. Selamat sore Pak Wuri.
2: Selamat sore Mbak Yuyun.
1: Iya, panggilnya bisa Satya ya.
2: Satya, maaf.
1: Baik, ya Pak Wuri, terima kasih ya sore hari ini menyempatkan waktu untuk ke Pro 1 RRI Madiun ya. Kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang membentuk karakter cinta lingkungan gitu ya. Baik, nanti Anda juga bisa gabung pendengar, baik lewat telepon 459198 untuk WA juga bisa di 0811-366-9907. Pak Wuri, kalau kita berbicara tentang cinta lingkungan ya, kan kita juga harus tahu ya, sebenarnya bentuk cinta lingkungan yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang seperti apa sih? Mungkin ini juga bisa menjadi evaluasi kita. Mungkin kegiatan atau hal yang kita lakukan ini sudah cukup cinta belum sih dengan lingkungan, Pak Wuri?
2: Terima kasih Mbak Satya.
1: Mbak
2: Satya. Ya. Jadi begini Mbak, jadi apa kita masalah lingkungan ini ya, atau sering kita katakan lingkungan hidup ya.
1: Yeah.
2: Ya saat ini memang apa ya, ya masih cukup banyak orang yang peduli dengan lingkungan, tapi yang tidak peduli ini masih jauh lebih banyak.
1: Oh,
2: ini masalahnya. Right. Makanya ya supaya apa lingkungan hidup ini tetap terus memberikan manfaat bagi kita secara berkelanjutan, khususnya untuk generasi-generasi penerus kita, ya kita harus berupaya bagaimana supaya kita dan generasi penerus kita ini benar-benar punya karakter yang bisa mencintai lingkungan, peduli dengan lingkungan,
1: dengan lingkungan ya, gitu ya.
2: Sehingga apa ya, generasi penerus kita itu nanti bisa menikmati lah, karena bagaimanapun juga kan kita ini hidup dari lingkungan, semua yang kita butuhkan itu asalnya dari lingkungan. Kita makan juga dari lingkungan. Kita kebutuhan-kebutuhan ya manusia itu kan tidak hanya makan ya, tapi juga apa, ada estetika dan sebagainya, sosial budaya, itu banyak berkaitan dengan masalah lingkungan. Sehingga ya menurut saya ini satu apa ya, keharusan supaya karakter cinta lingkungan ini harus betul-betul dipupuk, dipelihara, dilestarikan supaya terus memberikan makna yang baik bagi kita dan generasi kita selanjutnya.
1: Baik.
2: Saya kira gitu, Mbak.
1: Baik. Pak Wuri bisa agak mendekat dengan mic, Pak Wuri, supaya suaranya bisa terdengar lantang ya, Pak Wuri ya. Baik, berarti fokusnya ketika kita berbicara tentang cinta lingkungan, itu adalah kita berupaya hal apapun yang kita lakukan, itu yang apa ya, menunjukkan bahwa kita ini peduli dengan tempat tinggal kita, alam tempat kita hidup, gitu Pak Wuri.
2: Betul, Pak. Ya, jadi ya apa ya, yang pertama yang paling menyentuh kita itu sebenarnya apa kaitannya dengan lingkungan ini. Kita kan tiap hari bernafas ya.
1: Betul.
2: Bernafas yang kita butuhkan apa?
1: Kan oksigen.
2: Ya, satu-satunya yang menyumbang oksigen dan bisa mengkonversi dari yang bersifat merugikan yaitu karbon dioksida untuk menjadi oksigen yang bisa bermanfaat bagi kita, ya apabila lingkungan kita itu kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Ya biasanya kalau kita bicara lingkungan kan apa pasti terkait dengan masalah apa tanaman, kita harus penghijauan, reboisasi dan sebagainya. Itu sebenarnya kan upaya-upaya kita bagaimana supaya lingkungan kita ini, udara kita itu jadi bersih, kandungan oksigennya banyak sehingga memberikan apa sumbangan kesehatan yang besar bagi kehidupan. Ya, intinya seperti itu.
1: Baik, ya. Jadi ada urgensinya bahwa kita ini harus peduli dengan lingkungan. Tidak cuma sekedar kita tahu bahwa kita butuh oksigen, tetapi ada karakter di dalamnya.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul Mbak, makanya saya bicara kenapa ini harus karakter ya. Jadi karakter itu kan bukan sekedar pengetahuan ya. Karakter itu ya harus kita pertama memahami makna dari apa lingkungan hidup itu apa bagi kehidupan, kemudian kita berupaya untuk mendalami, menjiwai, ya, sebagaimana lingkungan itu betul-betul punya peran yang besar bagi kehidupan kita. Nah, kemudian setelah itu harus kita praktekkan, harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai lingkungan terkecil kita, ya sampai dimanapun kita berada nanti, mungkin kita menjadi pemegang kebijakan dan sebagainya, ya harus orientasinya adalah lingkungan hidup. Saya kira seperti itu.
1: Baik, baik. Tapi kalau tadi menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Wuri tadi ya, yang peduli dengan versus yang tidak peduli atau kurang peduli, itu masih banyak yang tidak peduli katanya ya, gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Berarti karakter cinta lingkungan ini belum apa ya, sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat kita gitu.
2: Ya, kenyataannya seperti itu. Ya, kalau apa yang peduli lingkungan itu jauh lebih banyak, mestinya kerusakan lingkungan itu bisa diminimir gitu ya, bisa diperkecil gitu. Tapi kenyataannya namanya degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan itu terus berlanjut. Ya, artinya kan apa namanya, upaya-upaya untuk peduli lingkungan, melestarikan lingkungan itu kan memang masih apa ya, masih cukup memprihatinkan bagi saya, dan perlu ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh. Ya, dimulai dari apa ya, kalau kita bicara masalah karakter itu kan penanaman karakter yang paling bagus, paling strategis itu kan harus sejak usia dini. Nah, inilah nanti banyak apa yang harus berperan. Ya, mulai dari orang tua, kita kan sering mengatakan orang tua itu kan guru pertama ya, dan utama bagi anak. Dan rumah itu kan sekolah pertama bagi anak. Nah, disitulah saatnya kita harus menanamkan karakter, ya, termasuk karakter peduli lingkungan ini sejak dini. Nah, ini ceritanya agak panjang, Pak, kalau cerita-cerita ini ya. Intinya seperti itu.
1: Baik, berarti apa ya, orang tua ini menjadi contoh untuk anak-anaknya dalam mencintai lingkungan.
2: Betul.
1: Begitu ya.
2: Iya.
1: Berarti sebenarnya bisa dimulai dari skup terkecil itu ya, dari rumah.
2: Dari rumah, ya, betul.
1: Baik, realnya harus seperti apa ini? Mungkin ini bisa menjadi evaluasi para orang tua ini,
2: betul,
1: kira-kira
2: betul.
1: Oh, saya sudah bisa mencontohkan nih untuk anak-anak. Oh, ternyata belum ini. Seperti apa?
2: Gini, Mbak, jadi penanaman karakter ya, karakter ya, termasuk karakter cinta lingkungan itu ya. Kan intinya begini ya sebenarnya ya. Anak itu, kita sering mendengar istilah usia emas ya,
1: golden age.
2: Kenapa dikatakan golden age itu ya? Karena pada usia itu adalah masa-masa yang paling strategis kita untuk menanamkan karakter, gitu. Jadi ibaratnya pada usia itu apa, anak itu punya otak itu seperti gelas yang kosong ya. Nah, gelas kosong itu mau diisi apapun bisa, mau diisi air sumberan bisa, mau diisi susu bisa, mau diisi air putih bisa, apapun bisa. Nah, jadi ini peran orang tua. Otak anak yang masih kosong ini mau diisi apa gitu. Nah, kalau yang diisi itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai cinta kasih, cinta lingkungan, karakter-karakter yang baik, maka itu akan mengisi otak anak. Nah, kalau otak anak itu sudah terisi oleh hal-hal yang baik, kalau suatu saat diisi dengan hal yang tidak baik, dia akan tumpah. Seperti halnya gelas, kalau terisi air yang bagus, maka kalau ada air cemburannya masuk, air cemburan itu yang tumpah. Nah, itulah makanya dikatakan usia emas. Nah, karena itu siapa pada satu usia emas ini yang mendamping anak, tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua. Makanya ya apa ya, orang tua harus cerdas dan mau belajar memang. Karena apa? Karena metode penanaman karakter ini dari waktu ke waktu kita terus berkembang, terus berkembang. Tidak bisa disamakan pada saat orang tua kita dulu apa menanamkan karakter pada kita. Kalau dulu orang tua mungkin apa mendidik anak itu dengan kekerasan gitu ya. Tapi sekarang coba ya, kalau kita didik anak kita dengan kekerasan, lari atau malah mungkin membantah, malah melawan sekarang. Nah, ini yang harus kita pelajari dan harus kita tanamkan. Jadi apa ya, menurut saya memang sekarang ini perlu apa ya, pendekar-pendekar karakter gitu yang bisa mengubah mindset orang tua, cara mendidik anak yang berbasis karakter.
1: Oke.
2: Nah, itu, Pak.
1: Karakter yang mencintai lingkungan
2: salah satunya gitu ya. Kan itu ya.
1: Berarti mungkin hal sederhana yang bisa dimulai dari rumah itu adalah soal kebersihan gitu kali ya Pak Uri ya, bisa. Kayak soal sampah gitu, iya, anak-anak nggak boleh buang sampah sembarangan gitu.
2: Betul Pak. Jadi ya misalnya saya itu tadi disebutkan ya, kita biasakan misalnya memilah sampah dari rumah. Ini kebetulan ini jadi programnya kota ini saat ini luar biasa. Nah itu kalau betul-betul saya terapkan di masing-masing rumah seperti itu sebenarnya kita sudah menanamkan karakter yang luar biasa bagi anak kita. Karena apa? Penanaman karakter itu yang kata kuncinya sebenarnya kenapa? Kan keteladanan.
1: Iya.
2: Keteladanan. Selama kita yang tua-tua ini mampu meneladani dengan baik, ya insya Allah anak kita mengikuti. Jadi bukan sekedar perintah, bukan sekedar dikatakan diperintah seperti itu, tapi harus dengan praktek langsung. Lain lagi misalnya kita, anak-anak kita ajak menstay lingkungan itu dengan apa namanya berlatih, diajak kita menanam. Ya saya kira menurut sekarang itu kan tidak ada alasan, wah saya tidak punya lahan dan sebagainya. Oh, sekarang bertanam itu bisa di tembok, bisa di pot, bisa di atas atap rumah, bisa. Tidak ada alasan sekarang, tinggal kita mau tidak, peduli atau tidak, itu aja. Gitu.
1: Baik. Jadi ada perubahan kecil yang bisa kita mulai dari diri sendiri ketika berada di rumah. Betul, gitu ya. Berarti kalau kebiasaan-kebiasaan baik ini terus dilakukan, ini akan membentuk karakter
2: otomatis
1: yang mencintai lingkungan. Gitu ya. Baik.
2: Termasuk juga ini sekarang kalau kita, ya mohon maaf ya sekarang bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja.
1: Dari segi lingkungan juga ya Pak.
2: Ya, semua itu. Ya, lingkungan itu kan luas ya. Ada lingkungan hidup, lingkungan sosial, lingkungan macam-macam ya. Itu menurut saya ya karena penanaman karakter yang ini. Jadi menurut saya sistem pendidikan kita itu sekarang itu kan apa ya, hal-hal yang berbau karakter kan porsinya itu agak berkurang gitu ya. Kalau dulu zaman saya masih ada itu pendidikan budi pekerti, ada pendidikan apa, nulis halus dan sebagainya. Itu sebenarnya kan latihan yang luar biasa. Sekarang kan hilang. Makanya ya apa ya, sekarang itu harus benar-benar mungkin kita harus apa ya, merevitalisasi diri ya. Jadi ya mulai kita sebagai orang tua, mungkin sekolah juga harus begitu ya. Karena lingkungan anak itu kan yang pertama memang di rumah, yang kedua masyarakat, yang ketiga kan di sekolah. Dan tiga-tiganya itu harus mempunyai satu program yang sinergis dan searah gitu. Sehingga akhirnya anak-anak ini betul-betul menjadi apa ya, aset masa depan bangsa kita. Jadi kita sekarang mungkin ya merencanakan tahun 2045 kan Indonesia emas. Nah itu harus dimulai sekarang. Jadi anak-anak kita harus kita bentuk sehingga pada saat tahun itu anak-anak kita sudah punya karakter yang bagus, otomatis seperti korupsi hilang nanti kalau itu seperti itu. Dan sekarang itu anak-anak kita kadang-kadang kan memang diajari untuk hal yang tidak baik itu kan sejak kecil, contoh sepele misalnya. Anak kita punya PR sehingga harapnya Mbak Yuni orang tuanya. Kan sudah diajari curang gitu.
1: Itu tanpa sadar ya.
2: Iya kelihatannya sepele. Itu sangat penting itu bagi pendidikan karakter gitu ya.
1: Baik, sebenarnya kalau bisa dilakukan sendiri ya mungkin gini, ada orang tua yang merasa bahwa misal aja dengan tugas pekerjaan di rumah gitu ya, membuang sampah atau anak dilibatkan untuk ikut membersihkan gitu. Karena mungkin orang tua merasa bahwa si anak ini kalau misalnya diajar atau diajak untuk ikut bersih-bersih, ikut menanam, merawat itu kok kayaknya setengah hati gitu. Lantas akhirnya ya udahlah, akhirnya dihandle oleh orang tua. Nah padahal hal yang semacam ini sebenarnya keliru kan Pak Uri?
2: Ya keliru, memang ya namanya anak ya seperti itu, cari yang enak-enak aja. Ya perlu kesabaran, perlu kerja keras. Jadi kita harus menjadikan apa ya, mendidik anak itu adalah kegiatan orang tua yang justru paling utama sebenarnya. Paling utama, jadi jangan dianggap ini yang sekian kalinya, yang paling utama kita bekerja cari duit dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita melalaikan pendidikan anak yang bagus. Itu jangan sampai terjadi seperti itu.
1: Padahal banyak hal yang apa ya, bisa didiskusikan gitu dengan anak dan mungkin mengajak anak untuk berpikir, mengasah logisnya mereka. Kalau kita melihat sekarang ini kondisi hutan yang tidak serindang dulu gitu kan ya. Dari situ mungkin anak kan juga juga bisa di apa ya, diajak berpikir logis bahwa hutan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Gitu ya Pak Uri ya.
2: Ya harus diberi wawasan seperti itu, Pak. kan sekarang ini kan apa ya, orang tua itu kan banyak yang egois ya.
1: Egoisnya seperti apa Pak Wuri?
2: Ya maunya anak itu mengikuti orang tua terus. Jadi kita itu harus belajar menjadi apa ya, menjadi pendengar yang baik lah. Anak itu perlu kita dengarkan, perlu kita ajak memutuskan sesuatu bersama-sama ya. Apalagi kalau anak sudah mulai agak besar, usia SMP ke atas, itu tidak bisa kita suruh nuruti 100% orang tua. Harus kita ajak ngomong, kita libatkan, kalau perlu mengajak mereka untuk membuat satu apa perjanjian gitu ya. Ya, dengan saksi-saksinya diputuskan bersama. Jadi tidak bisa hanya dari orang tua ya. Gitu.
1: Baik. Jadi menyoal membentuk karakter ini ya dimulai dari rumah, lingkungan juga mendukung. Sekolah pun juga demikian
2: harus, ya. Masyarakat juga harus juga. Seperti sekarang ini program kota ini bagus menurut saya. Karena ini masyarakat, program masyarakat itu juga melatih anak-anak kita untuk mencintai lingkungan itu.
1: Baik, ngomong-ngomong kalau pendidikan cinta lingkungan sejak dini, kalau di sekolah itu kan ada ini ya, program Adi Wiyata ya Pak Wuri ya,
2: betul.
1: Terus kemudian kurikulum itu juga ada materi, kalau nggak salah pendidikan lingkungan hidup, kalau nggak salah ya. Nah sebenarnya hal ini juga sudah, apakah dirasa sudah cukup membantu untuk membentuk karakter yang cinta lingkungan sejak dini Pak Wuri?
2: Ya sebenarnya sudah, tapi porsinya yang kurang.
1: Kurang karena, seperti apa Pak Wuri?
2: Karena begini ya, karena kita kalau misalnya katakanlah kita memelihara tanaman gitu ya, kan tidak bisa hanya di program misalnya seminggu sekali, dua minggu sekali kan tidak bisa, kan harus terus-menerus. Misalnya anak itu diberi tanggung jawab, ini kamu saya kasih ini tanam ini sampai hidup. Ya pasti di dalamnya nanti ada banyak masalah, mungkin ya mati dan sebagainya, tapi dari situ mereka akan belajar. Nah, kemudian kita arahkan, oh yang benar begini, yang benar begini. Nah itu akhirnya dia lama-lama akan mencintai lingkungan itu. Dan itu akan sangat bermanfaat pada saat nanti dia sudah dewasa.
1: Baik, ya. Baik berarti sebenarnya program itu sudah bagus, cuman soal porsinya aja gitu ya.
2: Iya itu, dan keseriusannya lah, kesungguhannya lah menurut saya. Ya, selain itu gini Pak, ada satu hal yang menurut saya kurang pas itu begini ya. Jadi kadang-kadang orang tua dan juga mungkin sekolah juga itu orientasinya itu hanya orientasi hasil ya, orientasi hasil, tidak memperhatikan masalah proses. Jadi ini, jadi katakanlah kita menilai anak ya, anak itu kadang-kadang orang tua, wah nilainya misalnya nilainya bagus-bagus 9-10, wah ini anak saya pinter luar biasa, tanpa melihat itu dari mana asalnya. Kan bisa juga mungkin nyontek, bisa nurun ke temannya dan sebagainya. Nah sebenarnya itu yang kita hargai itu bukan itunya, tapi justru prosesnya. Lebih bagus mungkin anak katakanlah punya nilai 6 misalnya, tapi itu kerja keras sendiri. Itu jauh lebih bagus daripada dia nilai 10 tapi mungkin hasil yang tidak jujur. Itu kan agama kita ngajarkan gitu Pak. Nah, agama kita itu yang diajarin kan, yang dinilai itu kan prosesnya, bukan hasil akhirnya. Gitu ya.
1: Baik. Jadi kalau dalam proses menanam di sekolah itu bukan seminggu dua minggu saja gitu ya, atau
2: berkelanjutan dan
1: harus berkelanjutan,
2: diberi tanggung jawab dan pendampingan. Nah, seperti itu.
1: Padahal kan ketika kita menanam gitu ya, kita berusaha untuk menghasilkan oksigen, pasti ada aja masalahnya yang mungkin tanaman layu atau pasti, mungkin tidak mau berkembang dengan baik. Nah dari situ mungkin si anak bakal belajar juga ya Pak Wuri ya.
2: Betul. Ya dari situ kan apa ya, anak pinter itu sebenarnya kan yang rasa ingin tahunya tinggi ya. Jadi dengan masalahnya dihadapi itu, dia kan berupaya, kalau anak pinter ya dan diajari pinter, ya harus banyak tanya. Nah dari banyak tanya itu akhirnya dari yang tidak tahu akhirnya kan
1: jadi
2: dia tahu.
1: Tambah
2: pengetahuannya, tambah ilmunya, otomatis lama-lama dia akan apa mahir untuk melakukan sesuatu. Ya apapun, tidak hanya tanaman aja gitu.
1: Iya. Baik, Pak Wuri, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di sore hari ini, bisa telepon di 459-198, kalau by WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907. Tema pada sore hari ini adalah upaya kita ya, supaya semua orang untuk bisa membentuk karakter cinta lingkungan. Kita bersama dengan dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, Insinyur Wuryantoro MP ya. Ini sudah ada yang menyematkan pertanyaan di YouTube RRI Madiun, Pak Wuri ya. Ini dari Yanuar, terima kasih Yanuar sore hari ini sudah menyimak. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara terbaik ya untuk mengajak keluarga atau teman sekitar agar mau ikut peduli lingkungan tanpa terkesan memaksakan?
2: Ya, betul. Oke, terima kasih untuk Mas Yanuar atau Pak Yanuar ya.
1: Ya.
2: Jadi yang pertama tadi menurut saya ya, jadi pertama kita harus menanamkan karakter itu sejak dini. Supaya sejak awal itu memang otak anak itu sudah betul-betul terisi dengan nilai-nilai kebaikan.
1: Ya.
2: Orang itu kalau sudah punya apa ya, karakter nilai-nilai kebaikan itu menancap di dalam otaknya, ya otomatis untuk berbuat yang tidak baik itu dia akan apa, merasa ada sesuatu yang salah begitu. Ya. Kemudian untuk berikutnya kita di dalam apa, mengajak mungkin lingkungan kita, teman-teman kita dan sebagainya itu ya kita harus ini apa namanya mensosialisasikan nilai-nilai karakter, ya, terutama karakter cinta lingkungan. Ya kita berupaya untuk memahamkan bahwa pertama lingkungan hidup itu manfaatnya bagi kehidupan kita itu apa. Itu aspek pengetahuannya gitu kan. Karakter itu ada 3 tahap yang harus dilalui Mbak ya. Jadi pertama itu knowingnya, pengetahuannya, yang kedua itu adalah feelingnya, harus menjiwai, dan kita ketika itu doing, harus dikerjakan. Nah ini yang pertama kita harus apa ya, memberikan wawasan kepada siapapun yang kita ajak begitu ya, tentang lingkungan itu manfaatnya apa, kalau sudah dilestarikan risikonya itu apa dan sebagainya. Ya, kemudian ya teknis-teknis dasar kita apa merawat lingkungan itu seperti apa. Contoh misalnya kita fungsi dari tanaman misalnya gitu ya. Dari satu hal aja, selain dia itu sumber pangan ya, satu hal aja kan tanaman itu kan satu-satunya pabrik oksigen di dunia ini. Pabrik oksigen ya.
1: Yang gratis
2: bisa,
1: pula ya.
2: Ya gratis, yang bisa mengkonversi karbon dioksida menjadi oksigen kan hanya tanaman gitu. Ya itu harus kita pahamkan. Dan ya satu-satunya yang bisa menyerap karbon dioksida yang enggak menyehatkan kita itu ya hanya tanaman. Nah itu hal semacam itu harus kita pahamkan dulu. Nah setelah itu nanti otomatis nanti akan tergerak ya. Kemudian kita ajak lingkungan kita itu mungkin ya apa ya, secara tidak langsung kita menanam itu sudah merupakan amal kebaikan, amal soleh yang luar biasa. Kenapa? Minimal kita sudah apa, donasi oksigen gitu ya, melalui tanaman yang kita tanam. Apapun bentuknya tanaman kita, asal warnanya hijau itu sebenarnya sudah lumayan itu menghasilkan oksigen. Nah itu harus kita pahamkan juga. Kemudian yang berikutnya adalah kita ini, kalau sudah seperti itu ya kita harus produktif ya, mengajak untuk produktif. Jangan sampai lingkungan kita itu ada, jangan sampai ada yang lahan yang kosong misalnya gitu ya. Ya walaupun apa, di rumah-rumah dimanapun tempatnya, sekarang tadi kan saya katakan ya, nanam itu kan bisa di mana saja. Nah itu, jadi kalau kita menanam misalnya tanam yang produktif misalnya sayuran, buah-buahan dalam pot dan sebagainya, itu kan banyak sekali manfaat kita peroleh. Ya selain apa, ada efisiensi pengeluaran dapur gitu ya, kemudian sehat yang kedua, ya kemudian berikutnya yaitu yang tidak kelihatan seranda langsung, kita itu menyumbang oksigen bagi masyarakat sekitar kita. Bayangkan kalau misalnya satu kota yang mungkin kandungan CO2-nya sudah terlalu tinggi, kemudian kita ajak, kalau sekarang urban farming ya di kota ya, itu semua bisa berhasil dengan baik, ya insya Allah permasalahan yang tadi akan otomatis bisa diatasi kalau semua mau dan peduli untuk ini lingkungan kita ini. Di kota itu sebenarnya kan masih banyak lahan yang kosong Mbak sebenarnya, di pengarangan, mungkin di tepi-tepi rel, mungkin di tepi sungai, di mana sebenarnya banyak. Itu kalau kita peduli ya, ya monggo, tapi kerutnya kan memang perlu mungkin kelembagaan, perlu ini dan sebagainya, yaitu monggo bisa dibangun. Nah mungkin untuk awal-awal mungkin perlu mendatangkan mungkin apa ya, praktisi atau mungkin apa yang punya kompetensi terhadap itu, mungkin disuruh membuka wawasannya dan sebagainya. Saya kira gitu langkah awalnya. Baik, seperti itu.
1: Baik, ya. Berarti intinya adalah yang dari 3 tahapan ini, yang pertama kita harus tahu alasan kenapa kita harus menanam gitu.
2: Iya, betul. Ya. Ya kalau di dunia pendidikan kan sebenarnya kan juga dunia pendidikan juga, Mbak. Ya. Kalau dunia pendidikan itu kan ada apa ya, ranah kognitif, ada afektif, ada psikomotorik itu ya. Sama sebenarnya. Nah, kita tuh kadang-kadang itu begini, kadang-kadang itu kita maunya itu langsung praktek gitu loh kadang-kadang, tanpa tahu sebenarnya yang kita praktekkan itu apa makna di dalamnya apa. Itu akhirnya kita gampang bosan dan tidak sungguh-sungguh akhirnya. Karena kita tidak ngerti apa yang kita kerjakan gitu. Itu masalahnya saya kira.
1: Baik, kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan ya. Kalau kita tahu ya pasti kita akan lebih mencintai gitu. Kalau kita sudah cinta, itu akan jadi karakter gitu Pak Uri ya.
2: Karakter itu kan intinya kan pembiasaan. Sesuatu yang baik kita biasakan pada diri kita, itu adalah karakter.
1: Baik gitu. Pak Uri, berarti sebenarnya tadi kan Pak Uri menyampaikan bahwa pokoknya tanaman apapun yang warnanya hijau, dia akan menghasilkan oksigen gitu ya. Tapi karena sekarang ini kan mungkin orang yang tinggal di rumah sangat sederhana sekali, yang lahannya itu sudah terbatas gitu ya. Mungkin mereka memilih tanaman-tanaman yang untuk estetika rumah gitu ya. Kadang kan ada yang warnanya itu bukan hijau lagi gitu, ada yang merah, ada yang merah muda, ada yang kuning mungkin. Nah, apakah tanaman-tanaman hias yang dipilih ini juga sebenarnya juga bisa menghasilkan oksigen atau seperti apa Pak Uri?
2: Bisa, semua tanaman itu menghasilkan oksigen, cuman yang paling banyak produktif menghasilkan oksigen itu adalah yang berwarna hijau. Karena hijau itu kan kita sering mengatakan itu ada klorofil ya.
1: Klorofil zat hijau daun ya.
2: Hijau daun itu. Semua bisa, kalau tidak bisa itu tanaman tidak bisa hidup.
1: Oke.
2: Cuman itu tadi, karena ya namanya manusia itu kan butuh estetika, butuh ini macam-macam ya. Ya itulah luar biasanya Tuhan, luar biasa mengskenario alam semesta ini begitu lengkapnya.
1: Oke, apa yang dibutuhkan ya dengan tersedia menanam semua, gitu ya. Kalau menanam mungkin untuk estetika ya. Sebenarnya juga tanaman yang ditanam itu menghasilkan oksigen ya sebenarnya.
2: Tapi nek saya gini Pak, jadi kan tanaman produktif misalnya misalnya penjenengan nanti di rumah tanam tomat, tanaman tanam cabai, mungkin atau tanam terong di depan rumah, itu kan sebenarnya bisa didesain bagaimana supaya punya estetika dan punya nilai ekonomis kan gitu. Kan laman cabai itu kalau dibuat yang bagus, dipuat kan jadi seni juga.
1: Betul, saya coba tapi gitu. Gagal Pak Buri.
2: Nah, sebenarnya jangan menyerah. Kalau orang berusaha sekali langsung berhasil, orang saat dunia langsung berusaha semua.
1: Berusaha semua. Sebenarnya juga saya tanpa sengaja menemukan cara-cara yang menanam tanaman produktif secara estetika itu kan dari media sosial gitu ya, banyak konten-konten yang apa urban farming, tapi ternyata kok di saya gagal gitu.
2: Wah, itu kalau saya menilai yang di konten-konten di YouTube itu mungkin 50% hoax, Mbak. Makanya kita kalau di konten-konten itu harus selektif ya.
1: Okay.
2: Selektif. Yang kita tidak masuk akal ya jangan diikuti.
1: Oke. Okay. Bisa jadi saya terpapar itu ya.
2: Ya, mereka kan cari uang dari situ kan begitu ya, yang menarik yang dibuka kan gitu.
1: Iya. Bagaimana cara menanam kok bisa cabai itu bisa tumbuh dengan bagus tapi sebenarnya tidak semudah itu gitu ya. Tinggal bagaimana kita masih punya semangat gitu ya untuk menanam gitu ya. Baik, Pak Uri, kita akan jeda sejenak ya. Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kebersamaan kita juga masih terus berlanjut ya. Jadi yang ingin sharing ini perihal tentang membentuk karakter cinta lingkungan bersama Insinyur Wuryantoro MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, masih kami tunggu karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Telepon boleh lewat YouTube RRI juga boleh, dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Anda masih mengikuti Green Radio, program acara yang mengkampanyekan pelestarian alam dan satwa untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun Green Radio, sore hari ini kita masih bersama dengan Insinyur Wuryantoro MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Temanya adalah membentuk karakter cinta lingkungan. Pak Wuri, kalau kita bisa berbicara dengan alam atau apa seisi yang ada di dunia ini, kira-kira lingkungan itu bakal bercerita atau bakal ngomong seperti apa ya yang bisa disampaikan ke kita pada hari ini gitu kan. Kalau kita ngobrol enak nih ya kan, kita jadi tahu oh lingkungan alam maunya seperti ini, tapi kan yang ada kita hanya mengira-ngira. Seperti apa Pak Uri?
2: Ya mungkin kalau alam itu bisa bicara ya mungkin terhadap kita sebagai manusia itu mungkin banyak mengeluhnya,
1: banyak protesnya kali ya.
2: Karena terhadap lingkungan kita ini yang paling banyak terjadi kan degradasi ya, jadi penurunan kualitas lingkungan yang ada. Jadi mungkin melihat peran lingkungannya demikian besar bagi kita, tapi terus kita berbuat semena-mena terhadap lingkungan, yaitu tadi kok kelihatannya manusia kurang ajar sekali itu ya, mungkin
1: bakal banyak protes gitu. Ya
2: gitu ya, jadi makanya ya itulah yang harus kita ubahlah mindset kita ya. Bagaimanapun juga kan kita itu kan punya generasi penerus, punya anak cucu yang perlu hidup dengan layak di masa depan. Nah, mereka kan butuhnya sama dengan kita. Mereka butuh pangan, butuh lingkungan yang bagus, butuh keindahan, butuh oksigen, butuh macam-macam. Dan itu kalau tidak kita mulai dari kita sendiri, terus dari mana gitu ya. Kan lingkungan itu kan bukan warisan dari nenek moyang kita ya. Tapi kan pinjaman dari generasi penerus kita. Kan gitu ya. Artinya apa? Ya kalau kita pinjam itu kan mestinya mengembalikan minimal kan sama gitu ya. Dan biasanya kalau kita pinjam di bank itu kan nanti baliknya lebih banyak gitu ya.
1: Konsepnya seperti itu gitu ya.
2: Artinya kalau kita meminjam kepada generasi penerus kita ya harus justru mestinya kita kembalikan dalam kondisi yang lebih
1: baik lagi.
2: Mestinya harus seperti itu.
1: Baik. Ya. Pak Wuri, apakah kita ini benar-benar mencintai lingkungan atau kita baru peduli ketika lingkungan itu sudah memberikan dampak buruk kepada kita?
2: Ya itulah sifat kita itu kadang-kadang seperti itu ya. Kita itu merasa butuh terhadap sesuatu kalau kita sudah kena dampak negatifnya, kadang-kadang begitu ya. Makanya ya kita, konsep kita tidak boleh seperti itu lagi. Dengan kita memahami fungsi lingkungan bagi kita ya, supaya benar-benar fungsi dan manfaatnya ini benar-benar berkelanjutan, ya mau tidak mau kita harus melihara dengan sebaik-baiknya. Dan itu karakter memang. Jadi sumber masalah kita di bangsa kita ini sebenarnya itu adalah karakter sebenarnya masalahnya. Di semua sektor lah, termasuk lingkungan hidup juga begitu. Ya kalau karakter kita itu bagus ya insya Allah korupsi di tempat kita ini tidak akan seperti
1: itu. Tidak akan terjadi gitu ya.
2: Ya mungkin terjadi, tapi ya pengalaman kan kenyataan di dunia tidak ada negara yang tanpa korupsi. Tapi kan rendah. Ya, kita kan luar biasa ini ya.
1: Pak Wuri, nampaknya tadi ada yang ingin bergabung ya, pendengar bisa telepon di 459198. Sudah kami buka kesempatannya untuk Anda semuanya. Kalau lewat WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907 ya. Kita masih sharing, masih ngobrol-ngobrol tentang membentuk karakter cinta lingkungan. Tadi juga Pak Wuri mengatakan bahwa sekarang ini kan banyak yang peduli karena sudah ada tanda-tandanya baru peduli, bukan dibentuk sejak awal supaya mengantisipasi bahwa alam tempat tinggal kita itu sebenarnya pinjaman ya dari generasi bangsa kita.
2: Tapi ya tidak peduli masih banyak juga, kan. Sejauh lebih banyak juga.
1: Ya, ada Pak Rahma Ramadhani ya, Pak Rahma ya. Menurut pandangan Bapak ya, isu lingkungan apa sih yang paling mendesak untuk ditangani masyarakat saat ini, Pak Wuri?
2: Ya, isu yang paling mendesak sekarang ini ya katanya kalau kita bicara global ya. Sekarang itu kan ada namanya global warming ya, pemanasan global. Tapi global itu dampaknya kan luar biasa. Salah satu penyebabnya itu adalah apa namanya degradasi hutan ya, gundulan hutan dan sebagainya. Dan apa namanya dari global warming ini dampaknya luar biasa ya. Masa global itu akhirnya iklim sekarang itu kan juga sudah sulit diprediksi dan sebagainya gitu ya. Makanya untuk mengatasi masalah itu ya, satu-satunya hanya apa, kita bagaimana menghijaukan kembali bumi kita ini. Ya dimulai dari diri kita masing-masing, lingkungan rumah kita. Dan makanya nanti kalau kita mendidik anak kita itu berkarakter yang bagus, pada suatu saat dia itu menjadi pelaksana apa namanya yang ada kaitannya dengan masalah lingkungan hidup, ya dia akan selalu berbuat yang baik. Dia mungkin jadi menteri, jadi anggota dewan, jadi apa ya, orientasi pikirannya itu bagaimana supaya lingkungan itu bisa menjadi hidup menjadi bagus gitu. Makanya menurut saya yang harus di apa dibenahi sekarang itu, memang sekarang itu adalah mindset yang berkaitan dengan ya itu adalah karakter tadi.
1: Baik.
2: Isunya itu menurut saya karakter, makanya tadi saya ambil tema ini ya, karena sumber masalah itu sebenarnya adalah
1: di mindset
2: karakter
1: itu ya,
2: kita ini karakter kita ini yang memang
1: belum terbentuk,
2: degradasi gitu ya itu.
1: Baik. Ya. Jadi mindset untuk peduli dengan lingkungan ini yang isu yang sebenarnya paling krusial ya, Pak Uri ya. Kalau soal sampah, Pak Uri?
2: Sampah menurut saya ini juga sebenarnya sampah itu kan harus mindset kita harus berubah juga gitu. Sampah itu jangan dianggap sebagai masalah, tapi anggaplah sebagai sumber daya gitu. Kita bisa ngambil contoh ya, di mana ya, di Swedia loh, ada salah ya, itu kan justru impor sampah di sana tuh. Karena apa, luar biasa manfaatnya ternyata ya. Contoh lain misalnya yang terjadi mungkin di tempat lain ya, sampah sudah bisa diolah jadi pupuk, ada jadi ya apa, kerajinan, ada yang jadi mungkin paving, ada ini macam-macam, itu sebenarnya kan mempunyai manfaat yang luar biasa. Cuman kita mau atau tidak gitu aja sebenarnya,
1: mau atau tidak,
2: atau tidak. Dan apa ya, kalau mungkin di pemerintahan ya tentunya bagaimana kita bisa mengalokasikan dana itu menjadi salah satu prioritas begitu. Ya, dan itu yang kadang-kadang kan porsinya agak kurang gitu ya. Ya, jadi karena apa ya, karena ya mohon maaf, jadi kita ini ya mulai dari yang apa, tingkatan di bawah sampai ke atas itu banyak yang kurang peduli terhadap lingkungan. Ya kalau yang di tingkat kecil mungkin ya hanya sekedar masalah membuang sampah sembarangan, tapi kalau yang diangkat kebijakan yang di atas sana kan perusakan hutan dan sebagainya, kan levelnya kan seperti itu kan. Dan ini yang ini makanya memang apa ya, kita merubah mindset seperti ini tidak gampang, karena orang itu kalau sudah dewasa, orang itu sudah tua ya, ini kan apa ya, mindset itu kan karakter sudah kadung tertanam ya, dan sulit untuk merubahnya. Jadi obatnya penyakit itu sudah kronis, obatnya sulit itu. Tapi kalau apa itu kita bentuk mulai kecil ya, harus ya memang tidak bisa instan gitu ya. Kita membentuk karakter mulai usia dini anak-anak kita sekarang ini, mungkin hasilnya mungkin 10-15 tahun ke depan.
1: Tidak ya, sekarang.
2: Tidak gitu. Sekarang, tidak bisa instan. Contoh negara-negara seperti Singapura misalnya, untuk membuat dia itu apa negara yang benar-benar disiplin gitu ya, itu dimulai dari keluarga. Tapi hasilnya itu tadi, dimulai sekarang tapi hasilnya mungkin 15-20 tahun ke depan. Pada saat dia memang menjadi perilaku di lingkungan kita ini.
1: Semoga gitu. Harus optimis lah ya.
2: Optimis dan harus dimulai, bahkan kalau sudah dimulai-mulai ya kapan lagi gitu.
1: Baik. Akan muncul permasalahan yang lebih besar lagi ya, gitu ya.
2: Harus dimulai ini.
1: Baik.
2: Ya, semua mungkin harus sadar,
1: gitu. Mungkin seperti ini Pak Uri ya, ketika orang ini abai terkait dengan sampah gitu ya, mungkin hanya merasa bahwa sampah saya itu kecil. Coba deh pergi ke TPA ya, tempat pembuangan akhir, itu sudah ada gunung yang sangat luar biasa ya, gitu ya.
2: Makanya gini Pak, sekali-kali ya mungkin anak-anak TK, SD itu diajak ke sana.
1: Oh gitu ya.
2: Itu kan apa ya, best experience itu ya. Ini loh dampaknya seperti ini. Ini produk satu harga sekian. Nanti dijelaskan di sana. Jadi pendidikan-pendidikan kita itu sekarang harus berbasis seperti itu. Ya, tidak hanya pelajaran di kelas gitu ya. Tidak seperti itu.
1: Jadi langsung ada apa ya, eksperimen. Pembelajaran yang eksperimen
2: ya,
1: gitu ya,
2: berdasarkan pengalaman gitu ya.
1: Baik, ada pertanyaan dari Tias di YouTube RRI Madiun. Terima kasih ya, pertanyaannya seperti ini Pak Uri, bagaimana pengaruh gaya hidup modern itu terhadap kerusakan lingkungan? Kira-kira apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar dalam membentuk karakter cinta lingkungan masyarakat?
2: Ya, Jadi gaya hidup modern itu apa ya? Gaya hidup modern itu kan maunya serba instan gitu ya. Serba instan ya, mulai dari makanan dan sebagainya itu karena serba instan gitu ya. Selain itu apa ya? Kita terlalu tergantung pada teknologi gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita dengan dominasi masalah teknologi ini kadang-kadang karakter itu menjadi nomor kesekian gitu ya. Padahal sebenarnya teknologi itu harus kita kembangkan basicnya karakter dulu. Jadi berbuatlah baik dulu, ya. Setelah itu baru kita kembangkan teknologi. Jangan dibalik.
1: Ya. Teknologi
2: lalu
1: dulu.
2: Teknologi dulu karakter yang dipelajari akhirnya apa ya?
1: Ada kerusakan ya.
2: Kan teknologi itu kan begini, Mbak. Teknologi itu kan sifatnya kan netral ya. Bisa kita arahkan ke positif dan negatif. Kalau kita punya ilmu pengetahuan yang tinggi, tidak punya karakter yang bagus, maka ilmu dan teknologi itu akan lebih banyak mengarah ke yang negatif. Tapi kalau kita punya karakter yang bagus, maka ilmu dan teknologi bisa mengarah ke hal yang positif. Nah itu, makanya kata kuncinya sekali lagi adalah karakter. Jadi ke depan menurut saya untuk generasi-generasi ke depan supaya benar-benar generasi masih terbentuk dengan bagus, yang harus digarap sekarang menurut saya adalah karakter. Ya, karakter sejak dini, terutama adalah ini anak-anak usia, kalau sekolah ini usia TK, SD ini, kalau di rumah ya usia dini, bahkan pendidikan kan sejak dalam kandungan. Kan gitu itu, makanya itulah sebenarnya, makanya orang tua juga harus ada sekolah orang tua juga. Mungkin kita sudah sering mendengar ya ada parenting. Parenting itu harus betul-betul digalakkan menurut saya, karena satu-satunya sekolah untuk orang tua ya parenting itu. Nah itu menurut saya harus betul-betul memasyarakat terprogram dengan bagus ya, dicetak-cetak ahli-ahli parentingnya, ya, baru nanti kemudian bisa ngajarkan kepada murid-muridnya.
1: Karena gitu, setiap masa kan ada orangnya ya, beda-beda ya, gitu. Baik, satu lagi ini pertanyaan dari Tias Pauri ya. Mengapa sih menjaga lingkungan juga termasuk bentuk tanggung jawab sosial?
2: Ya gini ya, lingkungan hidup itu kan sebenarnya kan apa, mempunyai dimensi sosial juga gitu ya. Karena dengan kita melihara lingkungan hidup itu sebenarnya banyak praktek-praktek sosial yang bisa kita lakukan, mulai dari yang sederhana aja lah. Kita misalnya di lingkungan paling kecil ya, ya ya ini ya, saya praktekkan di rumah ya, contoh ya, saya itu menanam satu tanaman daun salam di rumah. Daun salamnya banyak yang butuhkan itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi dengan itu aja kita sudah punya banyak apa ya, fungsi sosial bisa kita lakukan. Kita kan enggak apa ya, untuk bersedekah, untuk berbuat baik dengan tangga, kan tidak perlu dengan harus dengan uang, tidak harus itu kan. Kadang-kadang bisa dengan hal sederhana itu. Bayangkan kalau misalnya saling menanam yang beda-beda, kita saling bertukar, saling
1: support,
2: itu. Itu kan sebenarnya akan membangun nilai-nilai sosial luar biasa. Jadi sekarang ini kan gejalanya itu kan dengan adanya HP itu kan interaksi sosial kan hilang. Nah mungkin itu bisa kita gunakan lagi sebagai apa, merevitalisasi untuk supaya apa, interaksi sosial itu bisa kembali ada di lingkungan kita, yang itu sebenarnya kan apa ya, kelebihan kita ya, budaya kita itu yang mulai hilang kan, hal-hal yang semacam itu harus kita bangun kembali.
1: Baik, dari seperti itu, dari hal sederhana saja ya, kita sederhana, bisa berbagi sekarang, gitu ya Pak Uri ya. Baik Pak Uri, tanpa terasa sudah hampir jam 4 sore nih Pak Uri ya, kita sharing-sharing ngobrol-ngobrol bagaimana untuk membentuk karakter cinta lingkungan yang menjadi PR banget lah ya. Di era sekarang ini teknologi sudah berkembang, tapi ya karakter ini yang perlu digalakkan dan dimiliki oleh setiap orang untuk lebih cinta kepada lingkungan. Baik, terakhir Pak Uri sebelum berpisah di segmen Green Radio ini, pesan yang mungkin ingin Pak Uri sampaikan kepada para pendengar seperti apa Pak Uri?
2: Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan banyak permasalahan yang ada di bangsa kita ini, sekali lagi sumbernya menurut saya adalah pendidikan karakter yang sangat kurang. Oleh karena itu harus betul-betul kita kembangkan, kita program dengan sebaik-baiknya bagaimana supaya karakter ini betul-betul bisa tertanam mulai usia dini. Ya, untuk itu maka orang tua, kapasitas orang tua di dalam mendidik anak, mendidik karakter anak terutama, ini harus betul-betul digalakkan bagaimana supaya anak itu benar-benar punya kemampuan untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang bagus. Jangan hanya sekedar apa, orientasinya itu ke teknologi, ke apa ya, kalau apa namanya ke kecerdasan-kecerdasan akademik yang itu diutamakan, tapi kecerdasan sosial yang salah satu di dalamnya karakter itu harus justru menjadi basic. Makanya ini harapan saya, ini ya apa ya, dimanapun kita berada, jadi apapun profesi kita, terutama yang pengambil-pengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah sekolah, ini muatan-muatan yang berbau karakter, ini saya berharap ini betul-betul ditingkatkan porsinya, sampai betul-betul ini menjadi apa ya, dasar perilaku yang betul-betul bisa dipraktekkan dengan satu-satunya generasi penerus kita.
1: Oke.
2: Saya kira itu aja.
1: Baik. Ya. Semoga apa ya, di saat sekarang ini sudah mulai ada kesadaran untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi dalam mencintai lingkungan. Ya. Karena saya setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wuri ya, sebenarnya bukan kita yang memiliki alam atau lingkungan sekarang ini, tetapi ini adalah pinjaman dari generasi kita ya. Yang harus dibayar lebih baik lagi gitu ya. Baik, Pak Wuri, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun. Sampai jumpa Pak Wuri di episode yang mendatang ya, atau di lain kesempatan. Dan sekali lagi sukses untuk Pak Wuri ya. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk segmen Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda, membentuk karakter cinta lingkungan. Bisa Anda simak kembali di YouTube RRI Madiun. Selamat sore, kita akan bergabung bersama RRI Surabaya sesaat lagi untuk mengikuti info prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti Green Radio.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Candabirawa. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti di daerah lainnya di Jawa Timur. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pengembangan pariwisata Sidoarjo dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan destinasi wisata. Penguatan promosi, branding, dan kemampuan pelaku pariwisata dalam mengemas cerita menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski daerah tersebut tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan pembuat konten diperlukan untuk memperkuat promosi wisata lokal.
3: Kita menginginkan pariwisata kita ini menggeliat dengan adanya mereka-mereka bisa membantu kita dalam mempromosikan branding-branding pariwisata yang ada di kota Jatigabupaten Sidoarjo.

0: Braka Kabupaten Kediri di Stadion Canda Birawa. Ayu Citra melaporkan.
1: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kediri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Seorang calon Paskibraka Kabupaten Kediri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan siswi jurusan teknik komputer dan jaringan SMK Canda Birawa Pare ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi Paskibraka Kabupaten Kediri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
2: Kalau di Paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini, begitu itu harus bareng semua. Ya begitu, disiplin, harus kompak, harus ada jiwa korsanya.
1: Sementara itu, Koordinator Program Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendra Priyono, mengatakan bahwa agenda latihan perdana digelar di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Di tempat ini, puluhan calon Paskibraka mulai memasuki area stadion untuk mengikuti latihan. Setelah sebelumnya, mereka ini menjalani pembinaan di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Lebih lanjut, sebelum memasuki pemusatan latihan, seluruh anggota Paskibraka telah dikukuhkan dalam pembukaan Pusdiklat yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, aparat Subdit 3 Jatrenas di Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang lansia bernama Nurami di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka diringkus di tempat persembunyian di Semarang, Jawa Tengah. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pelarian pria berinisial IA, terduga pelaku pembunuhan nenek di Pasuruan, akhirnya terhenti. Aparat Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Um Polda Jawa Timur berhasil membekuk tersangka di tempat persembunyiannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, usai kabur selama 7 hari. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Um Polda Jawa Timur AKBP Arbari Dijumur mengungkapkan penangkapan ini bermula dari penyelidikan intensif terhadap jaringan pertemanan serta kerabat pelaku. Dari pelacakan tersebut, petugas mengendus keberadaan tersangka di Kecamatan Tuntang, Semarang. Berdasar hasil pemeriksaan sementara, aksi keji yang dilakukan tersangka dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Pelaku berencana merantau keluar kota dan membutuhkan uang cepat.
4: Hasil setelah kegiatan prarekonstruksi, dia mengakui bahwa memang sudah direncanakan, pembunuhan itu sudah direncanakan karena yang bersangkutan mau mencari kerja dan perlu modal. Maka yang diambil itu waktu itu perhiasan dan dijual ya, dan dijual seharga sekitar 5 juta.
3: Kasus ini bermula dari laporan polisi. Dari hasil olah TKP ditemukan korban tergeletak tak bernyawa di dalam kamar dengan luka serius pada bagian wajah dan mulut, serta hilangnya sejumlah perhiasan. Kini, pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polda Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
5: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
6: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif antara 20 sampai 29 tahun.
5: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Novendo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga

0: kepatuhan pasien terhadap terapi.
1: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui, yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
0: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Anugus Suma melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kabupaten Tuban mengungkap penyebab temuan kasus HIV di Tuban mayoritas disebabkan dari hubungan antara pelanggan pekerja seks dan LGBT. Witra Adila melaporkan.
3: Penularan kasus HIV di Tuban terus mengalami perubahan tren setiap tahunnya. Jika pada tahun 2025 mayoritas disebabkan oleh faktor lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, tahun 2026 ini mayoritas penularan bersumber dari hubungan seksual dengan pelanggan pekerja seks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ratnasari, mengungkapkan bahwa Dinkes terus memperketat langkah-langkah mitigasi guna menekan penyebaran virus HIV di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah juga secara aktif menggandeng LSM, Kelompok Dukungan Sebaya Warna Ronggolawe, untuk memberikan pendampingan psikologis maupun medis kepada para penderita baru. Kehadiran para penyintas ini dinilai sangat efektif karena mampu membangun pendekatan yang lebih empatik dan membangun kepercayaan pasien untuk tetap patuh menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV.
4: Ya, itu yang nomor satu, karena memang dari pelanggan ya, pelanggan seks.
5: Pekerja. Pelanggan pekerja.
4: Pelanggan pekerja. Jadi orang aninya ya. Langganan di WTS itu loh. Ya, itu. Ya. Yang kedua itu dari laki.
5: Okay.
3: Dinkes Tuban berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan kesadaran masyarakat akan deteksi dini dapat memutus rantai penularan HIV. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
7: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan sapi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Slamet Husnan kepada RRI mengatakan ketersediaan sapi lokal saat ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, aktivitas sekolah, perkuliahan, dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali berjalan sehingga kebutuhan daging meningkat. Berdasarkan pemantauan, harga daging sapi di Pasar Bunur masih berada di kisaran Rp148.000 per kilogram. Namun, di kawasan Klojen, harga telah mencapai Rp160.000 per kilogram karena karakteristik pasar yang berbeda.
8: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Terus kemudian aktivitas sekolah, kuliah mulai berjalan. Kemudian termasuk dapur SPPG juga berjalan. Sementara ketersediaan sapi lokal itu relatif sedikit.
7: Slamet menjelaskan kenaikan harga daging sapi merupakan siklus yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Pasokan sapi lokal yang sebelumnya banyak terserap saat Idul Adha membuat ketersediaan di pasaran belum sepenuhnya pulih. Untuk membantu menekan harga sekaligus menjaga pasokan, Perumda Tunas mendatangkan sapi impor yang didistribusikan melalui Rumah Potong Hewan Kota Malang kepada para jagal sebelum dipasarkan ke masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Terus Budara untuk Indonesia.
2: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa untuk membentuk santri yang menjadi agen literasi untuk berpikir kritis untuk kemajuan diri dan desa. Ima Fadilah melaporkan.
9: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
10: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus generasi penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
9: Said Hartono menegaskan tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
2: Pendengar, 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
11: 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah UHT Surabaya hari ini. Mereka dari Malaysia, Australia, Jepang, Vietnam, dan Belarus. Siang tadi, Dekan Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi berharap kegiatan ini berdampak kepada masyarakat pesisir.
12: Kegiatan-kegiatan kita bidang pendidikan untuk nantinya berdampak itu ke masyarakat, salah satunya adalah dampak ke masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kemudian kegiatan-kegiatan pariwisata yang terkait dengan penyelaman. Nah, kita bagian kesehatan ini harus tahu dampak-dampak dari penyelaman apa. Kalau terjadi suatu kecelakaan dalam penyelaman, ya, dalam penyelaman bawah air.
11: Sementara itu, salah satu pembicara sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Jati Widodo Edi Pratiknya, membagikan pengetahuannya tentang koma postoperatif setelah minor surgery dan rasional untuk terapi oksigen hiperbarik.
13: Di mana saya punya kasus, setelah koma 20 hari kita terapi dengan hiperbarik oksigen terapi. Dan hasilnya memuaskan, hari kelima sudah ada nangis dan sudah ada pergerakan dan saat ini sudah normal kembali.
11: Simposium yang digelar UHT Surabaya hari ini bekerjasama dengan Insan Medica Training Center. Pesertanya merupakan para dokter dan SDM kesehatan. Farida Usnia melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Oni Arianto melaporkan.
14: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pelatih John Heckman. Alif Syahviar Sabtu siang menegaskan dukungannya terhadap timnas Indonesia tidak bergantung pada sosok pelatih yang menangani skuad Garuda. Ia mengatakan siapapun pelatih yang mampu membawa prestasi timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan. Namun Alif Xavier menilai John Heckman layak diganti apabila hasil yang diraih timnas Indonesia terus menunjukkan tren negatif. Menurutnya keputusan tersebut harus didasarkan pada prestasi dan kebutuhan tim, bukan persoalan pribadi.
15: Kita ini ingin prestasi timnas. Kita tidak melihat nama siapa pelatihnya, tidak. Siapapun yang bisa membawa prestasi timnas maju, itu kita dukung. Kalau memang John Heckman hasil jelek, ya tentu sebaiknya diganti. Karena kita kan masih ada Piala Asia tahun depan, belum lagi kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Sebaliknya kita mendukung Shin Tae-yong bukan karena pribadinya. Saya pun sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah saya ketemu dengan Shin Tae-yong.
14: Alif Xavier juga mengingatkan kualitas sepak bola Indonesia sebelumnya telah mengalami peningkatan hingga mampu bersaing di level Asia. Karena itu, Alif Xavier khawatir kegagalan melakukan evaluasi dapat membuat perkembangan tersebut kembali mengalami kemunduran. Ia menilai investasi pemain naturalisasi harus diimbangi dengan kualitas taktik dan kepelatihan yang memadai. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, internasional paralim di Asyuraki Championship seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival 2026 menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
16: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia FASI Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arief Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arief juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
17: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita, karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%.
16: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Adapun peserta dari generasi X tercatat sebanyak 9,3%. Dominasi peserta dari kalangan generasi Z menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap cabang olahraga para layang. Data tersebut sekaligus memperlihatkan ajang IPAC seri ketiga tidak hanya menjadi kompetisi olahraga dirgantara berskala internasional, tetapi juga menjadi wadah bagi regenerasi atlet para layang di Indonesia. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
18: Dipindah ke sini, tadi sudah disampaikan ke Pak Mas Akin.
19: Berawal dari obrolan sederhana di warung kopi, sekelompok pemuda GB Angsor Maspati Magetan justru menemukan pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya sejarah Maspati? Rasa penasaran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah sarasehan sejarah bertema menggali jejak sejarah Maspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal. Forum yang menghadirkan tokoh Magetan seperti Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Madiun Raya Akhli Syamsal Komar itu menjadi ruang untuk membuka kembali lembaran sejarah salah satu kawasan tua dan paling strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GB Ansor Maspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan ide penyelenggaraan sarasehan muncul dari diskusi ringan dan menjadi langkah awal. Kedepan pihaknya ingin melanjutkan kajian sejarah, mendokumentasikan berbagai temuan, hingga melakukan penelusuran langsung ke situs-situs bersejarah di Maspati.
20: Gimana sih sejarahnya Maspati itu yang sebenarnya? Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab.
19: Bagi putra daerah dan tokoh lokal Suprawoto, Maspati bukan sekedar kampung halaman. Ia tumbuh di kawasan itu dan menyaksikan langsung berbagai perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mantan Bupati Magetan itu mengaku kembali membuka berbagai referensi sejarah yang dimilikinya. Dari berbagai referensi itu, Suprawoto menilai Maspati sejak dahulu memiliki posisi penting. Berdasarkan kajian Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawasan Maspati merupakan titik pertemuan berbagai jalur atau melting point.
1: menarik benang merah sekaligus kemudian pengalaman saya selama mulai kecil terus jejak-jejak di Maus Pati. Maus Pati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting daerah yang apa ya menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo Bupati Wedono apa Mancanegara Timur, jadi Brang Wetan ya, memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawai kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Maus Pati itu sejak dulu menduduki peran yang penting.
19: Suparoto juga mengungkapkan alasan strategis mengapa kawasan itu dipilih sebagai lokasi pangkalan udara karena dinilai memiliki posisi yang menguntungkan dari sisi mobilitas maupun pertahanan. Pandangan serupa disampaikan akademisi dan sejarawan Madiun Raya, Akli Syamsyal Komar.
21: Memang suatu daerah tertentu itu menyimpan memori kolektif, identitas maupun sejarah komunitas. Sehingga kegiatan hari ini besar harapan agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait di Maus Pati bisa semakin sadar, tergugah. Antara Lawu dan Wilis itu kalau saya melihat memang daerah sekitar sini itu seperti apa ya, Mahadiun itu, Mahadiun Jung Besar yang sekiranya Magetan, Madiun dan sekitarnya itu seperti lembah yang sangat subur untuk pengamanan dan sebagainya.
19: Secara historis, menurut Akhlis, Maus Pati dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan karakter kota garnisun atau kota militer karena memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan negara. Lembah Sungai Madiun sendiri sejak dahulu kerap menjadi area pertempuran sekaligus titik berkembangnya berbagai pusat kekuasaan. Sementara itu, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah daerah seperti Maus Pati, sebagai pijakan memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal.
1: Ya, katanya Pak Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik itu sejarah baik maupun buruk. Kalau baik itu bisa diambil pelajarannya, demikian juga yang buruk, jangan diulangi.
19: Pesan yang disampaikan memiliki benang merah yang sama, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bekal untuk menentukan arah masa depan yang lebih baik. Dari Maus Pati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, demikian untuk info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Cahana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

banget. Aku tinggal di negara yang merdeka seperti Indonesia. Aku dapat menikmati kebebasan, berjelajah menelusuri keindahan negeri ini tanpa takut dan tanpa was-was. Keterbukaan dan keramahan tentunya tidak perlu aku ragukan. Menumpahkan semua pesona-pesonanya yang aku rasakan. And sharing to the world sebagai sebuah ekspresi diri. Feeling happiness dari orang lain ketika seluruh ekspresiku menjadi inspirasi untuk semuanya. Dan mendorongku untuk semakin maju dan maju. Kenapa? Karena kemerdekaan akan sangat berarti jika kita dapat berkarya bagi negara tercinta. Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun, jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Pendengar, ada kabar nih untuk Anda semuanya bahwa ada pencapaian yang membahagiakan ya. Ini diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ya. Yang ternyata hingga awal Agustus 2026 ini sudah mencatat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD warga Kota Madiun itu mencapai 37,48% ya, sesuai data hingga awal Agustus jumlah aktivasi IKD warga Kota Madiun telah mencapai 37,48%. Satya kutip dari media Antara, pendengar, capaian ini berasal dari sekitar 156.000 wajib KTP di Kota Madiun. Dan untuk persentase ini mengantarkan Kota Madiun meraih penghargaan sebagai daerah terbaik ke-6 kategori kabupaten kota dengan persentase tertinggi aktivasi IKD se-Indonesia. Nah, penghargaan ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil tahun 2026. Pendengar, Agus Triyono, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, mengatakan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Dukcapil Kota Madiun dalam mendorong percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan melalui peningkatan aktivasi IKD. Agus juga menyampaikan, pendengar, apresiasi dan juga rasa terima kasih ya kepada warga Kota Madiun karena telah tertib dalam administrasi kependudukan, khususnya warga yang telah melakukan aktivasi IKD. Nah, dukungan dan juga partisipasi masyarakat ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan Kota Madiun meraih penghargaan tingkat nasional. Kedepan, Dukcapil Kota Madiun akan terus mengajak masyarakat yang belum mengaktifkan IKD untuk melakukan aktivasi melalui kantor Dukcapil, mal pelayanan publik atau MPP, maupun layanan jemput bola. IKD ini akan memudahkan ya masyarakat ya, karena dokumen kependudukan kan bisa diakses secara digital melalui perangkat yang digunakan oleh warga. Nah, menurut Agus, pendengar, keberadaan IKD ini kan ke depan akan semakin diperlukan ya seiring dengan perkembangan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: RRI dengan esensi buku. Ava Alessandra menjadi tokoh utama dalam novel bertajuk Heartbreak Motel. Sebagai seorang aktris ternama, berbagai peran sudah Ava lakoni sejak usianya 16 tahun dan juga telah membawanya meraih berbagai penghargaan. Usai menjalankan setiap peran, baik itu yang Ava pilih atau yang datang memilihnya, dirinya harus menepi sejenak seorang diri untuk menemukan dirinya yang sesungguhnya kembali. Pada suatu tempat yang ia pilih untuk menyendiri, yakni Heartbreak Motel. Novel setebal 400 halaman ini akan membawa kita mengenal sosok Ava lebih jauh. Ditulis dengan sudut pandang orang pertama, kita akan mengetahui perasaan takut, cemas, luka-luka pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang berpengaruh pada sisi emosional si tokoh utama, Ava. Ada banyak misteri tersimpan dengan makna yang terkandung dan bahkan tidak selalu menemui jawabannya. Padahal hari berganti dan masalah baru yang juga hadir tanpa peduli, ada banyak tumpukan persoalan sebelumnya yang belum terselesaikan. Menuliskan alur cerita yang maju mundur, namun transisi setiap babak cerita terasa lembut. Pembaca juga akan menemui wawasan baru pada permulaan cerita yang dipaparkan oleh Ika sebelum menyentuh jantung ceritanya. Tokoh pendukung yang juga menyeimbangkan kisah hidup Ava, yaitu lelaki bernama Raga, seorang pegawai hotel yang ternyata tidak mengenal Ava sama sekali. Sosok Raga digambarkan sebagai lelaki yang bisa membuat Ava menjadi nyaman dan mampu memberikan ketentraman. Namun, novel ini juga akan membuat perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan usai membacanya. Ada bagian cerita seperti pelecehan seksual, adegan kekerasan, bahkan adegan dewasa yang disajikan. Hal tersebut membuat munculnya berbagai pergolakan emosi bagi yang membaca, ditambah konflik lain dalam diri si tokoh utama. Tentu, novel ini tidak cocok dibaca oleh individu yang masih di bawah umur. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama memberikan banyak pesan, di antaranya untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain dan penting untuk tidak menilai orang lain hanya dengan yang kita lihat dari luar saja. Akan ada banyak persoalan hidup yang datang untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita belajar lebih, sehingga memilih untuk tidak menyerah tentu adalah pilihan yang terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Buku Heartbreak Motel, karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 Radio Republik Indonesia Madiun. Kemarau panjang ya, tentunya ada permasalahan menyoal tentang krisis air bersih ya. Bahkan ini di Ngawi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi ini mengusulkan program pembuatan sumur bor ke pemerintah pusat, pendengar. Nah, usulan ini diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, saya kutip dari laman rri.go.id, Pipit Dwi Herlina menjelaskan usulan pembuatan sumur bor itu difokuskan pada daerah-daerah yang paling terdampak krisis air. Nah, langkah ini diambil mengingat anggaran APBD daerah yang terbatas untuk menangani dampak kekeringan yang tersebar di sejumlah titik. Pipit mengatakan, pendengar, beberapa wilayah terdampak saat ini telah mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun keberadaan sumur bor itu juga diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengoptimalkan potensi sumber air lokal. Pipit mengatakan, pendengar, dalam pelaksanaannya nanti proyek pembangunan sumur bor ini akan mengusung skema kolaborasi dengan unsur TNI. Madiun sore ini masih terus menemani Anda ya di suasana malam minggu berakhir pekan bersama Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih, pendengar. Dan nanti untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan lagu-lagu Islami ya untuk Anda semuanya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kita nanti bersama-sama saat kumandang azan maghrib tiba, dan insya Allah ya kami nanti akan kumandangkan azan maghrib dengan tepat waktu pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeay! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya, seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu Islam yang kami hadirkan untuk Anda. Karena saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Tom.
1: أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Azan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku akan memberikan hadiah? Beliau Rasulullah bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

dirasaku

Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Negara bagian Victoria, Australia memberlakukan aturan wajib untuk mengandangkan unggas menyusul meningkatnya deteksi flu burung H5N1. Victoria menjadi wilayah pertama di Australia yang menerapkan kebijakan ini sebagai langkah untuk mencegah virus menyebar ke peternakan unggas. Aturan ini mewajibkan pemilik lebih dari 50 ekor burung untuk menjaga unggas tetap berada di dalam kandang. Kebijakan ini pada awalnya akan berlaku selama 14 hari dan merupakan perluasan dari aturan sukarela yang sebelumnya telah ditetapkan. Menteri Pertanian Victoria Michaela Settle menyebut kebijakan ini sebagai langkah proaktif dan pencegahan. Ia mengatakan unggas ternak perlu dijauhkan dari satwa liar yang berpotensi terinfeksi virus, seperti dikutip dari Anadolu pada hari ini. Pendengar, PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Asian Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil ini dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A pada hari Jumat kemarin. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengkoleksi 10 poin, sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan evaluasi diperlukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Agustus 1967, berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of South Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Kini ASEAN sudah memiliki 10 negara anggota. Selain negara pendiri tersebut, negara anggota ASEAN antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun. Ya pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90-an untuk Anda yang malam hari ini ya, untuk beristirahat atau juga ingin berkunjung berwisata kuliner di Kota Madiun. Kami informasikan sementara cuaca di Kota Madiun cukup cerah ya. Dan untuk Anda menuju ke Kota Madiun lebih ekstra hati-hati di malam minggu. Mungkin di kendaraan banyak yang lalu lalang untuk masuk Kota Madiun. Dan Anda yang tidak beranjak kemana-mana, masih tetap di rumah aja. Hadirnya lagu-lagu zona 90-an bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.
0: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
7: Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati, lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengar

0: bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati terbuat dari bahan katun Jepang. Bahan itu setara dengan jenis primissima untuk pembuatan batik tulis halus. Kain tersebut berukuran 3x2 meter. Menurut penjelasan Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada tanggal 13 November 2014 lalu, bendera pertama yang dijahit oleh Fatmawati diukur ulang. Ukuran panjangnya adalah 276 cm dan lebarnya 199 cm. Namun beberapa sumber lain menyebutnya 276 cm panjang dan lebar 200 cm.
1: Dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Yeah! Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni, pagelaran wayang, sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pendengar selanjutnya perlu satu RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawat.

0: Pan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan

0: dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
1: Iya.
0: Nah, ini ada yang menarik.
1: Apa tuh?
0: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
0: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
0: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus di dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan.
0: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. Dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay,
0: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana ini...
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
4: sempat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dengan Kondigi bersama AGI dan juga Aircraft.
3: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
7: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
8: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
6: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
9: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang bukan penyerang dari tim AC Milan, ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari Chelsea. Namun sayangnya bola ini sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Kembali program Satu RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz, diserahkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pandita Muda Dr. Andes Samarsudano MPD dengan mengantarkan topik makna hari asalda. Selamat malam dan selamat mengikuti.

नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pendengar RRI Madiun yang ada di rumah, yang saya hormati dan berbahagia, para Rama-Ramani Pandita, para Upacarika, para Upasaka Upasika yang pada malam hari ini mungkin sedang juga bersama-sama dengan RRI Pro 1 Madiun yang saya cintai, terlebih dahulu terimalah salam kasih dalam Dhamma Buddha Nubawena. Suki Hotu Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda sekalian dan terpujilah Sang Buddha. Mohon maaf agak flu sedikit. Saudara-saudara, berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih bisa membersamai saudara-saudara yang ada di rumah, tentu di acara Mimbar Agama Buddha yang hadir setiap Sabtu malam Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20 nanti. Dan malam ini walaupun kondisi saya kurang fit, terutama suara, tetapi kesempatan berbuat baik ini tetap akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur bisa juga saudara-saudara yang ada di rumah akan menggunakan kesempatan baik ini untuk berbicara tentang Dhamma ajaran Sang Buddha. Dan ketepatan saudara-saudara, ini sudah memasuki satu minggu masa wasa, di mana masa wasa diawali dengan setelah terjadinya hari Asalha atau yang sering pula disebut dengan hari Asada, tepatnya tanggal 30 Juli kemarin adalah saat peringatan hari Asada. Dan kemudian tanggal 29 dan tanggal 30 adalah memasuki masa wasa hari pertama bagi para yang mulia Bhikkhu Sangha. Saudara-saudara, peristiwa suci Asada atau Asalha puja ini merupakan peristiwa yang mempunyai arti yang sangat penting, bahkan mempunyai nilai keramat bagi kemanusiaan. Mengapa demikian? Karena dengan terjadinya peristiwa Asada atau Asalha itulah, maka sampai saat ini umat Buddha masih dapat mengenal Buddha Dhamma yang merupakan rahasia hidup dan kehidupan ini. Buddha Dhamma yang indah pada awalnya, indah pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Hari Suci Asalha ini memperingati tiga peristiwa penting. Ini saya mengajak saudara-saudara, para Rama-Ramani Pandita, Upacarika, dan Upasaka-Upasika yang ada di rumah untuk penyegaran kembali tentang tiga peristiwa yang terjadi, tiga peristiwa penting yang terjadi di saat hari Asalha. Yang pertama adalah khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa di Taman Rusai Sipatana. Kalau saudara-saudara yang pernah ikut Dharma Yatra atau Dharma Yatra, yaitu napak tilas tempat-tempat Sang Buddha di India dan di Nepal, pasti salah satu destinasinya adalah di Isipatana. Yang kedua adalah terbentuknya Sangha Bhikkhu yang pertama, dan yang ketiga adalah lengkapnya Tiratana atau Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha bisa dikatakan adalah orang yang sudah mencapai kesucian, orang yang sudah mencapai pencerahan, sebagai keteladanan kita semua yang patut kita puja dalam pengertian kita hormati.
Dhamma adalah ajaran kebenaran dari Sang Buddha, dan Sangha adalah para siswa suci Sang Buddha yang telah mempraktekkan Dhamma dan telah memperoleh hasil sama dengan Sang Buddha, yaitu mencapai pencerahan atau kesucian. Jadi Dhamma itu bukan hanya sekadar ajaran yang tidak bisa dibuktikan, tetapi Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu adalah tiga permata mulia. Karena Buddha adalah orang yang sudah mencapai kesucian, Dhamma adalah ajaran Buddha, Sangha adalah sekali lagi para siswa yang mempraktekkan ajaran atau mempraktekkan Dhamma, ajaran Sang Buddha, dan mencapai hasil sama dengan Sang Buddha. Jadi bukan keramat dalam pengertian Dhamma itu hanya Sang Buddha sendiri yang bisa mencapai. Nah, tepat 2 bulan setelah mencapai penerangan sempurna, saudara-saudara, Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana pada tahun 588 sebelum Masehi. 5 orang pertapa bekas teman berjuang di dalam bertapa menyiksa diri di hutan Uruwela merupakan orang-orang yang paling berbahagia karena mereka mempunyai kesempatan mendengarkan Dhamma untuk pertama kalinya. Mereka yang kemudian disebut Panca Wagya Bhikkhu, yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Ini tentu bagi saudara-saudara yang ada di rumah, saya ingin mengajak penyegaran ulang bagi saudara-saudara, atau mungkin bagi yang pemula, ini sebagai pengenalan tentang hari asalha atau asada. Mohon maaf, hidung saya kok malah semakin bindeng. Selanjutnya, saudara-saudara, bersama dengan Pancawagya Bhikkhu, Sang Buddha membentuk Sangha Bhikkhu. Itu yang pertama, yaitu tahun 588 sebelum Masehi. Dengan terbentuknya Sangha, maka Tiratana atau Triratna menjadi lengkap. Sebelumnya baru ada Buddha dan Dhamma yang ditemukan oleh Sang Buddha. Nah, Tiratana atau Triratna berarti 3 mustika. Mohon maaf, 3 mustika terdiri atas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, Tiratana merupakan pelindung umat Buddha. Setiap umat Buddha berlindung kepada Triratna, kepada Tiratana, dengan memanjatkan parita tirasarana atau 3 perlindungan. Umat Buddha sebagai guru dan teladannya. Jadi setelah kita memanjatkan parita tirasarana atau 3 perlindungan, artinya kita berlindung kepada Buddha, berarti umat Buddha memilih Sang Buddha sebagai guru dan teladannya. Umat Buddha berlindung kepada Dhamma, berarti umat Buddha yakin bahwa Dhamma mengandung kebenaran yang bila dilaksanakan akan mencapai akhir dari duka atau penderitaan. Dan umat Buddha berlindung kepada Sangha, berarti umat Buddha yakin bahwa Sangha merupakan pewaris dan pengamal Dhamma yang patut dihormati. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, khotbah pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha pada hari suci Asada atau Asalha ini dikenal dengan nama Dhamma Cakkappavattana Sutta, yang berarti khotbah pemutaran roda Dhamma yang pertama. Di dalam khotbah tersebut Sang Buddha mengajarkan mengenai 4 kesunyataan mulia atau Catari Arya Satchani yang menjadi landasan pokok
Buddha Dhamma. Jadi bagi para umat Buddha yang sudah cukup lama, tentu Catari Arya Sacana, tempat kebenaran mulia ini, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru. Tapi bagi teman-teman yang mungkin masih pemula, ini adalah sesuatu yang perlu diketahui. Catari Arya Sacana atau empat kesunyatan mulia itu terdiri dari empat. Yang pertama, Dukkha Arya Sacca, yang berarti kesunyatan mulia tentang adanya duka, tentang adanya penderitaan, tentang adanya ketidakpuasan. Dan yang kedua adalah disebut dengan Dukkha Samudaya Arya Sacca, yang berarti kesunyatan mulia tentang sebab duka, sebab penderitaan, sebab ketidakpuasan. Dan yang ketiga, Dukkha Nirodha Arya Sacca, yang berarti kesunyatan mulia tentang lenyapnya duka. Dan yang keempat, Dukkha Nirodha Gamini Patipada, yang artinya adalah kesunyatan mulia tentang jalan untuk melenyapkan duka. Jadi saudara-saudara, Catari Arya Sacana ini merupakan sesuatu yang dibabarkan oleh Sang Buddha dan lengkap. Pernyataan dan penyelesaian dan cara atau jalan menyelesaikannya. Sekarang ini, di era sekarang ini, orang hanya banyak mengkritik tetapi tidak memberikan jalan keluar. Kritiknya belum tentu benar lagi. Tetapi Sang Buddha sejak 2570 tahun yang lalu itu sudah memberikan teladan kepada kita semua. Sang Buddha mengatakan tentang adanya duka. Jadi penderitaan, ketidakpuasan itu dalam hidup ini ada, memang itu ada nyata. Lalu Sang Buddha mengatakan, juga menunjukkan apa sebabnya, sebab penderitaan itu apa. Bukan hanya ngomong penderitaan, tapi tahu apa sebabnya. Dan yang kedua adalah tentang lenyapnya duka. Jadi penderitaan itu bisa lenyap, bisa dilenyapkan. Nah, tentu kita bertanya, kalau begitu cara melenyapnya bagaimana, melenyapkannya bagaimana? Sang Buddha juga menunjukkan tentang jalan untuk menuju lenyapnya penderitaan atau lenyapnya duka, yaitu jalan mulia berunsur delapan, yang tentu bagi para umat Buddha sudah tidak asing lagi, yang namanya jalan mulia berunsur delapan. Jadi Sang Buddha mengajarkan bahwa hidup dalam bentuk apapun adalah duka atau penderitaan. Umat Buddha tidak boleh menutup mata pada kebenaran tentang adanya penderitaan yang mencengkram kehidupan ini, kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Umat Buddha juga harus menyadari bahwa dan mengakui bahwa kenyataan hidup ini adalah penderitaan. Tak usah ditutup-tutupi. Kalau diselimur-selimur sama dengan kita punya luka tapi tidak disembuhkan, hanya ditutup dengan kapas, padahal masih luka itu masih belum sembuh. Jadi umat Buddha harus menghadapi penderitaan yang datang pada kita, padanya ini, pada kita ini, dengan tabah. Saudara-saudara, selanjutnya umat Buddha juga harus berusaha mencabut akar penderitaan itu agar tidak bertumimbal lahir terus-menerus. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar atau sebab penderitaan itu adalah tanha atau keinginan, atau nafsu-nafsu keinginan rendah yang tidak ada habis-habisnya. Tanha terdiri atas tiga. Ini bagi saudara-saudara yang ada di rumah tentu juga penyegaran kembali, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kama tanha yang berarti keinginan akan kenikmatan-kenikmatan indria. Dari kenikmatan-kenikmatan indria, ya kita ini punya enam indria. Kenikmatan yang bisa dirasakan oleh mata, telinga, hidung kita. Hidung misalnya ada bau wangi, mata sesuatu yang indah.
telinga mungkin mendengar musik yang cocok. Kemudian kedua, bawa tanda yang berarti keinginan akan kelangsungan atau perwujudan. Maunya itu apa? Sesuatu itu terus berlangsung. Nah, yang ketiga adalah bawa tanda yang berarti keinginan akan pemusnahan. Nah, sudah saudara-saudara yang ada di rumah, hanya dengan terpotongnya sebab penderitaan atau tanda itu sampai pada akar-akarnya, maka kebahagiaan tertinggi dapat dicapai. Hanya dengan dilenyapkannya tanda, maka duka juga dapat dilenyapkan. Lenyapnya duka berarti tercapainya nibbana. Sang Buddha mengajarkan bahwa ada satu jalan untuk membebaskan makhluk dari penderitaan, yaitu Ariyatthangikamagga atau jalan mulia berunsur delapan. Jalan yang agung dan keramat ini hanyalah satu, tetapi terdiri atas delapan unsur yang tidak dapat terpisah-pisahkan satu dari yang lainnya. Ini yang perlu saya tegaskan, karena saya punya pengalaman ketika dulu masih sekolah minggu, dijelaskan dengan ini, penjelasannya adalah bukan jalan mulia berunsur delapan, tapi delapan jalan utama. Kalau delapan jalan utama, konotasinya jalannya ada delapan. Padahal sebetulnya ini satu. Itu jalan mulia berunsur delapan, satu jalan tapi memiliki delapan unsur. Makanya dilambangkan, disimbolkan dengan cakra atau cakra. Cakra itu seperti roda pedati itu. Itu kan punya delapan unsur. Kalau di mata angin menjadi utara, timur, selatan, barat. Kemudian nanti ada antara utara dan timur, antara timur dan selatan misalnya, ada tenggara itu. Kemudian antara selatan dan barat, barat dan utara, sehingga ada delapan. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, jalan yang agung dan keramat ini hanya satu, sekali lagi, tetapi memiliki delapan unsur. Keramat ini dikenal juga sebagai jalan tengah, yang dalam bahasa Pali disebut dengan Majjhima Patipada, karena jalan ini menghindari dari berada di luar cara hidup yang ekstrim, yaitu pemuasan nafsu yang berlebih-lebihan dan penyiksaan diri. Tentu saudara-saudara juga masih ingat jalan mulia penuh delapan itu apa saja. Yang pertama disebut dengan Samadhiti dalam bahasa Pali, yang artinya adalah pandangan benar. Kemudian sama Sankapa, pikiran benar. Sama waca, ucapan benar. Sama kamanta, perbuatan benar. Sama ajiwa, penghidupan benar atau mata pencaharian yang benar. Sama wayama, yaitu daya upaya benar. Kemudian sama sati berarti perhatian benar, dan yang kedelapan adalah sama samadhi yang berarti konsentrasi yang benar. Saudara-saudara sedama yang ada di rumah, Ariyatthangikamagga atau jalan mulia berunsur delapan ini dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu sila, samadhi, dan panya. Jadi umat Buddha harus mengembangkan latihan sila atau kemoralan, samadhi, dan panya atau kebijaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah saudara-saudara untuk melakukan hal ini, tetapi saudara-saudara, sekali lagi, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sila berarti perilaku atau kemoralan yang baik, atau yang tingkah laku sopan santun yang luhur. Sila meliputi tiga bagian dari Ariyatthangikamagga, yaitu atau jalan mulia berunsur delapan, yaitu sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Jadi ucapan benar, kemudian perbuatan benar, dan mata pencaharian yang
benar. Samadhi berarti konsentrasi, yaitu pemusatan pikiran pada suatu objek yang baik. Samadhi meliputi tiga bagian dari Arya Atangka Magga atau dalam dia berunsur 8, yaitu Samavayama, Samasati, dan Samasamadhi. Nah, saudara-saudara sedama yang ada di rumah, berikutnya yang ketiga adalah Panya. Panya berarti kebijaksanaan luhur, yaitu mengetahui antara yang benar dan yang tidak benar, yang berguna dan tidak berguna. Panya itu meliputi dua bagian, yaitu samaditi, pandangan benar atau pengertian benar, dan sama sankapa, yaitu pikiran benar. Nah, Sang Buddha telah mewariskan Catari Arya Sacani atau tempat kebenaran mulia untuk direalisasikan agar dapat melepaskan diri dari siklus kelahiran yang berulang-ulang, yang penuh dengan penderitaan ini sesungguhnya. Jadi hidup ini sesungguhnya seperti yang kita semua sudah pahami. Menurut Dhamma, hidup ini tidak hanya sekali, tapi hidup ini adalah kapan berawalnya kita tidak mampu mengingat. Sekarang saja kita sudah kelahiran yang keberapa kali, atau berapa ribu kali, berapa ratus kali, berapa juta kali. Dan sepanjang kita belum bisa memotong kehidupan ini dengan memotong keinginan, maka kita akan terlahir kembali, terlahir kembali. Cuma bayangkan saja, mulai dari kita dalam kandungan mungkin belum ingat, begitu lahir, mulai usia balita sudah, atau mulai usia sekian tahun sudah mulai ingat. Coba balita saja harus belajar ngomong dulu lagi, belajar jalan lagi, belajar miring, belajar dan seterusnya, dan seterusnya. Satu proses panjang dalam kehidupan, satu siklus kehidupan, apalagi kita lahir mati, lahir mati. Nah, jadi umat Buddha harus berjuang dengan gigi di dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkecil sebab-sebab penderitaan untuk mencapai kebahagiaan setahap demi setahap. Ingatlah saudara-saudara, hanya dengan berjuang sungguh-sungguh di dalam Dhamma dan Winaya, barulah orang dapat memperbaiki dirinya masing-masing. Di dalam Ratana Sutta, di bait ke-9, terdapat sabda Sang Buddha sebagai berikut. Mereka yang telah menembus keempat kesunyataan mulia, yang dibabarkan dengan jelas oleh Sang Bijaksana meskipun belum sempurna, namun mereka tidak akan mengalami kelahiran yang ke-8. Jadi saudara-saudara sedama yang ada di rumah, ini berarti bahwa mereka mencapai tingkat kesucian Sotapanna yang akan lahir paling banyak itu 7 kali lagi, ya. Itu pun juga masih akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita dalam kehidupan sehari-hari ini terus kita tingkatkan upaya kita untuk terus mengurangi penderitaan. Bukan malah kita istilahnya apa, ngujo itu membiarkan keinginan-keinginan kita di luar batas ini, apalagi keinginan kita nafsu rendah. Demikian saudara-saudara, saya tidak bisa menjelaskan lagi lebih panjang, harus mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini karena memang sudah dibatasi waktu dan ini sudah hampir pukul 8. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini akan membawa manfaat dan memberikan penyegaran kembali kepada kita masing-masing. Terima kasih. Semoga kita tetap semangat di dalam praktek dhamma dan kehidupan sehari-hari. Semangat berbuat kebajikan, semangat mengurangi keinginan, sehingga duka atau penderitaan tidak kemudian merajalela, menerjang atau menguasai kehidupan kita sehari-hari. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu.
sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Peringatan Hari ASEAN ke-59 menjadi momen pertama yang mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Perayaan berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Perwakilan Timor Leste dipimpin Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Kehadirannya menandai babak baru dalam keanggotaan penuh Timor Leste ASEAN. KAU mengatakan bergabungnya Timor Leste merupakan hasil dari proses kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Menurutnya, keanggotaan baru tersebut memperkuat semangat inklusivitas di kawasan. Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan, relevansi, perdamaian, dan stabilitas ASEAN. Menurutnya, kawasan harus mampu menghadapi berbagai tantangan melalui kerjasama yang lebih erat. Dalam kesempatan itu, KAU juga menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan mendesak di Asia Tenggara. Ia menyebut masyarakat kawasan semakin sering menghadapi banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga menyambut baik bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Menurutnya, ASEAN kini menjadi rumah bagi hampir 700 juta penduduk dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Peringatan Hari ASEAN ke-59 dirangkai dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Tahun ini, peringatan berlangsung di bawah kekuatan Filipina dengan tema Navigating Your Future Together. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio persembahan dari RRI Sorong yang akan mengambil cerita Asa di Tanah Harapan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong sekeluarga ini mau makan apa?

0: Bapak Frankie, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Dipu teman-teman dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
3: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
4: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari Bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
0: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
4: Ya, terus saya harus buang kemana, kah? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
4: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kosto bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
5: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
4: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
0: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Keikok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
3: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas dan sap mama su hemat uang tara beli gas lagi kah?
5: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari Kampung Keikok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Penyaluran dana desa kalih 26 wonten ing Kabupaten Magetan sampun resmi rampung dipun cairaken. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Magetan Parminto Budi Utomo ngandharaken pilih sedaya desa sampun nampai pencairan kalih tahap kanthi jangkep. Agengipun anggaran ingkang dipun tampi saben desa maneka warni saking ingkang alit piyambak udakawis 230 yuto ngantos ingkang ageng piyambak nggayuh 307 yuto. Penyusunan anggaran tahun 2017 sawentawis menika tasih nganut alokasi tahun saderengipun amargi nderek wonten petunjuk resmi saking pemerintah pusat. Pengginaan anggaran desa tetap wajib nganut fokus ingkang dipun pratelakaken dening pemerintah pusat kadosta pembangunan infrastruktur lan penanganan kemiskinan. Senajan mekaten pihak desa dipun paringi kebebasan ingkang wetah kagem menemtokaken skala prioritas ingkang cocok kalian kemampuan anggaran piyambak-piyambak lumantar musyawarah desa. Kebijakan menika nggampilaken desa ingkang gadah keterbatasan dana kagem fokus wonten setunggal program mawon. Pemerintah daerah negesaken fleksibilitas kasebat pikatos sanget supados penerapan dana tetap melampah optimal lan manut aturan. Rata-rata penampenan dana desa sakmenika wonten ingkang kisaran 300 juta rupiah saben desa. Angka kasebut mengalami penurunan ingkang signifikan katandhingaken tahun-tahun saderengipun amargi wonten pengalian sawetawis anggaran kagem nyengkuyung program strategis nasional. Kejawi menika ketentuan watesan persentase alokasi kagem penanganan sosial utawi ketahanan pangan sakmenika sampun dipun busak. Papan gerak pemerintah desa sak menika dados langkung jembar ing salebetipun nyusun program kerja dasar hasil musyawarah warga. Pemerintah Kitha Madiun ngawontenaken seleksi terbuka kagem ngisi sekawan jabatan pimpinan tinggi pratama ingkang tasih kosong. Pengumuman pendaftaran menika katindakaken saleresipun gangsal welas dinten bilih kawitan tanggal 1 Agustus ngantos 11 Agustus. Seleksi menika saged kadherekaken dening aparatur sipil negari saking sak Indonesia ingkang njangkepi persyaratan. Sekawan jabatan ingkang dipun pikak menika inggih Kepala Dinas PUPR, Dishub, DLH serta Disperkim. Pelaksana tugas Wali Kitha Madiun Bagus Pamungtur ngandharaken bilih seleksi menika minangka tindak lanjut saking persetujuan Kemendagri lan BKN. Pengisian posisi menika katindakaken kanthi bertahap amargi tasih wonten sawetawis jabatan eselon kalih sanesipun ingkang ngrantos persetujuan pusat. Sakmenika sawetawis organisasi perangkat daerah taksih dipun pandegani dening pelaksana tugas. Pemerintah daerah gadah rencana ngajuaken malih pengisian jabatan ingkang kosong sak cekapipun. Ketua panitia seleksi Suko Dwihan Diarto ngandharaken bila proses seleksi menika nglibataken akademisi saking Universitas 11 Maret Surakarta. Saben posisi minimal gadah kadherekaken dening 3 peserta supados saged nglajengaken dumateng tahap salajengipun. Menawi jumlah pendaftar derek jangkepi syarat kasebat wekdal pendaftaran badhe dipun para panjang. Mekanisme promosi jabatan dipun pastekaken tetap melampah manut ketentuan aturan ingkang

diskriminasi. Ngangkat tema membangun jiwa yang tanggap, tangkas dan tangguh. Perkemahan kasebat ugi dipun siaken minangka sarana mengedukasi masyarakat babakan tanggap bencana lumantar gerakan pramuka. Sasmito negesaken wigatosipun keberlanjutan acara menika lumantar kolaborasi lintas sektor kalebet kerso kerjasami kalian badan penanggulangan bencana daerah. Langkah sinergis menika dipun arep-arep saged njembaraken wawasan sarta kawruh bocah-bocah bab mitigasi bencana kanthi praktis. Kedadosan kebakaran ingkang anggegrisi nempuh tiga bangunan griya kayu kagunganipun Ahmadi Khairul Anwar wonten ing Dusun Sumber Agung Desa Semen Kecamatan Baron Kabupaten Ngawi. Kedadosan kasebut kapisanan dipun mangertosi dening warga nalika dinten Jumat siang 7 Agustus kalian 16 udakawis tabuh setengah tiga waktu Indonesia Kilen. Nalika kedadosan sedaya bangunan rumah ing kahanan kotong amargi ingkang kagungan sawek wonten kegiatan ing Jawi. Kepala Desa Semen Suyanto ngandharaken bilih pihak desa langsung koordinasi kalian warga kagem bantu pemadaman awal. Kali unit mobil pemadam kebakaran dipun kerahaken dumateng lokasi kagem mateni geni ingkang ngrebda kanthi cepet. Senajan sedaya bangunan kayu ludes kabakar, sawetawis barang berharga kagunganipun korban kasil dipun wilujengaken dening warga sekitar. Kedadosan kebakaran menika dipun pastiaken boten wonten korban jiwa utawi korban luka. Dugaan sawetawis ngandharaken bilih geni dipun sebabaken dening korsleting arus listrik saking lebet griya. Ngantos sakmenika aparat kepolisian tasih nindakaken pendalaman kagem ngertosi sebab mesti kedadosan pun kasebat. Pemkab Ponorogo ngawontenaken Fashion Street Carnival wonten ngajeng patung macan amarga alun-alun utara nalika dinten Kamis dalu 6 Agustus kalih 2016 acara ingkang kadherekaken atusan peserta menika dados bagian saking rangkaian pengetan hari jadi kaping 103 doso Kabupaten Ponorogo. PLT Bupati Ponorogo Lisya Rita ngandharaken bilih ajang menika gadah tujuan maringi wadah kagem desainer lokal nampilaken karya fashion sarta ngedalaken bakat ingkang luar biasa saking para model. Busana ingkang dipun tampilaken boten namung ngenut tren kekinian nanging ugi ngasta identitas khas Ponorogo. Pemerintah daerah terus nyengkuyung para desainer lokal kagem ngandut ide-ide enggal lan berinovasi kanthi kreatif. Langkah menika katindakaken minangka upaya Pemkab Ponorogo kagem gerakaken pelaku usaha lan nguataken potensi ekonomi daerah. Bunda Rita negesaken bilih industri fashion ingkang sampun tumbuh saking gagasan kreatif saged ngedalaken nilai tambah sarta ngundhakaken produktivitas daerah. Lumantar kegiatan menika potensi ekonomi saking sektor industri kreatif dipun ajeng-ajeng saged berkembang langkung pesat. Para marso namung sekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RI Mediun. Nuwun.

0: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian Karadio, karaoke di Radio Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko dan Bung Lukman hingga nanti pukul 11 menemani Anda di Karadio Pro 1 RRI Madiun. Halo, selamat malam yang sudah bergabung di 459198. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Halo, Bu. Ya, makasih. Halo, selamat malam sudah bergabung. Halo. Halo Bu Samiran.
2: Halo. Halo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Samiran lewat WA bisa Bu?
2: Nggih.
0: Oh ya. Nanti.
2: Dipun wartose panjenengan sehat.
0: Alhamdulillah. Doa panjenengan Bu sehat.
2: Amin. Kula sak keluarga sehat, Mas.
0: Amin.
2: Seger waras kuat selamat Mas.
0: Terima kasih. Lagunya apa Bu Samiran?
2: Jangan sakiti hatinya Mas.
0: Jangan sakiti hatinya. Ya.
2: Sing nada pria Mas.
0: Betul ya, nada pria. Bung Lukman, jangan sakiti. Jangan sakiti hatinya ya Bu. Ada biasa bagi Bu ye. Ya, silakan. Ya.

0: Terima kasih matur nuwun Bu Samiran.
1: Salam sehat selalu. Yes,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Ya. Dari mana?
2: Dari
3: Mas Rizky ini.
2: Coba lain teleponnya.
0: Oh ya, makasih Mas Rizky ya.
2: Ini lain teleponnya sudah bagus ini.
0: Ya, makasih ya. Untuk ya, Anda ya, pendengar yang ingin karaoke lewat telepon, kami persilahkan nanti. Ya, ini ada Pak Fauzi dari Jawa Barat. Selamat malam Pak Fauzi.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Ya, acara karaoke.
0: Karaoke. Gimana Bandung Pak Fauzi?
4: Bandung cuaca lagi cerah.
0: Cerah.
4: Seperti kemarin dingin, enggak terlalu dingin, sekarang sedang-sedang saja.
0: Ya, cuaca ekstrim, lebih hati-hati Pak. Ya,
4: karena mungkin sedikit kita semua bangsa Indonesia lagi duka sekarang kan.
0: Ya.
4: Khususnya penggemar sepak bola karena tim nasional itu gagal masuk ke semifinal Piala AFF, terpuruk beberapa tahun-tahun sebelumnya.
0: Tadi malam 1-1 Pak Fauzi ya. Dengan Singapura
4: tersisi harus menang
0: kan? Nggak apa-apa, nanti harus semangat lagi ini ya. Lagunya apa Pak Fauzi?
4: Kalau bisa nih Bunga Tanjung tuh kan, itu dari Victor Huta Barat tuh kan.
0: Bunga Tanjung ya. Bunga Tanjung. Silakan Pak Fauzi untuk Bunga Tanjung dari Victor ya. Victor. Ya ini. Ya bentar Pak Fauzi. Ya ini langsung aja Pak Fauzi akan menyanyikan lagu di kardio Bunga Tanjung. Silakan Pak Fauzi, monggo. Musik tarik. Belum. Nah. Ini Pak Fauzi ya.

0: Halo Pak Fauzi, gimana? Ya. Ya, mohon maaf Pak Fauzi. Nah, nanti bisa dilanjut lagi. Halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi.
1: Dalam masak moko.
0: Apa lagunya? Sehat ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat masak moko.
0: Ya.
1: Ini sama Bung Lukman ya.
0: Betul.
1: Sugeng dalu Bung Lukman.
0: Ya, dalu.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin. Apa lagunya Bu Susi?
1: Aku mau nyoba Prasangka, Mas.
0: Prasangka. Ya. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat tadi ada Bunda Samira.
0: Ya.
1: Kagem Bunda Rini Asmoro. Pun gabung Bunda Rini Asmoro, Mas.
0: Bunda Rini Asmoro tadi sudah bergabung tapi belum bisa. Nanti bisa diulang Bu Rini yang Ponorogo toh?
1: Nggih.
0: Ya, tadi sudah mengawali tapi belum bisa sambung. Nanti bisa diulang lagi Bu Rini. Monggo Bu Susi, Prasangka Bu ya.
1: Nggih.
0: Dasyat Bu untuk Prasangka malam hari ini. Iramanya dangdut. Untuk Bu Rini.
1: Dari Ines Cynthia, Mas.
0: Ines Cynthia. Betul, Ines Cynthia.

0: Terima kasih Bu Susi.
1: Terima kasih Mas Atmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Kardio.
1: Halo, selamat malam yang sudah bergabung di Kardio.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, lagunya apa, Bu?
2: Halo, Mas.
0: Ya, halo.
1: Ya, lagunya apa, Bu?
2: Halo, Mas.
1: Ya, halo.
2: Halo, Mas.
1: Ya, halo.
2: Halo.
0: Halo. Malam.
2: Halo.
0: Bu, ini.
2: Halo, Mas.
0: Halo.
2: Halo.
1: Bu.
0: Ya, mohon maaf untuk yang telepon belum bisa kita layani ya. Langsung ke Pak Fauzi. Halo, selamat malam Pak Fauzi.
3: Tadi mah bukan apa, Mas, musiknya pesawatnya menghilang sinyal kayaknya.
0: Oh gitu, coba nanti kita.
3: Jadi ganti lagunya ah.
0: Apa?
3: Untuk wanita sekarang, Mas.
0: Lagunya?
3: Untuk wanita.
0: Untuk wanita.
3: Untukmu wanita Muhsin Alatas.
0: Oh, dari Muhsin Alatas ya. Untukmu wanita Bung Lukman ya, dari Muhsin Alatas ya. Nanti kita untukmu wanita Muhsin Alatas. Siapa Fauzi ya? Ini untuk lagu dangdut juga di malam hari ini. Dari Muhsin Alatas, untukmu wanita.

0: gak jelas sih lo.
1: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
1: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
1: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enak toh, Kang? Neng dino kuwi?
1: Yo enak. Di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardi.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini untuk kardio bisa melalui WA 081136699 07 ya, sekali lagi untuk terutama yang Bu

0: Kasih tahu Bu, 081 136 699 07. Gitu ya Bu ya.
1: Nggih. Kula kagungan nomere Bunda Rini kok.
0: Oh iya, dikasih nomor ini aja Bu. Nanti dikirim.
1: Nggih,
0: kula. Nggih, nggih. Lagunya apa panjenengan?
1: Semua untukmu.
0: Semua untukmu, Bung Lukman.
1: Dari Mega Mustika ya, Mas.
0: Ya, dari Mega Mustika. Semua untukmu. Bu Mega Mustika. Ya, tunggu sebentar, Bu. Nih, nah. Karaoke nada wanita. Semua untukmu. Siap ya Bu ya.
1: Insya Allah.
0: Masih kita carikan Mega Mustika. Dari Mega Mustika Bung Lukman. Ya bentar. Sudah. Ya ini Mega Mustika. Siap, satu musik tarik.

0: Terima kasih.
1: Ya, Bu Susi. Mas Atmoko Bung Lupa.
0: Ya.
1: Sugeng dalu, salam ya, ya. Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang sudah bergabung, selamat malam. Halo. Halo.
2: San
0: malam.
2: Ke layanan.
0: Halo. Kecil. Halo Bu.
3: Halo Mas.
0: Hah?
3: Kok gak bisa toh Mas?
0: Wah, kok gak bisa? Gak dengar suara saya ya Bu ya?
3: Gak bisa masuk ya Mas.
0: Gak bisa masuk. Loh lah ya, sebentar. Belum ya Bu ya? Coba-coba Bu, ini masih dalam pembenahan dulu ya. Nanti bisa sambung lagi ya Bu ya.
3: Pengen munggah, kok gak nyesok ya Mas.
0: Tapi suara penjenan kedengar saya kok Bu. Oh gitu, suara saya gak terdengar ya Bu ya. Bentar Bu, nanti kita benahi sebentar ini untuk yang telepon sementara belum bisa. Bisa Bu, suara penjenengan bisa terdengar tapi suara saya tidak bisa dengarkan ya Bu ya. Oh ya, coba Bu kita benahi sebentar Bu.

0: Halo, selamat malam, sudah bergabung.
1: Halo, selamat malam, sudah bergabung.
2: Halo.
0: Halo.
2: Malam.
0: Malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, Bu, bisa dengar suara saya?
1: Ya, Bu.
2: Ya, yes. Mas.
0: Oh ya, sudah dengar.
2: Aku baru mau apa, Mas? Sampai keluar walon, Mas.
0: Walon? Ngele. Ya. Bu, ini teleponnya ini masuk tapi masih belum sempurna, Bu. Coba penjenengan telepon aja ke WA 081. Oh, penjenengan pakai HP seluler ya, Bu, ini. HP biasa. Ya, coba Bu, untuk yang telepon belum sempurna, Bu. Ini.
2: Oke.
0: Maaf. Ya masih. Coba nanti bisa dicoba lagi yang pakai telepon. Oh, ya ya. Oh, Bu Samira lagi ini. Monggo, Bu, lagunya.
3: Mas Atmoko.
0: Ya.
3: Menika teleponipun kan nyambung tapi suwantene dangu nyaute.
0: Ya ya ya, bisa Bu, ini masih.
3: Jadi kadang dobel.
0: Ada seperti
3: Burini nah ngendikane ya ora kagungan
0: WA.
3: WA.
0: Oh, teleponnya
3: kula suwuni mboten gadah ngendikane.
0: Ya, cuma telepon biasa ya, Bu ya, seluler ya, bukan Android ya, Bu ya. Bukan Android, jadi untuk WA enggak bisa. Enggak apa-apa. Mau nyanyi lagi apa hanya informasi, Bu?
3: Nyanyi sakit.
0: Iya. Enggak apa-apa.
3: Daripada kosong, Mas.
0: Iya, daripada kosong ya minum.
3: Sutra kuning, Mas.
0: Selenda sutra kuning.
3: Nggih.
0: Selendang.
3: Cokek.
0: Oh, cokek, Bung Lukman cokek. Nah. Sutra kuning.
3: Ya. Dia piantunnya ngagem HP alit.
0: Oh gitu, ya, HP-nya mas. Bukan Android, hanya HP biasa. Terus, ya.
3: Pun kula aturi burini nggih sampun kula aturi.
0: Oh nggih, matur nuwun Bu, matur nuwun. Ya ya. Nge. Siap nggih Bu nggih, monggo Mas Lukman. Oh. Ya. Ini Sinda Sutra Kuning Recoke. Ya.
3: Nek TKP gadah TKP.
0: Oh. Ini ya, Bu, ya.

0: Matur suwun.
1: Terima kasih matur suwun.
0: Mugi-mugi enggal saged, Mas.
1: Nggih. Niki pengaruh teleponipun, Bu, anapa HP juga mungkin bisa, nggih.
0: Oh, ngaten.
1: Cobi panjenengan mangke lewat telepon, Bu, enggak usah lewat WA kalau panjenengan.
0: Nggih, kula tak nyobi.
1: Lewat telepon jam 4 519 198 ya, Bu, nggih.

0: Halo, selamat malam, sudah bergabung.
1: Halo, selamat malam, sudah bergabung. Halo, selamat malam.
0: Lambat, lambat, Bu. Ini belum sempurna juga, Bu, telepon penjenengan. Geng. Nanti aja ya, Bu ya. Ini masih dalam perbaikan, ya, Bu.
1: Geng.
0: Matur nuwun. Yeah. Monggo silakan untuk Bu Samiran mau mencoba lewat line telepon yang pakai HP Android. Nah, ya. Bentar. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam. Bu Samiran.
2: Halo.
0: Ini penjenengan pakai telepon nggih, Bu nggih?
2: Ya, pakai telepon lagi.
0: Bisa dengar, Bu ya? Lah ini
2: tapi waktunya masih lambat.
0: Tidak apa-apa, ini yang penting tidak apa, tenggangnya tidak lama ya, Bu ya?
2: Tidak lama
0: ya, berarti
2: cuma di sini suaranya jauh, Mas.
0: Oh gitu, coba nanti saya pindah ke lainnya, Bu. Yang penting penjenengan sudah bisa komunikasi. HP penjenengan kan Android ya, Bu ya. Mungkin yang Bu siapa, Bu Manik sama Bu Rini ini bukan Android teleponnya, mungkin HPnya.
2: Mungkin ini mereka sebetulnya.
0: Oh gitu.
2: Nyambungnya kamu.
0: Ya.
2: Yang ketika ini ngantin sambung datang pulang, mesin HP ini nyaut tapi kamu.
0: Oh gitu ya. Ini tadi dari teman yang ada di studio juga jelas penjenengan kan ini, hanya di Serayu ya, Bu ya.
2: Ini jajan kula jelas, Mas.
0: Oh jelas. Nggih. Terima kasih nggih, Bu.
2: Nggih, semono, Mas.
0: Monggo, terima kasih bantuannya untuk cek line telepon.

Ya, pendengarannya cukup di sini. Sajian Radio Pro 1 RRI Madiun, saya Atmoko dan Bung Lukman mohon undur diri. Kita jumpa lagi di selain kesempatan malam.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun untuk menemani Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu mancanegara. Semoga bisa terhibur di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Novel Kerumunan Terakhir. Sebuah novel karya dari Oki Puspa Madasari atau biasa dikenal dengan Oki Madasari. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2021 silam ini mengisahkan tentang sosok lelaki bernama Jayanegara.

pacarnya yang berada di Jakarta. Dan atas permintaan sang pacar, Joya pun tinggal di Jakarta, lalu mulai mencari pekerjaan melalui internet. Dan hal inilah menjadi cikal bakal Jaya perlahan mulai mengenal internet dan beragam media sosial. Jaya kemudian membangun dan membentuk identitas serta jati diri yang baru dengan nama Mata Jaya. Novel setebal 360 halaman ini mengangkat permasalahan-permasalahan realistis yang hadir di antara kita, seperti konflik keluarga, generasi muda yang apatis, pencemaran nama baik, pelecehan, serta dampak internet bagi kehidupan maupun permasalahan sosial yang disebabkan oleh internet. Gaya penulisan khas Oki Madasari yang apik tentu mampu membawa kita seolah masuk dan hidup di antara para tokoh. Dari satu kerumunan-kerumunan lainnya, pada sebuah kebisingan dan rasa asing, generasi zaman di mana internet masuk ini pun berlomba-lomba bersama meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Pertanyaannya ialah, sebenarnya di manakah masa depan itu berada? Novel ini akan membuka sudut pandang kita, bahwasannya kita jangan mudah kagum dan percaya terhadap sesuatu hanya karena banyak orang yang menyebarkan, bukan berarti itu suatu hal yang benar dalam bermedia sosial. Selain itu, pengaruh media sosial melalui sebuah unggahan dapat menyebabkan manusia menjadi bersumbu pendek, mudah terpancing emosi, dan mudah menghakimi orang-orang yang dianggap bersalah. Novel ini hanya bisa dibaca untuk usia di atas 17 tahun. Novel Kerumunan Terakhir, karya Oki Madasari dari RRI untuk Indonesia.

0: nera.
1: Chihuahua.
0: Bambino, bambino.
1: Chihuahua.
0: Perjeda.
1: Chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua, chihuahua.
2: Dalam urusan hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ahmad.

Kunci ketenangan hati bisa kita dapatkan jika kita tidak membenci, tidak mengeluh, hidup sederhana, berbaik sangka, murah senyum, suka memberi, berdoa dengan tulus, tidak dengki dan iri hati, mudah memaafkan, serta menghindari permusuhan. Salam cinta penuh kasih.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun mengudara melalui frekuensi AM 1008 kHz dan FM 99,7 serta 105,5 MHz menghadirkan program-program siarannya untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Nah, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya kembali di pagi hari ini yang lumayan seger pendengar. Nah, yang sudah bangun, yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun, baik yang bergabung di AM 1008 kHz, selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat 99,7 dan 105,5 MHz. Juga selamat pagi Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Madun pagi ini hadir, nanti kita awali dengan mutiara pagi dengan topik hal yang menghalangi terkabulnya doa. Nanti kita akan mencoba terhubung melalui Zoom bersama Ustadz Santoso SAGMM. Tapi sebelumnya pendengar, sebelum kita tersambung dengan beliau narasumber kita pada pagi hari ini, kita dengar dulu sebuah lagu dari Ungu pendengar. Ini dia sesungguhnya untuk Anda semuanya.

0: saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali dalam sebuah majelis Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, barangkali Anda yang selama ini sudah berdoa memperjuangkan apa yang memang Anda harapkan, tapi Anda merasa doa Anda belum terkabulkan. Barangkali ada yang salah dengan doa Anda, atau mungkin ada hal-hal yang menghalangi doa kita terkabul. Nah, pagi hari ini pendengar, saya akan mengajak Anda semuanya untuk ngaji bersama-sama dengan topik hal yang menghalangi terkabulnya doa bersama Ustadz Santoso SAGMM yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama saya di studio. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Adi.
1: Selamat pagi.
2: Masih ganteng ya.
1: Amin ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, banyak orang yang mungkin menunggu-nunggu sampai saat ini kok doanya belum terkabul. Adakah yang salah dengan doa-doa yang kita panjatkan? Atau ada hal-hal yang menghalangi doa kita terkabul? Seperti topik kita pada pagi hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, nanti Anda juga bisa berinteraksi dengan kami di 0351 459 1998, atau di 0811 366 9907 untuk WhatsApp. Dan juga kami hadir multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Monggo Pak Ustadz, pengantarnya berkaitan dengan hal yang menghalangi terkabulnya doa pagi hari ini. Ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih Mas Adi. Para pendengar RRI di mana pun berada, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kita tahu banyak sekali kita berdoa, tapi terkadang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Pertama, di saat berdoa, ini sebabnya doa tidak dikabul. Hati kita lalai saat berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, innallaha la yakbalu du'a min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Artinya di saat berdoa kita tidak khusyuk, tidak fokus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pikiran kita gramyang kemana-mana memikirkan hal yang lain, tidak fokus terhadap doa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang pertama. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, sering atau mengkonsumsi makanan dan memakai pakaian dari barang yang haram. Ini sangat berbahaya. Karena walaupun wujud makanannya halal, tapi nilai hasil uang dari barang yang haram, pakaian dibeli dari barang uang yang haram, ini bagian yang kedua yang menyebabkan

0: Sebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah berbuat zolim kepada diri sendiri juga sesama manusia lainnya. Ini sering terjadi pada diri kita, bahwa kita ini sering menzolimi diri kita kepada Allah. Waktu kita beribadah, kita tidak mengajak diri kita beribadah. Waktu kita berpuasa, tidak mengajak diri kita berpuasa. Waktu hati kita harusnya mengingat Allah, berzikir, juga tidak mengingat Allah. Ini berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Kemudian sesama orang lain, baik itu memfitnah, baik itu marah, maupun hal yang lainnya yang menyebabkan orang lain yang tersiksa. Ini sebab-sebab juga doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bersikap tergesa-gesa atau ingin segera doanya dikabulkan. Juga kita sering putus asa, berdoa berulang-ulang, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita suuzon kepada Allah. Wah, kalau begini mungkin Allah tidak suka dengan kita, atau hal yang lain menyebabkan kita putus asa. Wala tai'asu min rohillah, innahu la yai'asu min rohillah illal qawmul kafirin, kecuali orang-orang kafir tidaklah berputus asa kecuali orang-orang kafir. Karena orang kafir tidak ada harapan. Kalau kita orang yang beriman, harapan itu sangat banyak. Kalau doa belum waktu dijawab oleh Allah, mesti saat-saat tertentu, atau di alam barzah, atau di padang mahsyar, ataupun di sirat, ataupun di surga, Allah pasti memberikan sebagaimana permohonan kita sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi bukan sesuai dengan keinginan. Kalau kita sering berdoa kepada Allah, biasanya kita mengikuti keinginan kita, karena Allah tahu sesuai kebutuhan kita. Jika kita diberikan saat ini bisa merusak daripada keimanan, maka Allah tidak akan memberikan saat ini. Allah akan berikan saat kita syakartul maut, sebagaimana kita butuhkan di saat di alam barzah. Allah sangat mengetahui keadaan di sana, Allah berikan di saat itu. Maka jangan berputus asa, jangan tergesa-gesa minta dikabulkan, karena Allah tahu sendiri atas kepentingan kita, kebutuhan kita masing-masing. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengontrol setiap makhluknya. Para pendengar, pada masa lalu ada seorang ulama yang soleh yang bernama Ibrahim bin Adham. Dia ada pada negara atau kota Basrah. Suatu ketika datanglah orang bertanya kepada ulama Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, wahai bapaknya Ishaq, innallah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqulu telah berfirman, wa qala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan kalian, ud'uni, mintalah ke semua kalian kepadaku, istajib lakum, aku pasti akan mengabulkannya. Panahnu, maka kami nadu'uhu, memohon kepada Allah, mundu zamanin, sudah berpuluh-puluh tahun, tawilun, yang panjang. Pamas sababu, apa sebabnya kami belum diijabai oleh Allah?" Maka Ibrahim bin Adham menjawab, "Li'anna qalu li'anna qulubukum matat bi asyarati isasyain. Li'anna qulubum, sungguh karena hati kalian Mata telah mati bi asoroti asyain dengan 10 hal, kata Ibrahim bin Adham. Yang pertama, araftullah, araftumullah, kalian mengenal Allah. Walam tuaddu haqqahu, kalian tidak memenuhi hak-haknya Allah. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, qara'tu wa qara'tumul Qur'an, dan kalian telah membaca Al-Qur'an. Walam ta'malu bihi, kalian tidak mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, wa za'amtum habban nabikum wa taraktum sunnatuhu, kalian mencintai nabi-nabi kalian, wa taraktum, dan kalian meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, wa qultum, kata nabi, kata Ibrahim bin Adham, wa qultum, dan kalian telah mengatakan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan lakum, bagi kalian adun, musuh. Wa wafaqtumuhu, tetapi anehnya, kata Ibrahim bin Adham, kalian mengikuti daripada jejak musuh kalian. Wa qultum, dan kalian mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian mustaquna ilal jannah, kalian semua merindukan surga, tetapi walan taf'alu laha syai'a, tetapi kalian tidak mengerjakan apa-apa untuk masuk surga. Ini kata apa, Ibrahim bin Adham yang ke-8. Ke-9, kata adalah Ibrahim bin Adham, wa akaltum na'amallahi, sekalian memakan nikmat-nikmat Allah, walam tu'addu syakir sakiriha, kalian tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Itu adalah sebab doa tidak diijabai oleh Allah. Kemudian yang ke-10, kata Ibrahim bin Adham, wa dafaitum mautakum walam tabiru bihim, kalian sering sekali menguburkan mayit atau orang yang mati di antara kalian, tetapi walam tatabiru bihim, kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian itu. Maka oleh karenanya, pada pendengar, dari hal-hal itu perlu kita evaluasi pada diri kita. Adakah hal-hal yang tersebut kita bicarakan itu ada pada diri kita sehingga menunda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua doa-doa kita. Monggo Mas Adi, kita berinteraktif untuk para pendengar biar supaya kita lebih memahami dari tema ini, karena sangatlah penting. Kalau kita tidak paham, maka bisa suudzon kepada Allah, artinya menuduh Allah tidak adil, bisa menuduh Allah tidak mendengar atau yang lainnya. Oleh karena penting kita berbicara tentang sebab-sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Monggo, Mas Ari.
1: Iya, mendengar, silakan sebelum kita buka sesi interaktif di 0351459198 atau WhatsApp di 0811366997. Anda juga bisa tuliskan nanti di kolom komentar atau live chat di channel YouTube RRI Madun. Kita jeda dulu, Pak Ustadz. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih bersama-sama ngaji bareng tentang hal yang menghalangi terkabulnya doa. Silakan, ada yang mungkin Anda pertanyakan di kesempatan kali ini. Saya buka kesempatan line telepon di 0351459198 atau line WhatsApp di 0811366997. Juga Anda bisa sampaikan di kolom live chat di channel YouTube RRI Madiun. Baik Pak Ustadz, kali ini ada Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum yang terhormat Pak Ustadz Haji Santoso dan Mas Adi. Semoga sehat selalu. Mau tanya yang pertama, bagaimana urut-urutannya doa yang benar dan apa yang harus dimohonkan lebih dulu Pak Ustadz? Kemudian yang kedua, apakah orang yang tidak berdoa itu juga dikabulkan doanya Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Monggo Pak Ustaz.
5: Ya, Bu Yayu Madiun. Urutan berdoa pertama adalah memuji Allah. Memuji Allah baik dalam bahasa Arab maupun bahasa di luar Arab. Kalau dalam bahasa Arab sering kita menggunakan alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kathiran, thayyiban mubarakan. Bisa juga alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian memuji Allah dengan apa? Menyebut kebesaran Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qahar. Itu adalah bagian nama-nama besar Allah dari Asmaul Husna. Kemudian kita bersolawat. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian memohon kepada Allah baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Jawa maupun bahasa yang lain. Silakan, ya Allah, misalkan kami sangat membutuhkan apa kelancaran usaha kami, berikanlah kami keberkahan, kemudahan rezeki. Boleh, ya Allah, kami sangat menginginkan anak kami misalkan diberi jodoh, atau kami, ya Allah, sangat menginginkan adanya keturunan. Itu boleh dengan cara bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa yang kita pahami. Kemudian ditutup dengan sholawat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau pertama dimulai dengan memuji Allah, bersolawat, Allahumma shalli alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah apa hajat-hajat kita, kita minta, kemudian ditutup dengan solawat dan alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ya. Kemudian bagi orang yang tidak berdoa, apakah diijabai? Ya, tidak berdoa diijabai yang mana? Itu adalah ciri khas orang sombong. Jadi kalau orang yang berdoa itu sebenarnya menunjukkan kerendahan kita kepada Allah. Allah tidak akan waleh atau bosan terhadap doa kita. Allah sangat senang selalu senandung doa kita, kita sampaikan kepada Allah. Apalagi di tempat-tempat tertentu, di masjid, musola, di tempat-tempat yang bersih di rumah kita. Itu adalah doa yang disukai oleh Allah. Kemudian kita mencari tempat yang mustajab. misalkan sepertiga malam, di saat hujan turun, kemudian di saat orang semua lupa kepada Allah, misalkan di saat ada pesta, pesta dangdut, orang joget semua, tapi hati kita mengingat Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang lupa kepadamu. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Jadi orang yang senang-senang lupa dengan Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mbak Yayu ya. Saya tadi Mbak Yayu Madiun ya. Monggo Mas Adi.
4: Iya, itulah Bu Yayu di Madiun, jawabannya dari Pak Ustadz berkaitan dengan apa yang jenengan tanyakan. Dan kali ini kita sudah tersambung melalui sambungan line WhatsApp. Ada Bu Mami di Ponorogo. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Mami.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
4: Je, suka nginjing.
6: Mantap suaranya.
4: Siap, maturun.
6: Nggih.
4: Monggo.
6: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam Bunda. Sehat pra tanu ini hujan enggak ini Ponorogo?
6: Moga-moga Ustaz juga sehat.
4: Amin.
5: Amin.
6: Ustaz, begini, dalam kita berdoa selain yang kita ungkapkan dengan lisan ya sak bisanya, misalnya dengan bahasa lain kan ya boleh. Itu sewaktu kita sholat rokaat terakhir, sujud terakhir, itu kok boleh menambahkan doa. Saya juga melakukan itu, misalnya Allahumma sukni mahroja gitu tat. Terus kadang-kadang ya, ya Allahumma ajirni minanar gitu. Habis itu kita duduk dan salam itu tat. Apakah menambahkan tambahan apa ungkapan dalam sholat yang mana sudah ditetapkan itu boleh itu. Terus yang kedua Ustaz, misalnya kita itu mau dalam perjalanan, adek aku sesok arep nang Solo kontrol misalnya gitu ya, doakan ya gitu kan. Terus teman kita itu bilang, ya aku tak doang aneh mbak gitu. Apakah doa itu benar-benar diungkapkan atau tidak? Tapi kita minta doanya itu sambil melambaikan, ya aku sesok anu dongakno ya aman lancar gitu. Itu bagaimana tat? Apa ya ada fungsinya apa tidak? Apa ya sekedar basa-basi atau lasim saja itu? Matur nuwun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bu Mami di Ponorogo. Bagaimana Pak Ustadz berkaitan dengan apa yang ditanyakan Bu Mami tadi?
5: Iya. Jadi Allahumma rzuqna apa tadi?
4: Ketika sujud ketika, terakhir, sujud terakhir
5: ya,
4: menambahkan ya, doa, boleh tidak?
5: Menambah. Ya, Allahumma ajirna minanat, boleh. Boleh. Asalkan kita tidak mengimami jamaah. Kalau jamaah nanti terlalu lama kan juga ngerundel. Akhirnya menghilangkan kehusuan. Tapi dikala kita sholat sendiri, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, ditambah dengan doa-doa tertentu, boleh. Umpama sebagaimana doa yang disampaikan Nabi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ala dzikrika untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika lan untuk selalu bersyukur kepadamu, syukrika wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadah kami kepadamu. Jadi boleh, tapi jangan dikala mengimami karena nanti kepanjangan itu membuat khusyuknya jamaah itu berkurang bahkan gerundel ya.
4: Iya.
5: Itu perlu diperhatikan.
4: Kemudian yang kedua tadi meminta doa restu kepada kerabat dan saudara sambil lalu, apakah itu hanya sebatas lisan saja atau memang berfungsi untuk hajat kita? Katakanlah seperti Bu Mami tadi, besok kontrol ke Solo, doainnya dek, bilang gitu sama kerabatnya. Ya mbak, tak doain besok. Itu hanya sebatas lip service atau benar-benar dijapai sama Allah?
5: Ya, kita jangan membatasi doa. makin banyak orang yang mendoakan kita, kita tidak tahu dari lisan mana yang Allah ijabai dari permohonan-permohonan kita. Maka siapapun dikala kita hajat yang besar, maka kita tidaklah perlu seremonial misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin rabbil ya Allah kabulkan, enggak begitu. Jadi di saat kita sudah ada kekhusyuan, keikhlasan dalam hati mendoakan orang tertentu, maka di situ ada hak Allah mengijabai dari setiap hamba-hamba yang memohon kepadanya. Itu bukan seremonial saja. Karena makin banyak orang yang mendoakan kita, maka di antaranya 40 orang yang berdoa pasti ada yang dijabai oleh Allah. Jadi Allah akan mengijabai doa itu dikala saat doa itu khusyuk. Mungkin yang mengucapkan ya Mbak saya doakan itu tidak merasa dia khusyuk, tetapi dikala itu hatinya menyatu kepada Allah, di situ Allah akan mengijabai hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Jadi itu bukan seremonial biasa, itu kalimat yang istimewa. Maka tidak boleh mendoakan seseorang dengan ucapan atau doa yang tidak baik. Maka selalu doakan semoga selamat, sehat, berhasil operasinya, atau selain sebagainya. Itu penting, mohon doanya, mohon doanya. Apa sih sebenarnya salam itu apa toh? Mohon doa keselamatan. Jadi setiap kita ketemu kan wajib salam, menjawabkan salam. Salam itu bagian dari doa, begitu Mas Adi. Monggo.
4: Baik. Silakan yang tadi berdering di 0351459198, Anda bisa redial kembali. Mumpung ini juga belum ada pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Ketika kita berdoa dengan dipimpin imam, biasanya di akhir doa imam mengajak jamaah untuk baca Al-Fatihah. Nah, ketika berdoa sendiri, apakah iya itu dilakukan seperti itu, Pak Ustadz? Baca Al-Fatihah.
5: Baca Al-Fatihah. Iya, boleh saja. Kalau imam mengajak bersama itu karena apa mustajabnya berjamaah. Kemudian kalau sendiri, Fatihah itu artinya pembuka, Mas. Jadi pembuka mustajabnya doa, pembuka rezeki, pembuka dari berbagai masalah yang ruwet, pembuka daripada apa hal yang buntu. Jadi namanya Fatihah itu pembuka. Pembuka itu membuka segala kesulitan, kemudahan yang Allah berikan kepada yang membaca Fatihah. Makanya Ummul Quran, namanya ibunya Al-Quran itu Fatihah. Jadi begitu. Jadi setiap kita mau apa saja baca Fatihah dulu, karena pembuka, membuka hal yang buntu. Untuk membuka yang tabir tertutup dengan Allah. Jadi kita baca Fatihah, nanti hilang dari keruwetan, akan kita sampaikan Allah doa kita. Jadi begitu. Jadi hal yang penting bagi kita baik sendiri maupun berjamaah, jangan malas atau jangan tidak membaca Fatihah pada awal-awal mau berdoa. Oke, Mas.
4: Baik. Kemudian tadi kalau saya review lagi, ada hal-hal yang menghalangi doa kita terkabul adalah hati yang lalai, gitu ya, Pak Ustadz ya. Kemudian makan atau menggunakan pakaian yang dari hal-hal yang haram.
5: Haram,
4: gitu. Nah, ketika kita menyadari nih, Pak Ustadz, oh iya, saya menggunakan yang haram seperti itu, supaya ini hilang dari tubuh kita yang sudah terlanjur masuk ke dalam darah kita, supaya doa kita lebih terkabul nantinya. Bagaimana Pak Ustadz membersihkannya?
5: Jadi pertama berhenti ya, berhenti dari makan. Pakaiannya disedekahkan, jangan pakai itu barang haram, sedekahkan orang lain. Ya toh, kalau jasnya mahal harga 5 juta mau enggak dilepas itu barang haram itu? Karena secara apa yang terlihat secara rahasia, yang istilah yang gaib pada diri kita, jika kita memakai pakaian yang dari barang yang haram, sama dengan kita memakai pakaian dari kulit anjing, kulitnya babi. Sebenarnya sajane baju jas yang ganteng ya, tetapi sesungguhnya itu adalah kulit babi yang kita pakai, yang menempel pada kita karena dari barang yang haram. Kemudian juga makanan, kita makannya kayaknya sate atau enak, rawon atau gulai. Sebenarnya yang mengalir pada diri kita barang adalah nanah dan darah yang busuk, yang masuk pada darah kita, diri kita. Mana mungkin bisa diijabai oleh Allah? Semua semua barang yang haram, makanan yang haram itu adalah tembok pemisah dari kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang sangat penting kita pahami. Bagaimana kita berhadapan dengan zat yang maha suci, padahal kita adalah mengotori diri kita baik dari dalam maupun dari luar. Baik. Ini penting sekali. Jadi walaupun orang melihat, waduh jasnya harga 5 juta bro, makanannya dari apa restoran ternama, itu dari dalamnya apa itu yang dimakan, yaitu barang-barang yang haram, karena dari uang yang haram begitu. Monggo Mas Adi.
4: Jadi ada beberapa cara berhenti melakukan, menggunakan atau makan dari hal-hal yang haram. Kemudian bisa jadi yang kedua alternatif disedekahkan gitu ya Pak Ustadz ya, untuk membersihkan diri dari hal-hal yang mengotori ibadah kita, seperti itu ya. Baik, di 0351459198 tadi sempat berdering, silakan Anda bisa kembali redial kembali untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz Santoso. Kemudian Pak Ustadz tadi juga ada, kalau nggak salah mohon izin ya, menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain.
5: Iya.
4: Nah, barangkali ada sikap kita yang sebenarnya kita tidak berniat zalim, tapi bagi orang lain kita menzalimi mereka, Pak Ustadz. Bagaimana ini menjabarkannya? Ataukah kita harus meminta maaf dulu kepada mereka yang tersakiti atas perbuatan dan ucapan kita, atau seperti apa, Pak Ustadz?
5: Jadi dikala kita datang, kita bersalaman kepada siapapun yang kita temui, baik itu dalam bentuk berjamaah maupun sendirian. Salaman itu dalam rangka memohon maaf. Jadi atas kehilapan, mau pergi pisah, kita juga hendaknya bersalaman. Itu dalam rangka memohon, selama berbicara, duduk bersama, makan bersama, ada kehilapan kita mohon maaf, kan begitu. Jadi kata Nabi, "Man muslimaini fa yaltaqiyani wa sholli alayya illa ghufira lahu ma qabla yatafarraqa." Apabila ada dua muslimat yang ketemu salaman kemudian bersolawat, itu maka sebelum terlepas tangannya Allah memaafkan dari dosa keduanya. Jadi di situ perlu adanya bang mohon maaf pada awal pertemuan dan saat perpisahan. Ada hal-hal yang tidak sengaja, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Begitu Mas Adi, monggo.
4: Begitu ya, jadi pendengar mungkin bisa dibiasakan dari sekarang. Tidak ada kata terlambat buat hal-hal yang baik Pak Ustadz ya. Jadi ketika bertemu dan akan berpisah, tetap salaman. Ini sebagai wujud kita saling memaafkan atau minta maaf. Barangkali selama interaksi itu ada hal-hal khilaf yang kita lakukan, seperti itu Pak Ustadz ya.
5: Betul sekali.
4: Baik, pendengar dan pemirsa, masih ada sedikit waktu lagi. Silahkan di 0351459198 atau di 0811366997. Juga di channel YouTube RRI Maedun, Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya ya. Yang tadi sempat berdering di 0351459198, kami berikan kesempatan untuk redial kembali selama waktu yang kita miliki masih saja tersedia. Untuk majelis kali ini di Mutiara Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Baik Pak Ustadz, ketika tadi Pak Ustadz mengatakan ada hal-hal yang saat-saat tertentu di mana doa kita di sangat mustajab untuk dijabai Allah Subhanahu wa taala, di antaranya saat musim hujan turun, kemudian sepertiga malam, dan saat ada dalam sebuah kemaksiatan tapi kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Pak Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan ketika dalam sebuah pesta dangdut gitulah Pak Ustaz ya.
5: Iya.
4: Nah, bagaimana kita berdoanya setelah sampai rumah atau pas saat itu juga Pak Ustaz?
5: Iya, di saat itu jadi orang bergoyang-goyang semua satu lapangan, kita dalam hati menghadap Allah, maafkan kami ya Allah, melupakanmu, berikan kami hidayah, berikan kami rezeki yang barokah, beri kami anak keturunan yang barokah, yang soleh-soleha. Ini saat itu juga, jangan menunggu pulang gitu.
4: Okay.
5: Jadi itu sangat mustajabah. Jadi Allah sangat melihat kita. Orang hatinya lalai, bergoyang ria, maksiat, melihat pantat, melihat apa ya, dari biduan nitanya. Kita menundukkan diri khusyuk kepada Allah, sangat dicintai oleh, sangat ditunggu oleh Allah. Tapi sulit Mas Adi, paling kita seringnya ikut bergoyang juga begitu.
4: Gitu, iya, maksudnya. Baik Pak Ustadz, ada yang bergabung di line WhatsApp dari 3645. Selamat pagi, assalamualaikum. 3645, selamat pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan siapa di mana Pak?
7: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan siapa di mana?
7: Di Ponorogo.
4: Di Ponorogo dengan Bapak siapa?
7: Dengan hamba Allah di Ponorogo.
4: Baik, baik, silakan. Singkat saja, hamba Allah.
7: Dengan
4: Ya, silakan, singkat saja.
7: Bagaimana Pak Ustaznya berdoa?
4: Gimana?
7: Bagaimana caranya mengawal doa?
5: Oh, nggih. Nggih, bagaimana cara mengawal doa?
4: Oke, sudah itu aja.
7: Dengan cara yang benar.
4: Oke.
5: Oke,
4: nggih.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Silakan dari 3645. Kita kembali lagi nih Pak Ustadz, bagaimana cara mengawali doa seperti itu?
5: Yang baik ya. Pertama harus di tempat yang suci. Yang bagus adalah di mana ada masjid atau musola. Itu tempat yang bersih, yang paling istimewa di muka bumi. Kemudian berpakaian, dilengkapi dengan pakaian bersih, bersih secara hakikatnya maupun secara zohirnya. Jadi enggak reket gitu. Bukan dari barang yang haram, bukan dari makanan yang haram. Syukur di saat berdoa itu dalam keadaan berpuasa kan begitu. Kalau mencari bagusnya. Kemudian membaca doa, pertama bersolawat atau membaca memuji Allah dulu. Kalau muji Allah, kalau mau salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, anda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana alhamdulillah kama yang bagi di jalali wazimi sultanik. Itu kalau bisa seperti itu. Kalau enggak bisa, segala puji bagi Allah. Semoga Allah menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya ini hambamu yang penuh dosa, hambamu selalu berbuat dosa selama engkau ciptakan. Baru saat ini saya mengerti itu dosa, maafkan ya Allah. Sesungguhnya saya tidak kuat di nerakamu. Tapi kalau saya ini masuk surga, tidak mungkin Allah, orang penuh dosa. Jika engkau mengampuni saya ya Allah, maka saya sangat memohon ridhomu, ditempatkan di surgamu. Jadi begitu Pak, bacanya yang indah gitu. Okay?
4: Baik Pak Ustaz.
5: Dengan selanggih.
4: Sepertinya kita sudah tidak punya banyak waktu Pak Ustaz. Bisa ditutup dengan apa nih yang perlu ditegaskan kepada pendengar dan pemirsa, sekaligus nanti bisa berdoa Pak Ustaz. Silakan, monggo.
5: Iya, para pemirsa dan pendengar RRI Madiun, bahwa doa tidak dikabulkan adalah suatu yang sangat berbahaya. tetapi jangan pula kita putus asa. Sebab doa kita tidak dikabulkan Allah pada saat ini, Allah akan memberi waktu yang kita saat kita butuhkan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Haruslah selalu husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berdoalah setiap saat, karena Allah sangat suka suara kita di saat kita berdoa. Ketahuilah bahwa doa itu merupakan bagian daripada ibadah. Jadi berdoa itu dapat pahala, Mas Adi, para pendengar semua dan pemirsa. Jadi jangan bosan. Dikala kita belum diijabai oleh Allah, di situ kita dapat pahala. Allah sangat mencintai kita karena menunjukkan kita merendahkan diri kepada Allah. Kalau tidak mau berdoa berarti kesombongan. Kesombongan itu temannya iblis dan Fir'aun serta yang lainnya.
4: Oke, Pak Ustaz.
5: Monggo berdoa. Kita memohon kepada Allah untuk keselamatan kita dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana innana sami'na munayunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Mas Adi tetap ganteng. Bajunya ganteng banget, Mas Adi.
4: Matur nuwun, Pak Ustaz.
5: Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar dan pemirsa, hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa di Mutiara Pagi kali ini. Semoga setelah ini akan ada banyak doa-doa kita terkabul, seperti itu ya. Amin ya Allah. Terima kasih sudah bersama Mutiara Pagi. Saya harus mengakhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang mana penyitaan tersebut dengan jumlah 748 juta rupiah. Jadi kami sampaikan penyidikan ini masih terus berjalan, koordinasi dengan lembaga audit masih terus kami lakukan.
2: Pemkot dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja lagi berkonsultasi juga dengan satu BPK tadi sudah diarahkan kita konsultasi secara aturan perbankannya dengan OJK.
3: Dana desa sudah semua cair 2026, tahap 1 dan 2 60%, 60%. Yang sebesar 375 paling banyak 250 atau 230 yang paling sedikit.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Kejaksaan Negeri Ponorogo menyita 748 juta rupiah dari objek penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Pemerintah Kota Pemkot Madiun membenahi tata kelola lembaga keuangan kelurahan LKK dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Seluruh dana desa DD 2026 di Kabupaten Magetan telah rampung disalurkan. Adapun untuk dana desa 2027 masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Selain topik-topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lain yang telah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Kejaksaan Negeri Ponorogo menyita 748 juta rupiah dari objek penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Laporan Eka Wulan.
4: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menyita uang tunai sebesar 748 juta rupiah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD Ponorogo. Kurun waktu tahun 2023-2026, penyitaan itu dilakukan setelah kejaksaan mendapat surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, uang hasil sitaan tersebut merupakan bagian dari objek penanganan perkara yang menyeret SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo tahun 2019-2024. Uang tersebut nantinya dijadikan barang bukti sekaligus akan diperhitungkan dalam persidangan. Hasil penghitungan tim auditor, total kerugian keuangan negara atas perkara tersebut sebesar 3,6 miliar rupiah.
1: Yang mana penyitaan tersebut dengan jumlah 748 juta rupiah. Jadi kami sampaikan penyidikan ini masih terus berjalan, koordinasi dengan lembaga audit masih terus kami lakukan. Nanti update-nya akan kami sampaikan berikut.
4: Zulmar menyatakan tidak menutup kemungkinan penyidik akan kembali melakukan penyitaan terhadap objek penanganan perkara dimaksud. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan di DPRD Ponorogo. Kedua tersangka yaitu FS, Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, yang ditahan pada Selasa sore 4 Agustus 2026, serta SN, mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024, sekaligus anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029 yang ditahan pada Kamis petang 6 Agustus 2026. Kini kedua tersangka ditahan di rutan kelas 2B Ponorogo selama 20 hari untuk proses penyidikan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Rumah milik Ahmadi Khairul Anwar, warga Sumber Agung Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, ludes terbakar saat penghuni tidak di rumah. Berikut laporan Imam Malik.
5: Kebakaran hebat melanda rumah warga di Dusun Sumber Agung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tiga bangunan rumah kayu milik warga bernama Ahmadi Khairul Anwar luluh tak tersisa dilalap si jago merah. Kepala Desa Semen Suyanto menyampaikan pihak desa mendapat laporan dari perangkat desa setempat tak lama setelah api mulai membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga Jumat siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang bekerja dan tidak berada di tempat.
6: Dilapori dari Pak Kamituwo saya itu pukul 2.30 bahwa ada kebakaran di Sumberagu, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan, terus melaporkan ke BPBD dan bidang kebakaran. Tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran ke sini ya sudah habis.
5: Diketahui, 2 unit mobil pemadam kebakaran damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api dipicu akibat korsleting listrik dari dalam rumah. Meskipun 3 bangunan rumah yang didominasi bahan kayu ini ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah barang berharga milik korban juga berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pemerintah Kota Madiun membenahi tata kelola lembaga keuangan kelurahan LKK dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Hal ini akan disampaikan ataupun dilaporkan oleh Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Pemkot Madiun tengah membenahi tata kelola lembaga keuangan kelurahan LKK. Pemkot melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Disnaker KUMKM, kini berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Otoritas Jasa Keuangan OJK, untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah mengalihkan pengelolaan LKK ke BPR Bank Daerah Kota Madiun. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian dari sisi pengelolaan keuangan maupun aspek legal bagi masyarakat penerima pembiayaan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, proses pengalihan LKK saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pemkot terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan skema yang diterapkan sesuai ketentuan. Menurut Bagus, Disnaker KUMKM telah melakukan konsultasi dengan BPK. Selanjutnya, Pemkot juga berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan skema pengelolaan LKK sesuai dengan aturan perbankan. Bagus menyebut pengalihan ke BPR Bank Daerah menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan. Selain berkaitan dengan pengelolaan keuangan, skema tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang nantinya mengakses pembiayaan. Sembari menunggu formula pengelolaan yang baru, operasional LKK untuk sementara waktu dihentikan. Pemkot juga masih memastikan kesiapan BPR Bank Daerah apabila nantinya dipercaya mengambil alih pengelolaan lembaga tersebut.
2: Ya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kan semuanya lagi moratorium lah. Kita lagi mencari formula yang terbaik, makanya teman-teman dari Pemkot dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja lagi berkonsultasi juga dengan satu BPK tadi sudah diarahkan kita konsultasi secara aturan perbankannya dengan OJK. Sehingga mana yang nanti terbaik, salah satunya nanti kita akan arahkan semuanya ke BPR Bank Daerah. Nah, yang keuangan kan itu, dan supaya secara legalnya kita aman, teman-teman nanti pada saat pinjam.
7: LKK selama ini memiliki peran dalam mengelola dana bergulir dari pemerintah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan permodalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di tingkat kelurahan. Namun, dalam perjalanannya, pengelolaan LKK tidak lepas dari persoalan. Sejumlah lembaga menghadapi masalah kredit macet, bahkan terdapat kasus hukum yang menyeret sejumlah pengurus LKK. Karena itu, pembenahan tata kelola menjadi bagian penting sebelum Pemkot menentukan skema pengelolaan LKK ke depan. Pemkot kini masih menunggu hasil konsultasi dengan BPK dan OJK untuk memastikan pilihan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Seluruh dana desa DD 2026 di Kabupaten Magetan telah rampung disalurkan. Adapun untuk dana desa 2027 masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Berikut laporan reporter Yusron Alfata.
8: Penyaluran dana desa DD 2026 di Kabupaten Magetan telah rampung. Seluruh desa telah menerima pencairan dalam dua tahap, masing-masing 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Magetan, Parminto Budi Utomo mengatakan, besaran dana desa yang diterima setiap desa tahun ini bervariasi. Desa dengan alokasi terbesar menerima sekitar Rp375 juta, sedangkan yang terkecil berkisar Rp230 hingga Rp250 juta. Sementara pemerintah daerah, kata Parminto, hingga kini belum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran dana desa untuk tahun 2027. Karena itu penyusunan anggaran sementara masih mengacu pada alokasi tahun sebelumnya sambil menunggu regulasi terbaru dari pemerintah. Parminto menjelaskan rata-rata dana desa yang diterima setiap desa saat ini hanya sekitar Rp300 juta. Nilai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu yang sempat mencapai lebih dari Rp1 miliar per desa. Penurunan itu terjadi setelah sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung program strategis nasional. Selain itu, ketentuan pengalokasian persentase tertentu untuk program penanganan sosial maupun ketahanan pangan juga sudah tidak lagi diberlakukan.
3: Dana desa sudah semua cair 2026, tahap 1 dan 2, 60%, 40%. Yang sebesar 375 paling banyak, 250 atau 230 itu yang paling sedikit. Yang 2026 kan sudah selesai nih. Jadi 2027 penyusunan kan masih menunggu petunjuk untuk besarannya yang dari pemerintah pusat. Cuma biasanya ketika petunjuk itu belum ada, kita ngacu yang tahun kemarin dengan dana desa.
8: Parminto menambahkan penggunaan dana desa tetap harus mengacu pada fokus yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini, desa masih menggunakan pedoman yang berlaku sebelumnya karena petunjuk pelaksanaan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan belum diterbitkan. Adapun fokus penggunaan dana desa antara lain untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan kemiskinan, meski demikian desa diberikan keleluasaan menentukan prioritas sesuai kemampuan anggaran melalui musyawarah desa. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Ponorogo mengadakan seleksi terbuka

0: Divisi Direktur RSUD Dr. Harjono. Ugin Sapanakrabnya menyatakan 6 posisi tersebut didahulukan untuk dilakukan shelter karena bersentuhan dengan pelayanan publik.
1: Yang pertama ya karena kebutuhan organisasi ini, karena ada layanan publik, ada investasi, ada memang sentral di finance, keuangan, pengelolaan keuangan. Harapannya nih kita bertahap dan bisa memilih calon-calon yang terbaik, yang punya kompetensi, punya integritas, dan punya inovasi.
0: Masing-masing formasi, kata Ugin, dipersyaratkan minimal ada 4 pendaftar dari ASN se-Jawa Timur. Kemudian dari 4 orang itu akan diseleksi secara bertahap untuk diambil 3 kandidat. Berikutnya, nama-nama tersebut disodorkan ke PLT Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk dipilih 1 orang terbaik. Pendaftar posisi kepala dinas juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Klatpim 3. Adapun 5 posisi jabatan kepala dinas yang masih kosong nantinya akan diisi pada tahap berikutnya. Masing-masing jabatan kepala dinas pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan dipertahankan. Kemudian dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinsos P3A, dinas lingkungan hidup DLH, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia BKPSDM, serta kepala Baperida. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pada perayaan hari ulang tahun HUT ke-1 yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun, Partai Rakyat Indonesia PRI terus menggait dukungan dan mentargetkan 75 kursi DPR RI pada pemilu 2029. Berikut laporan reporter Aris Deka.
3: Partai Rakyat Indonesia PRI mulai memanaskan mesin politik menuju pemilu 2029. Memasuki usia pertama, partai berlambang harimau putih tersebut menargetkan mampu meraih 75 kursi DPR RI secara nasional. Target itu disampaikan Ketua DPD PRI Jawa Timur, Syakif Konstantin Arsalan, saat peringatan hari ulang tahun pertama PRI di Taman Bantaran, Kota Madiun pada Sabtu 8 Agustus 2026. Madiun dipilih sebagai lokasi perayaan karena dinilai memiliki nilai historis dan kultural yang kuat. Dia menyebut karakter Madiun yang lekat dengan budaya pendekar menjadi salah satu alasan PRI menggelar momentum ulang tahun pertamanya di wilayah tersebut. Menghadapi pemilu 2029, PRI kini fokus memperkuat struktur partai. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, kepengurusan PRI telah terbentuk di 29 daerah. Target berikutnya adalah melengkapi seluruh struktur sebelum menghadapi tahapan verifikasi faktual. Khusus Madiun Raya, Syakif mengklaim struktur organisasi telah terbentuk hingga tingkat anak ranting. Tidak hanya mengejar kelengkapan struktur, PRI juga memasang target politik yang cukup tinggi.
4: Insya Allah ketika kita melakukan yang baik, melakukan yang terbaik, dengan niat yang baik, insya Allah apapun nanti 2029 kita optimis dan kita target insya Allah di 75 kursi DPR RI. Khususnya nanti di Jawa Timur kita punya target 13 kota, 13 DPR RI, dan di masing-masing DPRD kota kabupaten kita memimpinkan 4, dan di DPRD provinsi kita targetkan 17.
3: Syakif optimistis target tersebut dapat diwujudkan melalui konsolidasi dan pendekatan kepada pemilih muda. Terlebih, PRI melihat kelompok milenial dan generasi Z sebagai salah satu basis yang potensial. Dia mengakui PRI harus berhadapan dengan partai-partai yang lebih dulu memiliki basis kuat di Madiun Raya, seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan kepercayaan diri partai yang baru berusia 1 tahun itu. Untuk diketahui, peringatan HUT pertama PRI di Taman Bantaran Kota Madiun turut dihadiri kader dan simpatisan partai. Sejumlah kegiatan digelar mulai senam bersama, donor darah, hingga berbagai aktivitas sosial lainnya. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi kader PRI di Madiun Raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Masyarakat di Desa Ngaglik, Parang kini dapat menikmati akses yang lebih mudah dan tidak perlu memutar setelah pembangunan jembatan Garuda oleh Kodim 0804 Magetan telah rampung dikerjakan. Laporan Yusron Alfata.
5: Jembatan Garuda di Desa Ngaglik, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan kini dapat digunakan warga. Jembatan yang dibangun Kodim 0804 Magetan tersebut menggantikan jembatan kayu yang sebelumnya menjadi akses penghubung masyarakat. Sebelum dibangun permanen, warga harus melintasi jembatan kayu yang kondisinya sudah lapuk dan licin. Kondisi tersebut sempat membahayakan pengguna, bahkan seorang warga dilaporkan hampir terjatuh ke dasar sungai saat melintas.

0: Atas. Dengan adanya jembatan baru, akses warga menjadi lebih pendek. Perjalanan menuju desa tetangga atau kecamatan lain yang sebelumnya harus memutar sekitar 14 km, kini dapat ditempuh melalui jalur tersebut dengan jarak sekitar 4 km. Jembatan ini juga menjadi jalur penting bagi aktivitas warga, termasuk anak sekolah, petani, dan peternak yang mengangkut hasil produksi, serta masyarakat yang membutuhkan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Komandan Kodim 0804 Magetan Letkol Infantri Omi Giridra Sasumito mengatakan pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa dan diberharap dengan akses yang semakin baik, distribusi hasil pertanian, peternakan, dan usaha masyarakat akan lebih mudah. Menurut Dandim, pembangunan jembatan Garuda tidak terlepas dari dukungan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan TNI. Gotong royong tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian pembangunan jembatan.
1: Jembatan ini mas, ini adalah untuk kegiatan gotong royong. Nah ini pembangunan jembatan ini sebagai wujud kegotong royongan kita dengan masyarakat. Tentu saja semua pihak terlibat dan harus dilibatkan dan harus merasa memiliki jembatan tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, perannya banyak. Kalau dalam TNI sendiri kita tentu saja harus menyiapkan alat, kita menyiapkan tenaga, kita menyiapkan beberapa tenaga yang kita miliki, tenaga ahli. Kalau dari masyarakat tidak jauh beda. Terutama tenaga, kemudian dari pemerintah daerah tentu saja dalam hal perizinan. Sangat penting sekali untuk kita dapat bekerja dan mewujudkan jembatan itu dapat terbangun. Masyarakat Ngaglik sangat antusias, mas. Sejak saya datang mensurvei proses pengerjaan hingga selesai, semuanya datang dan terlibat. Antusias sekali.
0: Omi menambahkan, Kodim 0804 Magetan akan terus mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Magetan. Dengan beroperasinya jembatan Merah Putih Garuda, warga desa Ngaglik, Kecamatan Parang kini memiliki akses yang lebih aman dan singkat menuju wilayah sekitarnya. Jembatan tersebut sekaligus membuka jalur yang lebih efisien untuk aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Ngawi mengusulkan bantuan sumur bor untuk atasi krisis air jangka panjang. Laporan Imam Malik.
3: Menghadapi musim kemarau panjang yang memicu krisis air bersih, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi mengusulkan program pembuatan sumur bor ke pemerintah pusat. Usulan diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepala Bidang Kabid Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan usulan pembuatan sumur bor difokuskan pada daerah-daerah yang paling terdampak krisis air. Langkah ini diambil mengingat anggaran APBD yang terbatas untuk menangani dampak kekeringan yang tersebar di sejumlah titik.
4: Siap, ini terkait dengan kondisi saat ini yang menghadapi musim kering yang cukup lama ini, Dinas Perkim dan Kabupaten Ngawi mengusulkan kegiatan sumur bor. Nah, karena kemampuan APBD kita juga terbatas, kita coba mengusulkan ke tingkat pusat, yaitu ke BNPB terkait sama beberapa lokasi titik daerah kering, utama di 10 titik yang mengalami kekeringan.
3: Pipit menambahkan beberapa wilayah terdampak saat ini mengajukan permohonan bantuan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun keberadaan sumur bor diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengoptimalkan potensi sumber air lokal. Pipit melanjutkan, dalam pelaksanaannya proyek pembangunan sumur bor akan mengusung skema kolaborasi dengan unsur TNI. Anggaran akan diturunkan melalui TNI sekaligus TNI menjadi pelaksana kegiatan pembangunan di lapangan. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Penjual bendera musiman di Kabupaten Madiun mengeluhkan sepinya pembeli. Hal ini akan dilaporkan oleh Dayus Suwarno.
5: Pedagang bendera dan pernak-pernik merah putih mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Madiun menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Namun pedagang mengeluh sebab melemahnya kondisi perekonomian masyarakat membuat omset yang diperoleh ikut menurun. Seperti yang diungkapkan Rizky asal Bandung, salah satu pedagang yang mangkal di pinggir jalan di area Desa Sambirejo. Setiap tahun Rizky berjualan bendera merah putih dan berbagai pernak-pernik kemerdekaan, dan ia mengaku profesi musiman tersebut sudah dijalankan selama hampir satu dekade.
6: 28 kemarin.
7: Oh, sebelum Agustus berarti ya?
5: Bagaimana Mas setiap harinya penjualannya ini? Rame apa bagaimana?
6: Ya lumayan lah deh. Namanya jualan lah. Ada aja, kadang ada, kadang enggak gitu.
5: Oh gitu, nah. Berarti seharinya kadang laku, kadang enggak ya Mas ya?
6: Gitu aja namanya jualan.
5: Iya, paling rame sejak tanggal 28 tuh sehari dapat berapa Mas pembeli?
6: Ya, enggak tentu. Kalau rame itu dari tanggal 1 gitu. Ya enggak terlalu rame sih. Kalau biasa ada 2, 3 pembeli gitu aja. Tapi ya, enggak tiap hari ada gitu.
5: Setiap tahun menjelang bulan Agustus, Rizky berjualan untuk mencari rezeki dari semangat masyarakat menyambut hari kemerdekaan. Diakuinya pembeli yang datang belum seramai tahun-tahun sebelumnya, meski sudah 2 pekan membuka lapak. Dan di lapaknya ini, Rizky menawarkan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul hingga sejumlah aksesoris bernuansa merah putih lainnya. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp13.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenis barang. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Sejumlah tukang becak di Madiun berharap masyarakat masih berminat menggunakan jasa mereka di tengah kemajuan berbagai jenis transportasi. Kembali laporan Dayu Suwarno.
5: Mengayuh becak bukan lagi perkara mudah bagi Suparno, penarik becak berusia 65 tahun asal Madiun. Selama 15 tahun terakhir, ia menggantungkan hidup dari becak ontel, namun di usia senja mengayuh pedal terasa jauh lebih berat seiring menurunnya kondisi fisik. Ia mengatakan aktivitas tersebut kini sangat menguras tenaga, bahkan tali sandalnya kerap terlepas karena seluruh energinya tercurah hanya untuk mengayuh. Suparno merupakan salah satu ratusan penarik becak lansia di Madiun, di mana saat ini ia hanya bisa pasrah terhadap ada tidaknya pelanggan yang memakai jasa becaknya.
7: Wah, situasinya ya seperti ini, sukar Mbak.
5: Tapi setiap hari masih ada penumpang nggak, Mbak?
7: Nah, belum tentu. Kadang-kadang belas berapa hari.
5: Oh gitu Mbak. Terus kalau misalnya sama sekali nggak ada penumpang itu gimana Mbak cari duitnya?
7: Cari duitnya ya, kita di rumah itu gimana ya, ada kegiatan sapetue Mbak, ya itu belum tentu, ya punya langganan tapi belum tentu kalau naik becak, karena langganannya itu bila belanjanya itu berat naik becak, kalau enggak berat jadi bawa sendiri sama sepeda.
5: Suparno juga hanya bisa berharap masyarakat masih berminat menggunakan jasa mereka di tengah kemajuan berbagai jenis transportasi saat ini. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo menyita 748 juta rupiah dari objek penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan tunjangan perumahan anggota DPRD Ponorogo. Pemerintah Kota Pemkot Madun membenahi tata kelola lembaga keuangan kelurahan LKK dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk mencari formula terbaik terkait keberlanjutan lembaga tersebut. Seluruh dana desa DD 2026 di Kabupaten Magetan telah rampung disalurkan. Adapun untuk dana desa 2027 masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madun edisi Minggu 9 Agustus 2026. Simak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madun, Facebook dan YouTube RRI Madun. Saya Ade Raswadi, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 9 Agustus 1173, Menara Pisa dibangun di distrik Tuscany, Pisa, Italia. Awalnya menara lonceng katedral ini dibangun vertikal seperti gedung pada umumnya, namun lambat laun menara ini miring dengan sendirinya. Pembangunan Menara Pisa dibagi dalam 3 tahap dengan memakan waktu 200 tahun. Pembangunan Menara Pisa rampung tahun 1372. Menara ini menjadi salah satu warisan budaya di dunia.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pantau cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, mendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang mengambil sumber data cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Perkiraan cuaca untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026 untuk kota Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo. Pada umumnya dini hari diperkirakan cerah sampai cerah berawan, sementara pagi, siang, sore hingga malam diperkirakan cerah berawan. Untuk Kota Madiun pendengar, suhu ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 47 hingga 88%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 20 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun, suhu ada di kisaran 19 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 92%. Angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 18,5 km per jam. Kemudian untuk Magetan, suhu ada di kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 51 hingga 82%. Angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 22,9 km per jam. Bergeser ke Ngawi pendengar, di Ngawi suhu diperkirakan ada di kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 44 hingga 79%, angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 20,9 km per jam. Kemudian, untuk Ponorogo pendengar, suhu ada di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 89%, angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 22,3 km per jam. Sementara untuk Pacitan, dini hari diperkirakan udara kabur, demikian juga malam hari, sementara pagi dan siang juga sore diperkirakan cerah berawan. Suhu ada di kisaran 19 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 61 hingga 98%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan 27,8 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695,
2: sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, mendengar harga rata-rata Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Untuk beras premium terpantau di harga Rp15.000, beras medium Rp12.000 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram. Untuk komoditas daging sapi terpantau di harga Rp135.000 dan daging ayam ras Rp34.000 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Kemudian untuk komoditas cabai merah keriting terpantau di harga Rp31.000, cabai merah besar Rp32.000, cabai rawit merah Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp27.000 dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Demikian info harga pasar yang saya ambil dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Siska Perbapo Jawa Timur.
0: Demikian info harga pasar.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak, ini.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, mir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

0: Ya, pendengar masih di Madun pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita.
1: Sesuai arahan Bapak Presiden, kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah layar.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
3: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden, kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat, dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
5: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43